0: pukat ikan kurang daripada 15 batu nautika dari daratan berhampiran. Katanya penahanan dilakukan pada kedudukan 9.4 batu nautika barat Pulau Samak pada pukul 9.11 pagi. Hasil pemeriksaan, bot tersebut disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985. Kesemua mereka ditahan dan diiring ke jeti pasukan polis marin PPM Kampung Aceh untuk siasatan lanjut. Sekian Wata Perak 8 pagi, Malaysia Madani Rakyat Disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada, tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sekian bersama.

0: setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima Allah SWT dan membawa keberkatan dalam hidup kita semua. InsyaAllah. Selamat menyambut Hari Raya Korban dan salam Aidil Adha buat semua pendengar Era FM. Daripada saya, Awi, untuk Komersial.
1: Setulus pengorbanan seikhlas hati daripada kami di Era FM.

My Parent FM, mari pun ada informasinya untuk koma aja 8.20 minit pagi. Kiranya jam ketiga lah Ida bersama dengan koma, kan? Selamat pagi untuk koma yang terus setia bersama dengan kami di Parent FM. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada yang buka Parent FM ni menerusi RTM Click, terima kasih banyak-banyak, eh. Okay, dan yang pastinya, kan? Pastinya ramai, kan? Rasanya setiap rumah dah ada dah daging korban, eh. Jadi ada tips untuk simpan daging korban yang betul. Jadi jangan masukkan terus daging bersama plastik yang tidak bersih ke peti sejuk. Ni mungkin kalau hari ini dapat daging korban lagi, kan. Jadi buang benda asing yang terlekat pada daging seperti daun, daun pisang tu, pasir dan sepihan kayu, kan, kita buang dulu. Asingkan simpanan daging dengan bahan makanan yang boleh dimakan terus, eh, seperti ais, krim, supaya mengelakkan pencemaran sesilang berlaku. Jadinya kita jangan campur lah, kan. Kita nak simpan daging tu, elakkan daripada kita letakkan benda-benda lain, ya, seperti aiskrim atau sebagainya. Jika letak di bahagian sejuk beku yang suhunya sama atau kurang dari 18 darjah Celsius. Potong daging kepada bahagian yang lebih kecil dan dimasukkan ke dalam bekas plastik yang bertutup mengikut kegunaan biasa di rumah. Simpan dalam peti sejuk beku dengan segera sekiranya ingin dimasak kemudian. Itu dia cerita dia, ya, untuk tips simpan daging korban yang betul. Ramai, eh, dah masak dah daging korban. Ada yang dah buat macam-macam, kan. Ada yang dah buat sup tulang dan sebagainya, eh. Okey, baik. Dan juga lagi seterusnya yang hantar lagi WhatsApp dekat Ida ni, terima kasih banyak-banyak lagi. Siapa ada ni? Kak Azliza Bahar, Tasik Ipoh, hadir katanya. Assalamualaikum DJ Ida. Seorang pagi ni, ya. Abang Faizal cuti lah, kita bagi peluang sebab dia dah cuti hari raya. Masa hari raya itu Ida yang cuti, Abang Faizal yang seorang, kan. Tapi tak seorang lah sebab ada teman AG, kan. Okay, selamat hari raya Aidil Adha, selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat hari raya Aidil Adha juga buat pendengar setiap Parent FM, sahabat grup CJU, semoga kita semua dilindungi Allah hendaknya, katanya. Layan Parent FM untuk komaja radio nombor 1 orang Perak tak mandang yang lain, katanya. Okay, juga lagi ni, Assalamualaikum Ida. Waalaikumsalam. Dari Abang Boboy, Nasi Lemak Sungai Tiang. Selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua peminat Perak FM. Dan tak lupa juga kepada Apek, Wak, Wan sekeluarga di Hujung Rintis dan member-member Sungai Tiang. Semoga hari ini kita mudahkan segala urusan. Amin. Dipermudahkan, ya, InsyaAllah. Okey, ada Kak Zah Nibong Tebai, kata salam Jumaat buat Ida. Tak lupa juga buat semua pendengar setia Parent FM sampai pagi. Salam Jumaat penuh barakah buat semua. Semoga diampunkan segala dosa-dosa kita, kedua ibu bapa kita, bapa kita. Semoga roh mereka tenang di sana dan ditempatkan bersama orang yang soleh-solehin. Hendaknya Kak Zah pagi ni macam biasalah Ida, sibuk menguruskan kerja rumah sambil melayan siaran Parent FM. Dekat Nibong Tebal ni pagi-pagi cuaca dah mendung, aja manja je gitu. Besok Taman Kak Zah ada buat korban sebanyak 9 ekor. Kak Zah masuklah satu nama, katanya, dekat Surau Al-Fatih. Semoga dipermudahkan segala urusan buat semua petugasnya nanti. Amin. Okay. Salam DJ Ida, sarapan kuih tat ke pagi ni. Dari Boy PJ, sama Hari Raya Aidil Adha. Terima kasih banyak-banyak, ya. Okay, juga ada Hashim Awang Batas Raja untuk Zainab Asiah Muhammad Zaitun Awang Musa Muhammad Mat Saad Hashim Mat Amin Pak Long De Mat Isa Ismail Nash Hari Ahran Talib semoga anak menantu cucu Shim lagi salam Jumaat selamat hari raya, semoga dirahmati Allah. Terima kasih DJ bersuara mesra, katanya. Selamat maju jaya DJ Ida. Piana FM memang menghiburkan, daripada Hashim Wang. Terima kasih banyak-banyak.
Okey, lagi ada yang hantar lagi, boleh aja kalau kamu nak hantarkan ucapan, nak hantar voice note pun boleh, nak hantar apa ucapan pun boleh, nanti dah bacakan, tak kisah, boleh aja ya. Okey, hari ni 29 Mei 2026, selain daripada hari raya yang ketiga, hari ini juga merupakan adalah Hari Wartawan Nasional Hawana. Jadi di Malaysia, tarikh ini dipilih bersempena dengan penerbitan akhbar edisi pertama utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Jadi sambutan ini mengiktiraf peranan dan sumbangan pengamal media di Malaysia. Jadi sambutan kemuncak Hawana yang berlangsung di pusat konvensyen PIKA Pulau Pinang. Jadi itulah ceritanya, hari ini merupakan Hari Wartawan Sedunia yang khususnya, namun terdapat dua sambutan utama yang berkait rapat dengan pengamal media di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi hari ini Hari Wartawan Nasional Hawana, nama dia Hari Wartawan. Kalau kamu nak kongsikan juga cerita mengenai wartawan, tak kira kan, Ida pastikan di setiap-setiap kawasan, tak kira lah di kampung ke, di mana, di taman ke, pastinya ada wartawan. Kalau orang panggil wartawan yang tak bertauliah, kan. Tapi sebenarnya dengan adanya wartawan ni, walaupun wartawan ni dia bukan wartawan yang diiktiraf lah kan, macam wartawan-wartawan yang lain yang betul-betul kena sebarkan ataupun kena kongsikan berita yang sahih, tak pasti jangan kongsi kan, kena cerita pasal wartawan lah ni. Tapi kalau sebenarnya, kalau wartawan-wartawan di setiap daerah ataupun setiap-setiap tempat lah kan, macam di taman ke, di kampung-kampung ke, ada wartawan ni, dia bukan kata nak ambil hai orang, dia memang kiranya cerita dia, cerita ni dibagi tahu dekat sini, cerita ni bagi tahu kat sini. Tapi sebenarnya dalam pada itu, kalau tak ada orang yang macam wartawan ni, kan kadang-kadang kita tak boleh juga tak dapat juga menyelamatkan nyawa. Yalah, sebabnya kadang-kadang kan bila kita bercerita ada wartawan yang macam ni kan, tahu tak, kat timah hujung kampung tu kan duduk seorang aje. Jadi bila benda tu tersebar kan, duduk seorang, jadi kita pun boleh ambil tahu. Jadi dengan ada wartawan ni boleh ambil tahu, dalam masa sama juga bolehlah kita menjaga sesama. Tapi dalam pada yang masa sama, mengumpat mereka-reka cerita tu tak perlulah, untuk wartawan-wartawan ni yang berada di taman ke, di kampung ke kan, kalau boleh cerita-cerita yang sahih sajalah diberitahu, kan, yang tu pun okey juga kan. Kalau cerita yang tak pasti tu, kalau boleh janganlah diwar-warkan kan, ataupun buka aib orang ke dan sebagainya. Kalau boleh cerita-cerita yang bagus-bagus je kita bawakan, kan. Dalam masa sama juga macam Ida cakap tadi, kalau dapat kita kongsikan cerita, kita boleh juga menyelamatkan orang. Ada juga kes penderaan dengan adanya wartawan yang macam ni, kan, dia boleh tahu, dia boleh dengar yang kat sini ada penderaan, dia boleh bagi tahu, dia boleh sampaikan maklumat yang macam tu, tu okey lah. Tapi kalau yang bercerita bawa-bawa mulut orang kata kan, yang tu tak bagus lah kan, itu bukan wartawan sebenar, kan. Okey, baik, ini dia Dato' Jam Adilah dengan kisah seorang wartawan. Jadi kalau ada yang nak kongsi bersama dengan Ida cerita pasal wartawan atau apa saja bersama dengan Ida, boleh hantarkan WhatsApp 01020070555. Okey, jadi terus layan.

perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: ni dah sikit. Saya tinggal seorang-seorang je bekerja. Kawan-kawan semua bekerja tinggal kuasa seorang-seorang ni. Tak ada nak buat apa. Dengar Fera FM sajalah. Fera FM lah menemaninya.
1: Bro Jo, Fera FM untuk siapa bro?
0: Untuk koma aja.

Ya, Abang Fem, mari beranak informasinya untuk kamu aja. 8.42 minit pagi ketika ini. Baru je dengar Perak FM. Masih lagi bertemankan saya, Ida Syaridah, di sini. Kesorangan aja hari ini. Mana Abang Faizal? Abang Faizal tak ada. InsyaAllah minggu depan kita bersamalah balik. Tu dia cakap, minggu lepas pun DJ dah tak ada. Minggu ni pula Abang Faizal tak ada. Macam itulah kan. Tapi tak apalah sebenarnya. Kita masih lagi setia bersama pendengar-pendengar. Walaupun tidak berdua. Tapi komo semua ada menemani Ida. Kan? Okay. Hari ini adalah Hari Wartawan Nasional ataupun HAWANA 2006. Jadi selamat Hari Wartawan, setinggi-tinggi penghargaan lah. Terima kasih kepada seluruh wartawan di Malaysia yang sentiasa committed menyampaikan maklumat secara tepat, beretika, berintegriti kepada masyarakat. Dalam lanskap dunia yang pantas berubah, peranan media amat penting sebagai jambatan yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai dasar, inisiatif dan perkembangan semasa negara. Jadi itu yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, Dato' Zamri, yang mengucapkan Hari Wartawan hari ini. Katanya ikhlaslah daripada pengurusan tertinggi dan warga Kementerian Pendidikan Tinggi. Sesungguhnya wartawan bukan sekadar profession, tetapi satu amanah besar dan membentuk masyarakat yang berilmu, cakna dan bermaklumat, berdedikasi, keberanian dan profesional para wartawan dalam menyampaikan berita yang seimbang, tepat serta dipercayai, wajar terus dihargai, khususnya dalam era digital yang semakin mencabar. Jadi dah pun nak ucapkan jugalah selamat Hari Wartawan untuk semua wartawan-wartawan kan yang dengar Perak FM ketika ini. Tak kira wartawan akhbar ke, wartawan majalah ke kan. Kalau wartawan di Perak FM ni, wartawan-wartawan kita lah. Kita ada Rashana Kamarudin, ada Nur Ain Abu Bakar, ada Fahmi Muhammad Noor, lagi ada Ashraf, lagi siapa lagi, ada Fairuz Rizwan Badarudin, ada Sina Surya, semua wartawan-wartawan, dan juga ada wartawan Ika yang bersama dengan kita. Jadi selamat Hari Wartawan lah untuk wartawan-wartawan yang mendengarkan Perak FM ketika ini, dan juga wartawan semualah terutama sekali wartawan di Perak FM ini sentiasa menyalurkan maklumat yang pastinya yang sahih saja, hanya di RTM kan, tak pasti jangan kongsi gitu. Okey, assalamualaikum DJ Ida Syarida dan kru Perak FM. Selamat konti, selamat Hari Raya Haji, salam Saidul Ayam. Ini daripada Kak Maharmah. Terima kasih Kak Mama, dah kerja ke hari ni? Kan hari ni kan ada yang dah mula kerja, ada juga yang baru mula cuti. Kan pun ada juga, ada juga yang hari ni dia memang dah cuti dah daripada hari Selasa hari tu. Lama sangat tu cuti tu, Selasa hari tu sampai Selasa depan. Kan? Maklumlah, kalau hari ni ambil cuti, esok Sabtu Ahad, Isnin pun cuti, Selasa pun cuti. Dalam pada keadaan cuti ni, mungkin ramai yang pergi kata orang berjalan-jalan ke, ke mana ke kan, sebagainya. Yang pastinya, jangan lupa untuk keselamatan diri sendiri dan juga keluarga. Tambah-tambah lagi kalau ada anak kecil tu. Itu yang harus kita jaga kan. Kalau boleh tak naklah perkara yang tidak diingini itu berlaku terhadap kita. Ya, sama-sama kita doakan semoga dipermudahkan segala urusannya ya. Okey, Kak Mawar Perak, Taman Mesra, Rakyat Kampar. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidil Adha. DJ Ida, hari ini Ida seorang. Faizal cuti raya ya. Abang Faizal cuti sebab hari tu Abang Faizal dah kerja kan. Jadi cuaca Kampar ni macam tak berapa terang nampaknya. Semoga kawan-kawan sihat semua ya. InsyaAllah, amin. Okey, ada Muhammad Suhaimi 143 dari Kampung Pisang di Jeddah. Saya masih cuti, hari Selasa mula kerja. Kan nampak lama kan cuti tu. Saya baru je lepas makan roti canai. Tertarik di Jeddah dah makan pagi ke? Belum lagi. Kita belum makan lagi kan. Nanti kejap lagi jam 10 pagi baru boleh makan. Okey, hai DJ Ida, Cici Ayam ni dari Kampung Pisang, Perak FM Radio nombor 1 orang Perak katanya. Terima kasih banyak-banyak. Juga assalamualaikum DJ Ida, selamat pagi, selamat konti, salam Jumaat buat semua grup santai masjid Al Ijtimaiyah Taman Sri Kurau Bercam. Terutamanya buat Encik Zainal sujud yang lama yang mengalami kemalangan baru ini. Semoga cepat sembuh. Mantasyo dari Bercam.
Okey, yang mana tak sihat tu, Ida doakan jugalah semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, cepat sembuh dan sebagainya ya. Okey, assalamualaikum DJ Ida. Waalaikumsalam Kak Zah, Taman Bertuah. Selamat pagi untuk kawan-kawan di Taman Bertuah, sahabat Perak FM, adik saudara Fatimah di Gelong Popuyu, nak saudara, adik saudara pula. Jom layan Perak FM katanya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi kalau ada nak kongsikan bersama dengan Ida, boleh aje. Tambah-tambah hari ini Hari Wartawan, nak buat ucapan pun boleh, ataupun ada wartawan yang nak bagi tahu ke apa-apa hari ni, kan ada yang nak cerita kisah wartawan di kampung koma ke wartawan di kampung, wartawan di mana, di taman pun boleh juga, kan macam Ida cakap tadi, boleh je kalau nak jadi wartawan, tapi pastikan kita tidak menyiarkan ataupun menyebarkan berita yang tak sahih. Kadang-kadang ada je wartawan-wartawan kampung ni, dia ambil tahu hai orang, lepas tu nanti bagi tahu kat sana sini. Tapi kalau boleh cerita tu yang betul lah, yang sahih. Kadang-kadang bila wartawan-wartawan yang di daerah kampung, wartawan-wartawan yang macam ni lah kan, kita perlukan juga, baru dapat info masih tu kan, dapat disampaikan. Dengan adanya wartawan-wartawan macam ni juga, kita dapat juga tahu apa yang berlaku, perkembangan. Tapi kalau boleh, aib-aib tu kita jangan buka lah kan, tu tak bagus. Sebab kalau wartawan betul-betul tu pun, kita pastikan cerita tu betul saja baru kita siarkan. Sebab itulah kalau di RTM ni yang sahih, hanya di RTM, tak pasti, jangan kita kongsikan. Okey, kejap lagi jam 9 pagi kita ada utama 9 pagi. Selepas itu masih lagi bertemankan saya Ida Sharida, dan untuk jam berikutnya nanti kita ada kapsul kan, yang diterbitkan oleh rakan Segas, DJ Rose, mengenai dengan Hari Wartawan Nasional ni. DJ Rose pun juga wartawan, Ida pun dulu pun pernah jadi wartawan. Semua orang lah kalau dalam bidang media ni, dia pernah merasa menjadi wartawan. Macam mana kan? Okeylah, apa pun ini, Aisyah Rekna, Jodoh Lebaran.

0: Dah ada jodoh ke?
1: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.

0: 25 menit 25 saat. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam peduli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu, tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyeru masyarakat meningkatkan produktiviti. Teruk menau nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia bumbu, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyak bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyak ni. Halo, itu dia panggilan pertama. Halo, siapa cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang
1: belakang. Kalau ya. Ini Mika lah.
0: Ya, kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah, panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
1: Sebab ada
0: sebab dia ada. Okey. Bye bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tombaya ada. Tombaya ada. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suar. Laut banyak ikan sebab ada tukun jiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakar pun. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio Oz. Bye-bye.
2: Dan informasi.

pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: ikhlas hati daripada kami di Pera FM.
1: Aku tak kata koma semua. Tengok Pera FM ni kan bagus. Banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Macam-macam masak ni ke benda yang dikabur ni. Ha? Tengok Pera FM. Pera FM.

Okey, Farah FM, mari pula nak informasinya untuk kau aja dah pun 9. 25 minit pagi. Okey, assalamualaikum DJ Ida Syarida. Selamat pagi Jumaat penghulu segala hari. Selamat hari raya Aidiladha. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Seorang ya. Tak apa, kami pendengar-pendengar setia teman kan Ida. Terima kasih banyak. Memanglah kan, kalau kita seorang, janji ada yang temankan kita, okey dah kan. Cuaca kat sini cantik Ida, dah keluar mataharinya. Ucapan selamat pagi Jumaat kepada semua ahli keluarga, sahabat warga kerja PR FM dan pendengar PR FM tak kira di mana aja pun berada. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik dan dirahmati Allah. Tanya amin ya rabbal alamin. Kak Liza dari kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan radio Perak, FM radio nombor 1 orang Perak. Tak mandang yang lain, terima kasih. Juga ada Abang Fendi Jelapang, katanya assalamualaikum Ida, selamat pagi, selamat bertugas, selamat mengucapkan salam Jumaat yang barakah kepada sahabat CJU, sahabat kelab pendengar, sahabat Iskandar Shah, sahabat kampung Bidara Parit. Moga Allah pemudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey, assalamualaikum Ida. Hari ini hari wartawan ya, sama dengan hari lahir saya 29 Mei katanya. Nak ucapkan hari lahir lah ya, untuk diri sendiri. Yang mana mengenali diri saya Intan yang berada di bota kanan katanya. Nak buat ucapan sikit boleh tak? Walaupun hari ini hari lahir saya, saya nak buat ucapan lah untuk semua pendengar setia Perak FM. Selamat Hari Raya Aidiladha, dan juga buat DJ Ida yang setia bersama di konti Perak FM menghiburkan kami-kami pendengar yang ada mendengarkan Perak FM. Untuk koma aja katanya, terima kasih lah. Jadi hari ini hari lahirnya. Dalam masa yang sama juga, hari ini adalah Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana. Kan? Okey. Jadi apapun, kalau mana yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, dan dipermudahkan segala urusan, dan apa yang dihajati itu dapat tercapai, insyaAllah. Dan yang paling penting sekali, dah suka sangat ingatkan, kalau ada lesen memandu tu, jangan lupa untuk perbaharui lesen memandu koma yang dah tamat tempoh tu. Kalau belum tamat lagi, tak apalah, mungkin ada yang jenis dia apa, dia hidupkan kita ni DJ dah, hidupkan sampai 5 tahun lah, belum tamat lagi tau. Tapi harus diingat kalau mana yang dah hidupkan yang jenis special lama-lama macam tu, dia bukan tiap-tiap tahun, jadi dia jadi satu lupa. Rupa-rupanya tahun lepas dah mati. Kan, tahun ini baru tengok, oh lah, tahun 2025 punya tamat. Jadi kena ingat jadi kena sentiasa tengok. Sekarang ni kan dah ada apps kan, MyJPJ tu, boleh tengok kan lesen kita bila matinya, boleh perbarui terus secara langsung kat situ. Jadi tak ada masalah lah kan. Okeylah, apapun, terus bersama dengan kami di BFM. Jangan lupa hantar lagi WhatsApp dekat Ida, nanti dah akan bacakan kecap lagi.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih disukai oleh Allah selain daripada mengalirkan darah haiwan korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah sebelum titisan darah itu jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Riwayat At-Tirmizi. Marilah kita hayati erti sebenar pengorbanan bukan sekadar pada zahir tapi pada keikhlasan hati. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Perak FM untuk Komaja.

0: Baik, Fair FM, mari pun anda informasinya untuk koma aja. Dah pukul 9.41 minit pagi. Okey, ada Haji Zulkifli Muhammad Top Taman Meru Ipoh buat pegangan serba manisan. Ni pantai lah ni. Air serbat untuk Laksmana. Pengobadan itu perlukan keikhlasan. Barulah mendapat ganjaran sempurna. Katanya ada lagi. Kelapa setandan bukan sedikit. Bawa berniaga ke pekan sehari. Kalau berkorban, jangan diungkit. Kelak terleka hati sendiri. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, juga ada Cik Intan. Salam DJ Ida Syarida yang disayangi. Cik Intan dari Sauk, cuaca di Sauk cantik. Selamat pagi. Sampai gonti. Salam Jumaat penuh barakah. Amin, amin. Katanya cu tetap hadir setiap segmen. Ida, hari ni semua anak cucu ada ni. Ingatkan sekejap lagi kami nak keluar, nak healing-healing, jalan-jalan cari makan, Ida. Katanya bukan senang nak berkumpul anak cucu ni dah. Yelah, betul lah. Inilah ambil kesempatan kita bersama . Cik ingat ada live TikTok tadi. Ida seorang-seorang yang tengah mengemas ni sambil telinga ni dengar celoteh Ida Syarida. Terima kasih banyak-banyak. Perak FM Radio No. 1, orang Perak, lagu-lagu informasinya memang terbaik. Setia ke di sini. Itulah selalunya kalau ada live TikTok, kita bagi Abang Faizal je kan. Okay, salam DJ Ida sama Gonti. Kak Zira dari Taman Seri Berjaya Ipoh, doakan pada semua sahabat Perak FM. Salam Jumaat, bersyukur pada Allah masih lagi dipanjangkan umur kita. Semoga dapat bersama dengan keluarga sentiasa disayangi. Okey, betul tu. Okey, tadi Ida ada cakap kan, untuk jam yang terakhir ni kita akan siarkan untuk kapsul Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana, sempena dengan Hari Wartawan Nasional hari ini. Jadi kita akan ikuti kapsulnya. Jadi teruskan bersama Perak FM.
1: Di dalam dunia yang bergerak pantas, ada insan yang tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Mereka hadir di tengah hujan dan panas, di lorong kota, di desa yang sunyi, membawa suara rakyat kepada dunia.
2: 16 rakyat Malaysia ditahan dalam insiden pemintasan kapal Global Sumo Flotilla GSF oleh Tentera Laut Israel.
3: Pelaksanaan dasar bekerja dari rumah BDR sejak 15 April lalu berjaya menjimatkan 600 ribu liter bahan api. Dua individu rentung dalam kebakaran yang memusnahkan sebuah blok rumah pekerja.
4: Optiris 4 rampas RM11 juta.
1: Di sebalik setiap berita, ada mata yang memerhati, ada hati yang memahami, dan ada amanah yang dipikul penuh integriti.

0: Hari Wartawan Nasional atau HAWANA 2026 akan berlangsung pada 20 hari bulan Jun di Pusat Convention IKA Pulau Pinang. Akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tema HAWANA 2026, Media Berintegriti Trust Credibility. Media Integrity Strengthens Credibility. Logo HAWANA 2026 mengetengahkan elemen Jambatan Pulau Pinang dan Pokok Pinang sebagai simbol identiti negeri tuan rumah yang kaya dengan sejarah, warisan dan kemodenan. Logo ini menggambarkan aspirasi HAWANA sebagai wadah penyatuan warga media dan masyarakat dalam mendukung pembangunan negara yang inklusif dan mampan.
1: Hari Wartawan Nasional bukan sekadar sebuah sambutan. Ia adalah penghargaan buat mereka yang setia merakam sejarah, menyusun fakta dan menyampaikan maklumat demi masyarakat. Dalam era ledakan digital dan lambakan informasi, wartawan menjadi jambatan antara kebenaran dan kepercayaan. Setiap helaan nafas yang sampai kepada masyarakat terdiri daripada perjalanan panjang, daripada lapangan yang tidak menentu ke meja penyuntingan yang penuh ketelitian, hingga akhirnya menjadi kisah yang membuka mata dunia. Sebagai pengamal media, tanggungjawab bukan hanya untuk menjadi yang terpantas tetapi menjadi yang paling tepat. Kebebasan bersuara diraikan namun etika tetap dijunjung, kerana suara yang berintegriti adalah suara yang membawa manfaat kepada semua. Hari HAWANA menjadi simbol penghormatan kepada seluruh warga media yang terus teguh berdiri. Tarikh 29 Mei dipilih menjadi bukti sejarah penting dunia penerbitan tanah air, di mana lahirnya edisi pertama Akhbar Melayu yang menjadi titik berkembangnya suara kewartawanan tempatan yang terus hidup hingga ke hari ini. Dari berita, lahirlah kesedaran. Dari kewartawanan, terbinanya sebuah bangsa. Di sebalik laporan, ada keberanian yang tidak ditulis namanya. Di sebalik tajuk berita, ada insan memilih untuk berdiri di garis hadapan kebenaran. Selamat Hari Wartawan Nasional 2026, Media Berintegriti.

0: hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminan siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk koma aja.

Baik, Fair FM, Mari Buran dan informasinya untuk Goma Anja. Nampaknya dah pun 9.54 minit pagi. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami di Fair FM daripada jam 6 pagi tadi sampailah sekarang. Tapi sebenarnya kalau nak dengar Fair FM ni, dengarlah hinggalah jam 12.30 malam, barulah lengkap 18 jam sehari mendengarkan kami di Fair FM. Barulah lengkap. Okey, baik, apapun kan. Okey, selamat hari wartawan setiaku di sini, kata Cik Intan. Ya, hari ini hari wartawan. Okey, jadi nampaknya tugasan konti dah nak berakhir. Selepas ini jam 10 pagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Selepas itu bertemankan pula DJ Mas Lita yang akan bersama dengan Koma. Dari jam 10 pagi hingga 2 petang dalam segmen Yop Yong. Jangan lupa untuk nantikan rancangan Atibian bersama dengan tetamu hari ini. Koma kena nantikan kejap lagi 10 pagi kan, dalam Atibian ataupun soal jawab agama. Kalau ada kemungkinan ke apa yang nak ditanyakan, tambah-tambah sekarang ni dalam ibadah korban dan sebagainya kan, mungkin boleh diajukan soalan tu dalam soal jawab agama ataupun Atibian kecap saja lagi nanti. Okay, nampaknya apapun, insyaAllah lah kita jumpa lagi lah hari Isnin lah pula Ida bersama dengan Koma pula. Hari Isnin pun cuti kan, tapi Ida kerja lah. Nanti Isnin kita jumpa dalam segmen Yop Yong. Okay, jadi kena terus setia bersama dengan kami di Fair FM. Ada hiburan, ada informasinya. Okay, jadi apapun, selamat hari wartawan hari ini untuk wartawan terutama sekali wartawan Fair FM. Dan juga selamat hari raya Aidil Adha buat Koma semua yang mendengarkan Fair FM. Terima kasih kerana berikan sokongan kepada kami di Fair FM. Gitu kan. Okay, jadi terus layan Fair FM untuk Koma aja.

0: ceria bersama Tera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
1: Terus setia mendengarkan Pera FM. Assalamualaikum. Salam Jumaat yang penuh barakah untuk tarikh hari ini, 29 hari bulan Mei 2026 Masihi. Dan kalender Islam kita melangkah ke 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari-hari tashrik lah ya, untuk kita baru saja merayakan Hari Raya Aidil Adha. Baiklah, 10 pagi hingga 2 petang bertemankan saya Mas Lita Muhammad Lut. Dan kalau tadi, terima kasih kita ucapkan kepada DJ yang bertugas untuk menemani koma menerusi segmen Gegor pagi Jumaat 6 pagi hingga 10 pagi tadi, DJ Idah Sharida kita keseorangan ya. Tapi apapun, selamat merehatkan diri Ida ya, yang dah pun menghabiskan tugasannya. Dan okey, setiap hari Jumaat pastinya ramai yang menantikan untuk bersama dalam rancangan.

0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Baik, 10.11 minit pagi untuk kita bersama menerusi rancangan Altibian bersiaran langsung insyaAllah. Ya, sepanjang Altibian ini dari jam 10.11 minit pagi ketika ini sehinggalah jam 11 pagi menerusi platform media sosial kami iaitu Facebook Perak FM. Ya, dan juga kemungkinan ada di live TikTok kita juga. Dan terus saja bersama dengan tetamu kita, alhamdulillah dengan izin Allah juga dapat bersama lagi Sahibus Samahah Timbalan Mufti Perak kita iaitu Datuk Haji Zamri bin Hashim. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Datuk eh?
2: Alhamdulillah, syukur. DJ Maslita apa khabar?
1: Alhamdulillah. Sihat adanya. Sama Hari Raya. Dan syukur alhamdulillah, dipanjangkan usia kita juga nak menyambut Hari Raya Aidiladha yang dah pun ni, dan hari tashrik sekarang ni
2: masih hari tashrik sehingga esok.
1: Nak tanya Datuk, baju raya tu
2: baju raya Aidilfitri 2 tahun lepas.
1: Boleh lagi kan
2: untuk raya masih boleh pakai tu, maksudnya maintain lah saiz tu.
1: Baik Datuk, sorry Datuk.
2: Alhamdulillah.
1: Merah hati kan Datuk.
2: Merah hati.
1: Kalau orang dulu
2: Burgundi dia berkata.
1: Baik Datuk, sebelum macam biasanya kita menyantuni persoalan-persoalan dan kemusykilan yang diajukan ataupun dikirimkan sama ada di Facebook nanti, di talian kita, banyak salurannya Datuk ya. Jadi sedikit mukadimah yang kita nak dengarkan daripada Datuk. Silakan Datuk.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang pendengar per FM yang saya hormati, sidang penonton, DJ yang bertugas, DJ Maslita, dibantu oleh juru teknik DJ Amira, alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita masih berada dalam hari-hari tashrik. Kita diharamkan berpuasa pada Idul Adha dan 3 hari selepasnya. Yang Nabi SAW memang sebut hari itu adalah hari makan, hari minum dan hari kita berzikir. Jadi gunakanlah kesempatan itu. Dan bagi mereka yang sedang mengerjakan haji, mereka sedang dalam fasa-fasa pentinglah selepas wukuf. Dan kita yang tidak menunaikan fardu haji, masih berbaki kepada kita amalan-amalan yang khusus untuk hari tashrik sahaja. Antaranya adalah berkorban. Kalau sempatlah, kita masih boleh berkorban sehingga esok. Itu esok adalah hari terakhir sehingga esok. Kemudian kita disunatkan untuk bertakbir. Bertakbir ini dipanggil takbir muqayyad. Takbir yang dikaitkan dengan solat-solat. Maksudnya selepas kita solat, disunatkan kita bertakbir. Sama ada kita solat secara berjamaah di masjid ataupun di surau, kita boleh bertakbir. Ataupun kita sembahyang seorang-seorang. Dan kita sembahyang seorang-seorang, kita boleh bertakbir seperti mana kita bertakbir ketika di pagi Idul Adha, mengikut kemampuan kita. Dan kita mengharapkan 3 hari ini atau 4 hari ini memberikan satu semangat baru kepada kita, kerana sambutan ataupun perayaan Idul Adha ini penuh dengan makna-makna dan falsafah. Antaranya adalah pengorbanan. Kalau Idul Fitri, kita memohon kemaafan dan kita sedia memaafkan. Tetapi Idul Adha ini adalah pengorbanan. Sejauh mana kita boleh mengorbankan apa yang kita sayang untuk agama kita. Jadi kalau orang minta maaf kat kita, kita boleh memaafkan, tapi belum tentu ia datang daripada setulus hati yang paling jernih dan paling dalam. Itu perlu kepada pengorbanan. Dan pengorbanan itu dikuatkan dengan kita melaksanakan ibadah dalam hari raya Idul Adha atau dipanggil hari raya korban. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita, kalau tak sempat korban tahun ini, kita mulalah boleh menabung untuk tahun depan. Kalau kita tak sempat mengorbankan sembelih lembu dan kambing, kita boleh korbankan sembelih perasaan mazmumah, ego, riak, takabur dulu. Sebelum kita betul-betul dapat sembelih binatang ternakan. Kemudian kalau kita belum lagi berkelapangan untuk menunaikan fardu haji, kita seriuskan diri untuk menabung menunaikan fardu haji. Lebih-lebih lagi tahun akan datang, tahun haji, dia gunakan cara pemilihan yang baru. Iaitu siapa yang memenuhi syarat dulu, dia pergi. Tu kalau duitnya cukup, sihat tu pemadan, dia dulu pergi. Nama dia akan ditawarkan untuk pergi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kelapangan itulah, insya-Allah. Wallahu a'lam.
1: Dijemput ke rumah Allah ya.
2: Ya,
1: sebagai tetamunya.
2: Tetamunya.
1: Allahu Akbar. Sebelum tutup mata Datuk.
2: Ya, semuanya rukun Islam yang kelima, insya-Allah.
1: Semuanya ada impian nak ke sana, ya, Datuk ya. Mudah-mudahan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Hari Jumaat yang penuh barakah ni kan. Baik, itu dia sedikit renungan untuk kita bersamalah ya. Sama-sama kita manfaatkan menerusi rancangan Atibian kita. Banyak ilmu yang kita boleh kongsikan menerusi rancangan ini. Dan pastinya mohon juga untuk disebar-sebarkanlah untuk kebaikan bersama dan manfaat bersama ya. Jadi teruskan kesetiaan kamu bersama kami di Perak FM. Dan pastinya kita akan menyantunilah sebarang kemusykilan dan juga persoalan yang dikemukakan. Macam saya katakan tadi, kita ada banyak saluran ni, insyaAllah ya, menerusi TikTok kita, di rumah hijau kita, menerusi WhatsApp kan, dan juga talian kita 545-545-8559 dengan bantuan kalau di platform medsos kita, DJ Amira kita yang bersama dengan kita. Baik, terus bersama kami di Perak FM.
0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Baik, Altibian di Perak FM 10.17 minit pagi. Dan terus dengan soalan yang dikemukakan, dan kalau saya nak sambil-sambil menantikan ya soalan-soalan yang baru, ada juga saya dah simpan jugalah mana yang tak sempat minggu lepas ya, Datuk ya. Tambah pula kita masih lagi dalam Hari Raya Korban ni, ibadah korban di sana sini juga ni masih lagi dilaksanakan. Jadi ni daripada Lin. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam.
1: Nak bertanya, bolehkah seekor lembu yang nak dibuat korban berkongsi dengan orang yang sudah meninggal dunia? Maksud saya, maksudnya katanya empat bahagian atas nama empat orang yang masih hidup dan tiga bahagian lagi untuk nama orang-orang yang dah meninggal. Dan orang yang buat korban untuk orang yang sudah meninggal tu kata tiga bahagian sebagai sedekah. Datuk, dapat tak dia punya soalan ni?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma mustur aurati wa amin rawati wa ghafir dhunubi. Asasnya seekor lembu boleh dikongsi tujuh bahagian. Tujuh bahagian itu boleh dikongsi pula berbagai-bagai niat.
1: Baik.
2: Ada tujuh, katalah empat untuk korban. Dua untuk akikah. Satu untuk sembelih biasa, untuk apa nama, untuk kenduri saja.
1: Baik.
2: Maknanya boleh seekor lembu itu dikongsi-kongsi dengan tujuh bahagian. Baik. Dalam soalan tadi, tujuh bahagian itu empat bahagian untuk peserta yang masih hidup. Tiga bahagian untuk mereka yang telah meninggal dunia.
1: Baik.
2: Hukumnya adalah harus. Harus hukumnya berkongsi begitu. Cuma dalam perbahasan berkorban untuk orang yang meninggal dunia, dalam mazhab Syafi'i dengan qaul yang muktamad mengatakan, kalau yang meninggal dunia itu meninggalkan wasiat, maka kita boleh menunaikan wasiat tadi ni untuk berkorban. Tetapi jika dia tidak meninggalkan wasiat, maka tidak ada wakil korban untuk mereka. Apa yang boleh dibuat adalah yang masih hidup, waris-warisnya boleh memasuki sebagai satu peserta atau tiga peserta tadi itu, dan setelah disembelih nanti niatkan pahalanya sampai kepada si mati. Jadi secara kesimpulannya hukumnya adalah harus berkongsi antara empat bahagian yang masih hidup dan tiga lagi bahagian yang telah mati jika sekiranya ada wasiat daripada si mati.
1: Baik, betul. Itu dia ya. Yeah. Untuk persoalan yang dikemukakan oleh Lin tadi berkenaan dengan korban ni lah ya, Datuk ya. Yeah. Baik, kita ada di Wasabi ni Datuk, rumah hijau kita. Pijah Ismail ini ada bertanya ni Datuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalam.
1: Jika kita mendoakan orang yang telah meninggal, adakah pahala yang sampai kepada si mati itu sama jika kita menyebut nama-nama arwah dengan kita hanya mendoakan secara umum sahaja, Datuk?
2: Jika sekiranya spesifik kita menyebut nama arwah itu, maka memanglah insya-Allah pahalanya sampai kepada arwah secara spesifik. Namun kalau kita tak sebut secara spesifik, contohnya kita sebut di akhir doa kita untuk sekalian muslimin dan muslimat, maka bukan sahaja beliau yang dapat, semua sekalian muslimin muslimat akan mendapat doa berkenaan. Itulah di antara kelebihan kita sebagai umat Islam, doa kita sesama kita semasa hidup dan kalau diniatkan untuk si mati, semua akan dapat.
1: Baik.
2: InsyaAllah. Sebab itu salah satu rukun khutbah Jumaat tiap-tiap Jumaat tu adalah mesti ada doa untuk sekalian muslimin muslimat. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat. Tiap-tiap Jumaat. Jadi beruntunglah menjadi orang Islam mukmin kerana doa itu mereka juga dapat walaupun nama tidak disebut satu persatu.
1: Dan saya ada dengar ni Datuk, bila Datuk cakap berkenaan dengan doa ni Datuk ya. Kalau misalnya kita kita seorang-seorang lah dengan Allah SWT ni selepas solat dan sebagainya, kalau kita doa ni bukan untuk diri kita saja, kita kena orang kata ni juga kongsikan juga doa kita ni untuk muslimin muslimat seluruhnya. Datuk,
2: betul
1: ya?
2: Sangat tu,
1: betul sangat,
2: betul sangat. Maknanya syurga itu sangat luas dan dia tidak ada limitasi siapa yang nak masuk di situ. Jadi kalau boleh kita nak semua orang Islam masuk dalam syurga. Jadi ketika kita berdoa, doalah apa saja spesifik untuk diri kita. Lepas itu kita doakan untuk sekalian muslimin dan muslimat juga. Saya terkesan juga satu ketika saya pergi umrah, sembang dengan guard, tukang jaga itulah dekat dekat makam Nabi dan beberapa orang lagi. Dia tanya, kamu tadi doa apa? Kita katalah doa itu doa ini. Guard ini, pengawal ini kata, kalau saya lah ada peluang berdoa, saya doakan. Saya kata apa? Dia kata apa? Kalau ada peluang saya berdoa begini, iaitu ya Allah, apalah kiranya engkau jemput semua orang Islam di dunia ini untuk datang ke sini.
1: Jadi tetamu
2: Allah. Maknanya bukan doa untuk diri sendiri, tetapi doa juga untuk orang lain. Dan menariknya DJ Maslita, kalau kita doakan untuk orang lain tak sebut pun nama kita, doa itu akan patah balik pada kita. Sebab itu ulama gambar, ulama ajar pada kita ketika hari wukufnya lepas. Masa tak sama. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah segala permintaan orang yang sedang wukuf di Arafah. Kerana kita kita berdoa semoga Allah terima doa orang yang sedang wukuf di Arafah tu, dia akan balik kepada kita.
1: Jutaan.
2: 2 juta, 3 juta. Serentak di tempat yang paling mustajab dan di waktu yang paling mustajab. Jadi kita yang tak pergi ni doa, ya Allah, terimalah segala permintaan mereka, ya Allah. Dan insyaAllah dia patah balik pada kita.
1: Itulah selalunya untuk lebih orang kita makbul apa doa kita tu Datuk ya. Kita tak lupakan orang lain juga.
2: Orang lain juga.
1: Baik, gitu. Okey, terus dengan soalan seterusnya, masih lagi berkisar berkenaan dengan ibadah korban ni Datuk ya. Daripada Adi dari Teluk Intan ni Datuk. Seekor lembu 7 bahagian, sekiranya sehingga hari korban hanya dapat 5 bahagian saja, tak cukup 7 bahagian seekor, apa hukumnya Datuk ya, dan apakah korban boleh diteruskan ataupun tidak?
2: Baik, korban tak mesti seekor lembu itu dibahagi kepada 7 bahagian. Ha. Kalau sekiranya seekor lembu itu ada 5 peserta saja yang berkongsi, juga adalah harus. Maka kalau 5 orang itu berkongsi untuk tampung lagi 2 bahagian yang tak ada peserta masuk, maka berlakulah ibadah korban itu. Jadi kesimpulannya, korban seekor lembu tidak mesti 7 bahagian.
1: 7 bahagian.
2: Boleh 3 orang saja yang masuk, 2 orang saja yang masuk, dan seorang saja untuk berkorban seekor lembu, tak ada masalah. Boleh diteruskan.
1: Boleh diteruskan, Datuk, ya. Ialah berbalik kepada tujuan ibadah korban ni untuk diagih-agihkan daging korban tu kepada
2: fakir miskin, mereka yang berhak lah.
1: Baik, okey, itu dia. Dan talian kita 545-8559, mungkin ada yang nak memberikan persoalan ataupun kemusykilan untuk diberikan penjelasan. Jadi kita terima, ya, menulisi talian. Kita tengok ni dah berkelip ni, Datuk, ya.
2: Ya, sila.
1: Tengok siapa. Halo, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Iya. Okey, talian kita 545-8559. Mungkin ada yang tak tahu lagi nombornya yang boleh dihubungi, ya, untuk rancangan aktibian kita. Sebarang persoalan dan kemusykilan, kita cuba sekali lagi, Datuk,
2: Ya, sila.
1: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, siapa di sana?
3: Saya Faizal daripada Satuan Pengguna Taiping.
1: Baik, Faizal. Silakan bersama dengan Datuk
3: Zamri.
1: Ya, saya.
3: Assalamualaikum, Datuk Zamri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Selamat Hari Raya, Datuk.
2: Selamat Hari Raya.
3: Terima kasih pertemuan di Pejabat Tiba Hari.
2: Alhamdulillah.
3: Okey, Datuk. Kami ada satu soalan lah.
2: Baik.
3: Sejak kebelakangan ni, kami tengok macam kami tak bangkitkan isu perkauman ataupun istirahat, Datuk. Pasal kami nak masuk ke majlis pertaiping, ke SPRM. Kami tengok-tengok ke belakang ni, kami tengok satu macam kita ni negara Islam lah. Mengapa bila dia dirikan bahala-bahala di tepi-tepi jalan dan kami dapat tahu hak milik siapa, tapi dia orang berdiam diri. Sedangkan kalau kita orang Islam nak bangunkan, besarkan, dedekkan bagian dapur surau, kena ambil tindakan pihak majlis. Jadi dalam isu ni, adakah kita sebagai negara Islam, seperti yang diri, tak kira lah siapa pun, untuk benda dan nyata, rasa kami dapat tahu pihak, contohnya, ini sebagai contoh, kata pihak majlisnya, pihak YKL punya, dah tahu. Nanti bila nak tunggu sampai dah besar, Datuk, contoh kami buat tinjauan di Pulau Pinang, mengapa pihak-pihak ni boleh buat bahala di tepi laut, pihak semua memandang enteng.
2: Saya nak tanya Encik Faizal.
3: Ya.
2: Isu yang diadukan ini,
3: ya,
2: dah diadukan ke kepada Majlis Perbandaran Tempatan?
3: Dah, pihak-pihak adun di Kemunting dah panjangkan, tapi dia orang tutup mata, Datuk. Pasal tak tahu gadget siapa punya sana. Nak tunggu besar ke, Datuk, baru kita nak jadi satu isu yang besar. Jadi kami minta lah pihak Datuk, pihak berwajib, pandanglah kalau isu macam ni, kan.
2: Kami, Encik Faizal, kami pandang lama dah.
3: Ya.
2: Tapi kita ada autoriti tugas masing-masing dan bidan tugas masing-masing.
3: Ya.
2: Jadi kalau tanah itu yang diceroboh itu tanah Majlis Agama Islam Negeri Perak, sudah tentu owner tanah berkenaan Majlis Agama Islam berhak untuk buat tindakan dan sebagainya.
3: Okay, Datuk,
2: tapi kalau sekiranya tanah itu kita ketahui pemiliknya, contohnya PDRM, contohnya di Ampang. Alhamdulillah saya tengok tanah milik PDRM di Ampang, dulunya ada kuil di situ. Nampaknya kuil itu sudah tak ada. Jadi saya menghargai pandangan Cik Faizal supaya awareness itu ada di kalangan masyarakat. Masyarakat kena sensitif dan empunya-empunya tanah kena sensitif supaya tanah ini tidak dicerobohi begitu saja. Dan saya mewakili pihak Majlis Agama Islam sangat berbangga dengan sangat tinggi disiplinnya umat Islam di negeri ini, warga negeri yang sangat baik. Tak kala mereka nak buat rumah ibadat dan sebagainya, mereka begitu taat dengan undang-undang. Tapi pihak-pihak lain itu maka pihak yang berkenaan perlu ambil tindakan lah. Masalah utama kita adalah penguatkuasaan tidak tegas dan juga tidak begitu serius. Itu
3: jawapan saya. Kami dapat tahu tanah tu adalah hak milik JKA. Bila kami jumpa JKA, dia orang tutup seluruh mata. Entin-entin. Tak boleh tu. Kalau macam ni kan panjangkan pihak itu, tindakan seterusnya.
2: Ya,
3: jangan jadi maklum, kita akan jadi bising kemudian hari
2: itu. Ya, tindakan seterusnya. Dan jika ada unsur-unsur fraud di situ, unsur-unsur ketidaktelusan, negara kita mempunyai agensi yang banyak. Contohnya SPRM dan sebagainya. Dan sebagai rakyat, kita boleh bergerak sementelahan masih dalam ruang undang-undang yang ada dalam negara kita.
3: Baik, Datuk. Okey, baik, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Okey, 10.31 minit pagi, terus dengan rancangan TV yang kita dan persoalan-persoalan yang ke dan kemusykilan yang dikirimkan ataupun diajukan ya. Okey, seterusnya kita terima daripada Fida, masih lagi berkenaan dengan tapi ini bagi saya hari Arafah ni Datuk kan.
2: Ada dua
1: soalan ni. Apakah zikir dan doa yang boleh dibaca oleh perempuan yang sedang haid di hari Arafah, mungkin untuk
2: akan datang. Wanita perempuan yang dalam haid, dia ada larangan-larangan. Contohnya baca Quran tak boleh. Tetapi dia boleh baca doa. Dan antara doa yang baik dibaca ketika hari Arafah adalah contohnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca tu banyak-banyak. Dan dalam satu keterangan bahawa peluang dosa kita diampun walaupun sebanyak buih di lautan. Bila kita beramal dengan doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak terhad pada zikir-zikir khusus, asalkan tak baca Quran, silakan. Kita ada subhanallah, itu namanya tasbih. Kita kata alhamdulillah, itu namanya tahmid. Allahu Akbar, itu hanya takbir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, itu adalah hawqalah dipanggil. Kemudian ada satu hadis, kalimatan, ada dua kalimat, khafifatan alal lisan, mudah nak diungkap. Tapi thaqilatan alal mizan, tapi dia menjadi berat timbangan amalan nanti. Wa habibatan ila rahman, sangat disayangi oleh Allah.
1: Baik.
2: Dua kalimah itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tu. Dua perkataan senang nak sebut, tapi berat pada timbangan dan sangat disayangi.

0: zikir, kenapa zikir kita dalam keadaan uzur.
1: Dalam keadaan uzur boleh. Zikir maksur, zikir yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW di samping of course lah istighfar boleh, selawat boleh, macam, tak ada masalah.
0: Macam kita selalu la ilaha illa anta subhanaka inni minaz-zalimin pun boleh.
1: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Zikir itu Nabi ajar kepada Nabi Nuh, Nabi ajar kepada para nabi. Jadi maknanya tinggi nilainya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain daripada-Mu ya Allah. Subhanaka, mahasuci Tuhan, mahasuci Engkau. Inni kuntu minadh-dhalimin, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan orang yang zalim. Zikir Nabi Yunus tak kala ditelan oleh ikan. Itu juga zikirnya. Jadi kita boleh beramal insya-Allah.
0: Mudah-mudahan Datuk M. Begitu juga soalan yang kedua ni, doa dan zikir yang dibaca di hari Arafah itu adakah waktu malam ataupun siang di hari itu, Datuk?
1: Boleh siang malam pun.
0: Siang malam pun tak apa.
1: Siang malam pun tak apa. Tak ada masalah.
0: Baik. Okey, soalan seterusnya daripada Yung Kamisah di Kemunting ni, Datuk. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidil Adha, katanya. Okey, ni tadi untuk Ida sebenarnya. Okey, seterusnya dari Hairul. Dari Hairul Afendi. Ini di
1: Sipitang,
0: Sipitang Sabah, ya, Datuk. Tiga soalan. Soalan yang pertama, semasa kita ambil wuduk, kita niat ambil wuduk ataupun niat angkat hadas kecil?
1: Ya, saja aku angkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala.
0: Okey. Dan soalan yang kedua, faktor dosa mengumpat itu.
1: Banyak faktornya. Antaranya adalah barangkali dia dengki, dia hasad, dia mengumpatlah. Ataupun dia nak jatuhkan orang itu, dia pun mengumpatlah. Ada benda-benda yang dia tak puas hati, dia pun banyak apa nama faktor-faktor mengumpat tu. Dan seronok mengumpat ni, mengumpat orang ni. Jadi rencah orang untuk bila dia bersembang ada unsur mengumpat, dia jadi seronok. Walhal benda itu, perkara itu adalah perkara yang diharam dalam Islam kita lah.
0: Sekarang ni kita panggil gosip, ya Datuk?
1: Ya, gosip. Gosip itu, gosip ini dan sebagainya lah.
0: Baik. Soalan yang ketiga, langkah pertama ataupun halangan pertama dalam perjalanan kita menuju Allah.
1: Langkah pertama, ilmu. Langkah pertama adalah ilmu. Dengan ilmu lah kita dapat kita dapat mengatasi segala rintangan-rintangan yang ada. Rintangan tu banyak. Tapi kalau dengan ilmu, kita dapat merentas semua rintangan-rintangan itu. Rintangan malas, rintangan supaya orang puji kita, rintangan, banyaklah rintangan. Tapi kalau dengan ilmu, ilmunya ini, apa ilmunya? Allah yang memerhatikan kita. Allah yang akan balas pahala kita. Allah yang akan tetap menghargai amalan kita walaupun orang tak puji, dan seterusnya lah. Jadi ilmu yang akan menjadi batu asas pertama dan akan mengatasi segala halangan-halangan yang ada, insyaAllah.
0: Baik, okay. Seterusnya Datuk, kalau tengokkan jam 10.37 minit pagi, masih ada banyak lagi masa, insyaAllah. Mudah-mudahan. Dan teruskan dengan menonton sama ada live kita di TikTok, juga di Facebook, ya. Terima kasih banyak-banyak. Dan mungkin lebih ramai lagi mata yang menyaksikan rancangan TVN ni, untuk sama-sama kita sebarkan apa saja perkongsian kita pada hari ini, ya. Dan seterusnya kita ada Abu Saif ni, Datuk, nak bertanya berkenaan dengan hukum solat jamak qasar ketika musafir. Bagi satu senario ni, Datuk, katakan saya sedang bermusafir dengan jarak melebihi dua marhalah. Dalam perjalanan itu saya singgah di R&R dan menunaikan solat jamak qasar. Dan selepas selesai solat, tiba-tiba saya mendapat makluman bahawa urusan di destinasi dibatalkan. Atau berlaku kecemasan lah yang menyebabkan saya perlu berpatah balik dan pulang ke rumah tanpa meneruskan perjalanan tersebut. Jadi dalam keadaan begitu, adakah solat jamak qasar yang telah saya lakukan tadi masih sah dan terpakai, ataupun saya perlu mengulangi semula solat fardu secara seperti biasa?
1: Dia syarat untuk jamak qasar itu, yang paling penting niatnya adalah niat yang diharuskan oleh syarak, dan perjalanan itu adalah dua marhalah.

0: ataupun 81 kilometer. Jika Abu Saif mengerjakan solat jamak kasar tadi di RNR, yang RN, jarak RNR itu telah melepasi 81. Maka dia sudah dikira sebagai musafir dan tak perlu mengulangi solat yang dia telah buat sebentar tadi tu. Sebab dia telah memenuhi dua rukun tadi tu. Niat yang baik dan juga musafirnya itu telah mencapai 81 kilometer. Jadi kalau dia sampai daripada Ipoh sampai ke Kuala Kangsar contohnya, dia memang nak bercadang nak ke Pulau Pinang. Jarak barangkali lebih 81 kilometer. Tetapi sampai di Kuala Kangsar, dia pun jamak kasar. Sampai Kuala Kangsar tak cukup dua merhalah lagi. Jadi sebagai langkah ihtiyatan, sebagai langkah untuk dia berhati-hati, maka elok supaya solat tadi ni dia ulang semula. Kerana dia tidak memenuhi dua syarat utama membolehkan seorang itu jamak dan kasar mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i.
1: Baik. Okey, itu dia penjelasan ya untuk hukum solat jamak kasar ketika musafir yang diberikan senarionya begitu ya Datuk ya. Okey, terima kasih mana yang menonton di TikTok Perak FM ni. Kalau tengokkan mata yang memandang viewers kita 146 dan mana yang like dan share, mungkin share, ada yang share kot ya. 9.9K Dato. Alhamdulillah. Okey, saya sempat juga ni nengok ada juga soalan yang dikemukakan di TikTok ni Dato. Ukti Hazirah. Assalamualaikum Dato katanya. Bolehkah daging korban buat kenduri semua? Kaya miskin semua ada Dato.
0: Daging korban ini lebih utama kita anggarkan secara mentah. Itu lebih utama, afdal.
1: Lebih utama,
0: afdal. Jadi kita anggarkan secara mentah. Tetapi kalau kita anggarkan secara telah bermasak, tidaklah menjadikan korban itu batal. Ini kita bercakap mana yang lebih utama. Jadi kalau dia masak, buat kenduri, yang hadir kenduri itu termasuklah orang kaya dan juga tidak terpinggir orang miskin, makan sekali harus hukumnya. Cuma kena hati-hati, kenduri itu, korban itu statusnya korban sunat atau korban nazar. Kalau kita buat kenduri pakai daging korban nazar kita punya, kita tak boleh makan dan juga orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita tak boleh makan
1: nazar,
0: sebab korban nazar.
1: Tapi
0: kalau korban sunat boleh makan sekali. Jadi kesimpulannya boleh dibuat kenduri semua dan mesti ada di situ orang fakir miskin sekali datang. Walaupun dia tidak memilih jalan paling afdal, tetapi tidaklah menjadikan korbannya itu tidak sah hukumnya.
1: Jadi mana yang bernazar masuk korban ni Datuk, makna dia ambil satu bahagian ke apa ke, dia bernazar lah, dia nak sertai korban ini kerana mungkin untuk melahirkan kesyukuran lah, itu yang dia bernazar tu. Jadi kita tak boleh
0: dia makan, dan juga keluarga, orang yang di bawah tanggungan dia, keluarga, tak boleh makan.
1: Tak boleh makan.
0: Contohnya anak aku nanti SPM dapat 78A, aku bernazar untuk korban. Jadi keluar SPM anak dia 8A, maka dia wajib tunaikan korban berkenaan. Korban di situ statusnya adalah korban nazar. Jadi korban nazar, dia dan juga anggota keluarganya tak boleh makan.
1: Baik, Datuk. Okey, satu lagi Datuk, mentelahkan persoalan yang dikemukakan tadi berkenaan dengan korban ni juga Datuk. Kalau orang yang ambil bahagiannya, sebab tujuh bahagian, dia ambil satu bahagian lagi Datuk. Kemudian pastinya yang ni dapatlah bahagian daging tersebut ya. Mengikut yang di uruskan oleh masjid lah, tempat dijalankan ibadah korban tu. Kemudian ada juga organ-organ. Kalau misalnya kita nak panjangkan organ, ialah macam
0: hati, limpa,
1: hati, limpa dan sebagainya lah, organ dalaman ini. Kalau kita panjangkan, kita sedekahkan, kita ambil daging sajalah kira.
0: Boleh.
1: Boleh Datuk.
0: Katalah kita masuk, kita korban seekor lembu. Saya nak batang pinang sekilo je. Yang lain tu sedekahkan kepada fakir miskin atau hadiahkan kepada sahabat-sahabat kita. Harus hukumnya, tak ada masalah.
1: Baik.
0: Tapi ikut Nabi SAW, kita sunat untuk jamah juga, walaupun sedikit. Dan Nabi SAW suka makan hati binatang ternakan, binatang korban yang baginda buat tu. Makan hati sikit. Ha, jadi kita ambil sikit, sekilo contohnya. Yang lain tu kita terus kita sedekah dan kita hadiahkan, itu harus hukumnya, tak ada masalah.
1: Baik.
0: Ha. Tak ada yang tak ambil langsung pun.
1: Ada yang juga
0: ada
1: yang
0: sebab contohnya kita itu berkorban di Afrika, di India ataupun di Aceh contohnya. Takkan nak bawa daging tu. Maksudnya kita sedekahkan. Apa itu sebenarnya adalah sebagai pertanda kita korban betul-betul itu. Yang korban yang masih perlu kita perbaiki adalah kita bercakap-cakap. Kita tak dapat ekornya ke mana. Walhal kita dah masuk korban tu, kita korbanlah sepatutnya gitu.
1: Ada yang berlaku juga Datuk, sebab memang ada dengar lah juga kan, dia tak dapat daging, bahagian daging. Cumanya bila diedarkan kepada dia, dia tengok ada tulang sahaja. Lepas tu ada bahagian-bahagian yang macam kata organ tu lah. Tapi daging dia tak dapat. Jadi boleh ke dia, kalau misalnya dia pergi pada pihak pengurusan masjid tu, bagi tahu yang keadaannya yang macam tu, jadi dia minta daging, boleh ya Datuk?
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Boleh, memang boleh. Ada hak dan, lah kan.
0: Dan pengurusan korban pun jangan kita terikat. Maknanya kalau ada fakir miskin, semua fakir miskin itu bukannya sama. Ada fakir miskin hidup berdua. Ada fakir miskin dengan anak 5 orang. Jadi barangkali yang duduk berdua tu kita bolehlah bagi sekilo. Tapi kalau dia pakai miskin tu ada anak 5-6 orang, jangan terikat kena sekilo juga. Bagilah lebih. Bagi 3 kilo ke 4 kilo ke 5 kilo. Tak ada masalah. Jadi kes tadi tu kalau dia tengok tulang, tak ada daging langsung. Jumpa dengan urus dia, kata, boleh tak bagi daging sikit? Kalau saya, saya tak ambil dan tak ambil ganti lain tak. Saya buka, saya tambah lagi. Daging bawa balik. Tulang boleh dibuat sup. Daging boleh buat kari. Gitu.
1: Baik. Itu dia ya Datuk ya. Sebab apa di sebalik ini ada macam-macam lah juga yang kita dengar ya Datuk ya. Untuk itu ialah diberikan pencerahan sedikit lah ya berkenaan dengan tu. Baik. Talian kita 5458559. Kita tengok siapa ya Datuk ya. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
2: Ini Opah dapat tepuk.
1: Baik, Opah. Silakan Opah bersama dengan Datuk Haji Zamri kita.
2: Ya, Assalamualaikum Datuk.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi.
2: Opah nak tanya ni, pasal yang pasal duit yang jual, yang orang beli macam duit 20 sen, duit lama tu. Orang beli sampai beribu-ribu tu. Apa hukumnya tu Ustaz, Datuk?
0: Ya.
1: Baik. Itu saja Opah ya.
2: Itu dia. Okay.
1: Dengar di radio ya Opah ya.
2: Ya saya.
1: Okey, semangat ya Opah.
2: Ya, sama-sama.
0: Ini mata wang lama. Mata wang lama, currency yang lama dibeli dengan harga yang tertentulah. Di sini kita tengok dua keadaan.
1: Baik.
0: Kalau mata wang yang lama itu masih laku untuk dijadikan urusan jual beli, maka pembelian mata wang lama itu dengan harga yang yang beribu-ribu itu adalah termasuk dalam riba. Kalau sekiranya mata wang berkenaan masih boleh digunakan. Tapi kalau mata wang yang lama itu tak boleh digunakan. Contohnya dulu-dululah saya pun belum lahir, ketika Jepun masuk tanah Melayu ini, dia berkata pakai duit gambar daun pisang, pokok pisang. Duit itu memang tak boleh guna dah sekarang. Dia menjadi satu barang klasik, barang museum. Dan ada nilai pada sejarah. Ini boleh kita jual beli dengan harga yang mahal sebab dia tak digunakan lagi dalam pasaran. Tapi kalau mata wang itu masih digunakan, masih boleh digunakan, duit note berapa RM50, keluaran nombor siri sekian-sekian-sekian, orang nak beli sampai beribu-ribu ringgit. Sedangkan duit itu kalau kita pergi mana-mana kedai masih laku. Maka tidak boleh kita beli dengan harga yang lebih daripada nilai. Kalau RM50, RM50 lah.
1: Baik.
0: Kalau RM1, RM1. Sebab dia masih laku di pasaran. Gitu.
1: Okey, kalau misalnya hasil yang kita jual sebab dia ada nilai yang macam Datuk katakan tadi, dari duit tersebut adakah kita perlu keluarkan zakat Datuk?
0: Tidak perlu kalau tidak sampai kepada haul dia ikut haul lah.
1: Datuk ya. Baik, okey. Seterusnya kita mengejar masa ni. Datuk ya, 10.49 minit pagi untuk terus bersiaran langsung di platform media sosial Perak FM di rumah biru kita, Zainal Mario Lop Isha, betul ya namanya. Okay, assalamualaikum Datuk Zainal Abidin sebenarnya. Dari Kemunting Perak ya, nak bertanya Datuk, bolehkah peserta korban dari Kuala Lumpur buat korban di Kemunting dan membawa balik daging korban bahagian beliau merentas negeri? Datuk.
0: Ya, yeah, hukumnya adalah harus apabila kita meyakini fakir dan miskin di tempat dia berkorban itu menerima daging masing-masing dan dia boleh bawa daging korban itu ke tempat dia lah. Yang tak boleh ialah berkorban di tempat A, lapah sama-sama, bungkus sama-sama, tetapi orang di situ tempat korban itu dan juga lebih-lebih lagi fakir miskin tak dapat daging. Tiba-tiba daging itu dia masuk dalam kereta pacuan paroda terus bawa ke Kuala Lumpur di tempat lain. Itu yang tak boleh. Tapi kalau hak-hak yang orang tempatan sudah menerima hak masing-masing, harus hukumnya dia ambil portion dia tu bawa balik ke Kuala Lumpur. Tak ada masalah.
1: Tak ada masalah ya untuk daging korban yang diterima tu merentas negeri tadi dia kata. Okey, seterusnya banyak ni soalan berkaitan dengan korban.
0: Masih
1: lagi ya. Okey, soalan daripada Arif ni. Dia bertanya Datuk, binatang yang hendak dikorban perlu dalam keadaan sihat, cukup umur dan tidak cacat, itu syaratnya Datuk ya. Tapi apa yang saya perhatikan katanya lembu-lembu korban ni ada tag di telinga. Diketipnya tag tu ya Datuk. Dan tag ini semasa dipakaikan perlu dilubangkan telinganya tu. Adakah itu dikira cacat? Jadi macam mana permasalahan ini?
0: Tag telinga itu sebagai macam kad pengenalan kepada lembu berkenaan dan ia tidak mengurangkan daging dan dia tidak dikira cacat. Boleh digunakan untuk jadikan sebagai haiwan korban. Uruf di sini, iaitu adat di sini, tidak mengira dia sebagai cacat. Dia sebagai tanda pengenalan terhadap lembu-lembu berkenaan.
1: Seterusnya saya pun nak bertanya ni juga Datuk.
0: Sila.
1: Sebab yalah berkenaan dengan korban Datuk. Macam dia dah niat nak korban seekor lembu lah. Jadi dia dah bela lembu ni untuk sekian lamanya untuk buat ibadah korban tu. Tiba-tiba yalah bila dah hari-hari bagi makan semuanya timbul rasa
0: sayang.
1: Jadi untuk korbankan tu dia rasa macam ralat lah juga Datuk ya, timbul sampai orang kata hiba, menangis dan sebagainya, timbul rasa kesian pada lembu yang nak dikorban tu. Jadi macam mana Datuk kalau senario yang sebegitu?
0: Itu adalah sebagai satu ujian dia. Dan boleh bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia minta sembelih bukan lembu. Bukannya lembu yang dia bagi makan minum. Tapi anak dia sendiri. Nabi Ibrahim dah dapat Nabi Ismail ni tunggu masa yang lama. Sampai kahwin kali kedua baru dapat anak. Umur dia pun dah lanjut dah. Jadi tak kala diminta oleh Allah supaya menyembelih anaknya. Boleh bayangkan anak yang nak disembelih tu bukan baby. Anak dah besar yang boleh membantu dia buat kerja. Jadi dia patut kita rasa seronok, hayang pada anak berkenaan. Tapi bila diperintahkan oleh Allah untuk sembelih, dia sanggup untuk sembelih. Jadi dalam hal ini, disitulah ujian dan pengorbanan dia yang terbesar. Saya tengok dalam media sosial bagaimana binatang pun dia ada perasaan. Lembu diikat meleleh air mata sebagainya. Sebab itu adabnya bila kita nak sembelih, jangan depan giliran lembu-lembu lain, kesian dia. Meleleh dia tengok. Ada yang dia macam kambing, dia peluk dia punya tuannya tu, tak nak berenggang. Tapi itulah pengorbanan. Sebab binatang-binatang ini disebut dalam Al-Quran dipermudahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi kalau itu gayanya dengan perasaan yang sangat rapat sebagainya, kalau dia berjaya mengorbankan juga kambing atau lembunya itu, itu pengorbanan yang besar. Firman Allah Ta'ala pada awal juzuk yang keempat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan ini maksudnya tidak sekali-kali kamu akan mencapai kebajikan di sisi Allah sehingga kamu mengorbankan apa yang kamu cinta dan suka. Cinta dan suka. Kita korbankan apa yang paling kita cinta, paling kita suka, itulah sampai kepada makam martabat Allah Subhanahu Wa Taala suka. Albir dipanggil pengorbanan ataupun kebajikan. Itulah.
1: Hidup dan mati kita hanya kerana Allah.
0: Kerana Allah. Itu memang ujian. Kerana Allah Ta'ala.
1: Korban ke perasaan.
0: Itu bukan senang. Itu dalam khutbah raya kita baru ni, kita sebut bahawa untuk melakukan penyembelihan binatang korban boleh berlaku berapa minit. Tapi nak menyembelih rasa sayang, cinta sebagainya, barangkali bertahun baru kita boleh korban. Barangkali sampai nak mati baru kita berjaya sembelih ego kita, sayang kita dan sebagainya.
1: Banyak masalah diri Datuk ya. Dan satu lagi saya teringat ya Datuk, minta maaf ya untuk sama-sama mendapat manfaatnya. Sekarang ni kaedah untuk menyembelih ni Datuk. Sebab kita tengok di media sosial sebagainya, mereka menggunakan sebab seorang aja yang melakukan tugasan menyembelih. Tapi dia menggunakan satu
0: mesin tu,
1: mesin tu kan, diletakkan,
0: dia masuk kemudian dia terbalik sendiri
1: supaya dia
0: mudah.
1: Kata tak adalah orang nak megangnya dan sebagainya kan. Jadi orang kata boleh kurang petugas untuk menyembelih ni Datuk. Jadi kalau keadaan situ macam
0: itu mana? Itu terbaik. Hari kali ni saja kita tengok di Johor Bahru, orang mati ditanduk di Robo.
1: Kita tengok dia akhbar.
0: Dia lambungnya dua kali meninggal orang tu. Jadi kalau boleh diusahakan, dan alhamdulillah beberapa masjid dah usahakan, ada mesin macam mesin khas. Lembu tu masuk ditumbangkan, seorang je boleh buat. Itu lebih baik. Lebih baik, tak payah kita nak duduk atas perut lembu lah sebagainya. Kadang-kadang bukan tak diikat, diikat tapi terlepas. Ngejar lembu tengah-tengah pekan pun ada.
1: Macam-macam cerita di sebalik.
0: Jadi kalau boleh diusahakan pada masa-masa akan datang, mesin itu boleh dikomersialkan. Maknanya setiap masjid, surau ada mesin tu. Untuk korban, satu dua mesin cukup lah. Tak perlu banyak. Sebab dia boleh berlaku dengan cepat, dengan segera. Dengan tak perlu untuk kita macam menyeksa lembu tu, ikat sana, ikat sini sebagainya. Tapi kalau tak diikat, dia lari. Terpaksa juga. Tapi kalau ada mesin itu, boleh mengurangkan lah tenaga pekerja dan juga macam kita macam menyeksa lah binatang berkenaan. Boleh dipikirkan lah untuk masa akan datang.
1: Kalau tak silap, saya lah yang saya tengok tu di Selangor.
0: Di Selangor ada.
1: Ada dilaksanakan kaedahnya macam tu Datuk.
0: Bagus sangat. Saya setuju sangat yang tu.
1: Baik Datuk, kalau tengokkan jam dah, masa tak mengizinkan ni Datuk, kita dah sampai di hujung ni Datuk. Diam tak diam, tak terasa.
0: Tak terasa
1: Datuk ada lagi soalan-soalan nampaknya. Tapi mohon kemaafan kerana kita kesuntikan masa. Jadi untuk itu Datuk silakan Datuk untuk orang kata mengakhiri lah.
0: Baik. Alhamdulillah kita masih berada dalam bulan Zulhijjah, hari Tashrik. Dan saya minta lah kita gunakan kesempatan lah, kalau ada tempat-tempat kita yang ada kenduri dan sebagainya, hiduplah hidup bermasyarakat. Kerana di samping Idul Adha ini kita menumpahkan darah binatang korban, tetapi dia ada nilai kita dapat bermasyarakat dengan orang lain dan sebagainya. Dan kita makan dan minum lebih sikit tak apa, tapi kita imbangilah dengan gaya hidup yang sihat. Kerana makan banyak berlebihan, datang pula kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, kolesterol tinggi sebagainya. Jadi kita sentiasa berada dalam wasatiyah, maksudnya keseimbangan. Dan kita memohon pada Allah, ibadat kita yang menunaikan fardu haji, yang menunaikan korban, menyertai korban, semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang belum, Semoga Allah permudahkan kita untuk mengerjakan semua ibadah-ibadah ini. Wallahu ta'ala alam-alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita. InsyaAllah kita jumpa minggu depan.
1: InsyaAllah. Mudah-mudahan Datuk ya. Sana bila Datuk dapat hadir Datuk ya. Untuk memberikan pencerahan dan berkongsi apa saja ilmu. Untuk sama-sama dapat bimbingan kita melayari kehidupan kita ni Datuk ya. Terima kasih mana yang menonton di TikTok kita 22.2K Datuk. Alhamdulillah. Kalau boleh sebar-sebarkan ya, maupun di Facebook dengan bantuan DJ Amira kita ya, yang menjayakan secara langsung kita sama ada di TikTok dan juga di Facebook. Begitu juga mana yang sudi menelefon tadi dan mengirimkan persoalan di wasabi kita ataupun rumah hijau kita. Jadi sama-sama kita dapat manfaatkan perkongsian kita untuk atibian kali ini. Dan terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia, saya Ibu Samaha, Timbalan Mufti Perak kita, Dato' Zamri bin Hashim. Hingga kita jumpa lagi menerusi rancangan atibian setiap hari Jumaat, jangan lupa untuk kita bersiaran. Amin ya Rabbal Alamin, dengan izin Allah ya. Jadi teruskan kesetiaan kau mendengarkan Perak FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Jangan kita lupa bahawa semangat pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ini dan juga Nabi Ismail mengingatkan kita tentang pengorbanan yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestin. Mereka berkorban mewakili kita mempertahankan tanah warisan umat Islam dan kiblat pertama umat Islam, iaitu Masjidil Aqsa. Jadi untuk itu, dalam kita meraihkan kegembiraan ketika menyambut Aidil Adha, jangan kita lupakan kisah perjuangan yang masih berlaku sehingga saat ini. Lebih daripada 30 ribu orang sudah mati syahid, dalam keadaan lebih 70 ribu orang dalam keadaan cedera dengan runtuhan-runtuhan bangunan, dan ia merupakan sesuatu pengorbanan yang tidak ada tolok bandingnya di zaman moden ini. Mudah-mudahan kita tidak lupa kepada mereka, sepaling tidak hulurkan doa kepada mereka, dan kita terus membela dan bercakap isu ini agar tidak terpisah Aidil Adha dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan pengorbanan saudara-saudara.

0: Ya, hanya untuk koma saja. Itu dia Tomok dengan lagu larut, lagu-lagu yang disiarkan melalui Zone Music tanpa henti ya. 11.28 minit pagi untuk terus bersama.
1: 10 pagi, 2 petang, Yop-yop untuk koma aja.
0: Yub dan juga Yung, terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM. Kalau tadi sama-sama kita menafakkan rancangan aktivian dan juga rangkaian lagu-lagu tanpa henti menerusi Zone Music. Baiklah, seterusnya kalau ikutkan jadual, kita ada rancangan yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Jadi untuk itu, selama 15 minit ni kita nak bersama dengan jurucakapnya, iaitu Nurul Ain binti Abdul Razak, yang dah pun ada di talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum Nurul.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Mas?
0: Alhamdulillah, sihat adanya. Okey, selamat Hari Raya Aidiladha. Kalau tak terlambat diucapkan untuk Nurul.
2: Baik, selamat Hari Raya juga.
0: Baik Nurul, perkongsian kita selama 15 minit ni mesti banyak tu kan, bersama dengan para pendengar kita. Silakan. Ya. Yeah.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Aidiladha buat semua pendengar Perak FM yang saya kasihi. Alhamdulillah, pagi yang indah ini kita masih diberi kesempatan untuk menyambut Hari Raya Aidiladha bersama insan-insan tersayang. Apa khabar raya tuan-tuan dan perempuan pagi ini? Macam mana suasana di rumah? Meriah ke? Seronok bila tiba musim perayaan macam ni kan? Cuti sekolah pula panjang. Rumah yang biasanya sunyi mula dipenuhi gelak tawa. Tapi dalam keseronokan tu, jangan lupa bertanya kepada diri koma sendiri. Macam mana keadaan badan koma hari ni? Masih cergas dan bertenaga atau sebenarnya badan dah mula rasa letih selepas beberapa hari sibuk membuat persiapan? Kadang-kadang kita ni terlalu fokus memastikan semuanya sempurna untuk keluarga kan, sehingga terlupa menjaga diri sendiri. Sebab itulah, ramai pelanggan kami memilih untuk menjadikan produk kami sebagai amalan harian mereka. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini teman nak bawa satu cerita tentang minuman kesihatan yang bukan calang-calang, iaitu Pati Sarang Burung Walik Pulfine, 4 dalam 1. Bila dengar nama Pulfine ni terbayang mutiara kan? Mutiara ni benda berharga, mahal nilainya, indah dipandang. Sama jugalah Pulfine ni. Dia bukan sekadar minuman biasa, tapi minuman berhasiat hasil gabungan 4 bahan utama. Seperti delima, rozel, madu dan sarang burung walik. Kalau kita sebut satu-satu, bahan tu pun dah rasa macam wow. Ini kan pula digabungkan dalam satu botol kacu yang cantik. Isi padunya 325 ml. Memang nampak eksklusif. Rasa pun memang sedap, masam manis seimbang. Yang menariknya, ramai pelanggan yang mengenali Pulfine melalui siaran radio Perak FM ini. Okey. Pulfine ni ada kebaikan dan ada manfaatnya. Kebaikan dia dibuat daripada bahan semula jadi yang berkualiti. Jadi kilangnya pun bertaraf GMP. Pulfine juga ada kelulusan dari pihak berwajib lah. Jadi minum tanpa was-was dan setiap kali kita tegur tu sebenarnya ada banyak manfaat yang tubuh kita sedang terima. Okey, bukan sekadar untuk orang yang sakit saja. Pulfine ni boleh diamalkan oleh semua. Kanak-kanak start umur 3 tahun, remaja, dewasa, orang tua, lelaki, perempuan yang tengah sihat pun boleh teruskan minum. Sebab apa? Sebab ia bertindak bukan hanya untuk merawat bila sakit, tapi untuk mengekalkan kesihatan tubuh kita ni supaya tak mudah jatuh sakit. Jadi, cuba bayangkan bila kita konsisten amalkan Pulfine, perlahan-lahan sistem pencernaan kita ni jadi lebih teratur. Kalau selalu rasa perut kembung kan, susah nak buang air besar, insyaAllah ia akan jadi lebih mudah dan selesa. Jadi, bila perut dah terjaga, badan pun rasa ringan, tak serabut, kepala pun lebih tenang. Okey, bagi yang selalu ada macam sakit lutut, sendiri rasa lenguh-lenguh bila bangun pagi tu, jangan risau. Pulfine bantu kurangkan rasa sengal dan lenguh-lenguh itu sebab kandungan dalamnya membantu melancarkan peredaran darah kita. Dan bagi tenaga tambahan. Jadi tak bangun pun susah, lama-lama boleh bangun dengan lebih mudah, insyaAllah. Okay? Buat mereka yang ada masalah sekarang, darah naik turun, kolesterol tinggi, gula dalam darah tak stabil, Pulfine ni insyaAllah jadi ikhtiar untuk bantu kawal semua itu. Dia tak ganti ubat hospital ya, tapi dia bertindak dari dalam, bantu bagi tubuh lebih seimbang. Macam saya selalu sebut, ubat tetap ubat, tapi ikhtiar kita ni penting untuk bagi badan peluang pulih secara lembut. Manfaat yang ramai dah rasa iaitu kulit lebih berseri-seri. Ini memang bonus lah. Bukan wanita sahaja, lelaki pun bila minum Pulfine ni kulit nampak lebih segar. Tak kusam. Sebab apa? Sebab kandungan dalam Pulfine bantu buang toksin, tambah nutrien. Jadi kesan dia memang jelas terasa. Okey. Yang paling teman suka nak kongsi, Pulfine ni juga bantu kuatkan sistem imun kita. Sekarang ni musim macam-macam penyakit kan. virus dari sini. Anak-anak pun senang jatuh sakit. Dengan amalan perfai, insyaAllah tubuh lebih kuat melawan penyakit. Jadi bukan sahaja untuk kita, malah anak-anak pun boleh amalkan. Cuma ikut sukatan yang betul. Jadi bila kita kupas manfaat satu-satu ni, kita nampak bahawa perfai ni bukan produk biasa. Ia adalah minuman kesihatan yang berbaloi dijadikan amalan harian. Sama ada kita nak pulih dari sakit, nak cegah sebelum sakit atau nak kekalkan tenaga dan kecantikan. Perfai lah insyaAllah jawapannya. Jadi, tuan-tuan perempuan yang teman hormati sekalian, sempena Aidiladha ini, kami ada berita gembira untuk koma. Disebabkan ramai yang masih bertanya dan tak sempat rebut promosi minggu lepas, pihak kami bersetuju untuk melanjutkan promosi tersebut khas sempena Aidiladha. 3 botol perfai hanya

untuk kamu yang selepas promosi sebelum ini atau yang sedang mencari stok untuk diri sendiri dan keluarga. Bukan selalu kita buka promosi ini dengan harga sebegini, ditambah pula dengan penghantaran percuma. Jadi jangan tunggu lama-lama, sempena Aidil ada hak ini, ambillah peluang untuk mendapatkan perfai pada harga yang lebih berbaloi sementara promosi masih dibuka. Promosi pun tamat jam 6 petang ini. Terus capai telefon sekarang, WhatsApp atau call nombor ni 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah DJ, kita berehat sebentar, kembali selepas ini.

0: Okey, itu dia selingan lagu kita daripada Acik dan juga Nana. Mari bermain tali. Menerusi rancangan yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy dan kembali bersama dengan jurucakapnya iaitu Nurul Ain. Okey, Nurul.
1: Baik, terima kasih DJ kita yang setia bersama pagi ini. Dan untuk tetera perempuan yang baru sahaja buka radio, alhamdulillah kamu masuk pada waktu yang tepat. Sebab sekarang ni kita tengah borak tentang minuman kesihatan yang jadi sebutan ramai, iaitu Pati Sarang Burung Walik Perfai 4 dalam 1. Ramai dah cuba, ramai dah rasa kesan baiknya, dan hari ini ada rezeki besar untuk pendengar-pendengar Perak FM. Bayangkan, kamu boleh dapatkan Perfai dengan tawaran paling berbaloi, 3 botol hanya RM100 sahaja. 3 botol RM100. Dan yang paling menarik, penghantaran kami tanggung sepenuhnya. Percuma terus sampai depan pintu rumah. Jangan tunggu lama-lama, sebabnya lepas ni belum tentu ada lagi tawaran macam ni. Promosi pun ada masa tau. Bukan selamanya sampai jam 6 petang ini sahaja. Jadi siapa yang cepat, dialah yang dapat nikmat kesihatan lebih dulu. Jangan fikir berkali-kali, terus ambil telefon sekarang dan hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436.

2, 4, 3, 6. Baik. Sebenarnya, bila kita sebut pasal perfume ni, ramai ingat ni cuma minuman biasa yang manis-manis macam jual dekat luar sana. Tapi sebenarnya, perfume ni hasil formulasi khas yang dibuat dengan teliti. Gabungan bahan-bahan terbaik yang memang terbukti membantu kesihatan kita ni secara menyeluruh setiap kali koma teguk. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak fokus satu saja, kita tak buat perfume ni sekadar nak cantikkan kulit semata-mata atau sekadar untuk detox. Kita buat untuk bantu badan kita ni berfungsi elok dari atas sampai bawah, dari kepala sampai ke hujung kaki. Tak kira lah lelaki ke perempuan, muda ke tua, anak-anak remaja atau mak ayah yang dah berumur, semua boleh amalkan perfume. Sebab itu, teman yakin nak dan berani cakap ini minuman kesihatan untuk semua. Baiklah. Perfume ni macam mana cara nak minum? Hari-hari ke kena minum? Ya, hari-hari kena minum. Cuma ambil 2 sudu besar waktu pagi sebelum sarapan dan 2 sudu besar waktu malam sebelum tidur. Anak-anak, 1 sudu kecil pagi dan malam juga. Kalau jenis yang perut sensitif, boleh ambil lepas makan sikit dulu. Tak ada masalah. Yang penting kita konsisten. Sebab bila badan kita ni dah terbiasa, baru nampak kesan dia. Dan jangan risau kalau tengah makan ubat hospital pun, boleh je minum perfume, cuma jarakkan 1 ke 2 jam dari waktu makan ubat. Sebab perfume ni bukan ubat tapi minuman kesihatan berasaskan bahan semula jadi. Maksudnya, dia bukan untuk gantikan rawatan doktor tapi lebih kepada membantu badan kita kekal sihat, bertenaga dan segar bila diamalkan secara konsisten. Teman ada satu pelanggan ni, masalah dia perut selalu kembung. Angin banyak, sembelit sampai susah nak membuang. Jadi bila dia cuba perfume, katanya baru 1 minggu lebih saja dah rasa perut lebih lega. Sistem pencernaan lancar, tidur malam pun lebih nyenyak. Dia siap bergurau dengan saya lagi. Dulu asyik termenung dalam tanda, sekarang sekejap saja selesai. Itu tanda usus dia dah makin sihat. Kita bukan nak kejar muda balik kan. Tapi cukuplah bila umur makin lanjut, kita masih bertenaga, sihat dan bebas bergerak ke mana saja tanpa harap bantuan orang lain, betul tak? Jadi bila dengar pelanggan cerita perubahan lepas minum perfume, memang buat kami terharu. Itu tanda kesannya betul-betul dirasai dan sebab itu kami nak lebih ramai lagi alami manfaatnya. Kami tak janjikan bulan dan bintang tapi kami tawarkan usaha yang ramai dan rasa sendiri badan makin ringan, kesihatan makin baik, senyuman pun kembali terukir. Itu yang buat kami tak pernah penat nak kongsi. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum teman mengundur diri, teman nak ingatkan sekali lagi tentang promosi istimewa sempena Aidil Adha yang sedang berlangsung sekarang. 3 botol perfume hanya RM100. 3 botol perfume hanya RM100 saja. Percuma penghantaran ke rumah koma semua. Promosi ini kami sambung khas untuk mereka yang terlepas peluang minggu lepas kan. Dan untuk pendengar serta yang masih mencari masa terbaik untuk mencuba perfume. Teman tak nak paksa-paksa sesiapa membeli. Cuma teman tak mahu tuan-tuan dan perempuan terlepas peluang mendapatkan harga yang lebih berbaloi sementara promosi masih dibuka. Kalau rasa nak cuba, cubalah sendiri. Kalau rasa sesuai, teruskan amalan. Yang penting kita berusaha menjaga diri dan keluarga sebaik mungkin kan. Jadi jangan tunggu lama-lama. Salin nombor kami 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Buat tempahan hari ini dan ambil peluang sementara harga promosi serta penghantaran percuma masih ditawarkan. Promosi pun tak lama, sampai jam 6 petang hari ini saja. Okey? Baiklah, sampai di sini saja perkongsian teman untuk pagi ini. Terima kasih kerana setia bersama teman dari awal hingga ke saat ini dan selamat menyambut Aidiladha. Semoga segala urusan tuan-tuan perempuan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa berada dalam rahmatnya. InsyaAllah kita bertemu lagi di udara pada masa yang lain. Jangan lupa perfume kunci kesihatan seisi keluarga. Sekali rasa, pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan tak dengar. Yo, yo.
1: Gerakan untuk kamu aja. Ya, pastinya Yop dan juga Yon, terima kasih banyak-banyak kerana terus sudi bertemankan Perak FM. Okey, Mira dah ada balik.
2: Ya, yeah. Assalamualaikum dan selamat pagi buat Yop-Yop.
1: Okey, kita pagi ada berapa minit je lagi nak membawa ke tengah hari pula
2: betul,
1: nanti.
2: Betul.
1: Ya? Mira, ya?
2: Lagi sikit je nak pukul 12 dah, Mira baru masuk. Mesti ramai yang tanya mana pergi Mira 2 hari ni setelah kita bercuti 2 hari. Kembali, Mira kembali menemani anda sehingga jam 2 petang nanti.
1: Okey, lepas ni Kak Mal nak serahkan. Okey, untuk Mira pula ya, yang bersama dengan para pendengar kita. Apapun kepada yang memandu, hati-hati kerana masih lagi dalam suasana kita beraya ni kan.
2: Ya, betul. Masih lagi mood bercuti, vacation orang kata.
1: Vacation. Sebab apa? Nanti nak nyambung balik kan. Sabtu, Ahad, lepas
2: Isnin,
1: tu
2: Selasa.
1: Isnin, Selasa. Wah, panjangnya cuti.
2: Aduh, mungkin ada juga yang terpaksa cuti kerja balik sehari hari Jumaat ini. Tapi ada jugalah yang mengambil peluang extend, sambung.
1: Sambung menyambung kan. Apa pun yalah dalam orang kata cuti persekolahan anak-anak kan. Macam itulah ya, ambil peluang untuk bercuti. Ya, semuanya tu untuk orang kata menghargai detik-detik masa bersama keluarga.
2: Ya, betul tu. Dan mungkin ada yang tengah berasap kat dapur tu kat Mas kan. Tengah fikir nak minum apa ni. Maklumlah dah 3-4 hari ni 2-3 hari ni penuh plastik daging korban dalam
1: daging
2: ais.
1: Korban kan, macam-macam menu.
2: Ya, dapat pula 3-4 plastik.
1: Ya, menu apa pula kali ni ya?
2: Daging kicap, daging rendang, daging su. Kita dah bagi idea dah ni.
1: Kari daging campur dengan kentang. Sedapnya.
2: Kecuali.
1: Okey. Jadi apapun, terus bertemankan Perak FM lah. Pastinya akan menemani hari koma. Kalau boleh dari 6 pagi tadi bermulanya. Yeah. Lajakkan sampai
2: hingga 12 tengah malam nanti. Dan tepat satu pukul 12 nanti, 12 jam tengah hari nanti, kita akan bersama-sama dengarkan Warta Perak yang akan disampaikan oleh Sinar Surya binti Zaini. Kita dengarlah apa pula kes hari ataupun cerita di seluruh negeri Perak kita ni kan.
1: Perkembangannya kan.
2: Yeah, isu semasa
1: dalam negeri kita ya. Pastinya di Perak FM ada hiburan,
2: ada informasi untuk kamu aja gitu.
1: Yeah, tak mana yang lain. Okay, sekejap ni nanti kamu akan bersama dengan Mira. Ya Mira.
2: Ya. Yeah. Terus setia bersama kami di Perak FM untuk kamu aja.

0: 的你，
1: 唉，啥播的了哟。
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
3: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
4: Ya, Bara FM ada hiburan, ada informasinya. 12.10 minit dan koma bersama dengan Mira untuk jam yang seterusnya. 29 Mei 2026 Jumaat bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan sebentar saja lagi pada jam 12.15 minit tengah hari, kita akan sama-sama ikuti intisari khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Ustaz Hasif Hamzah, Imam Masjid Negeri. Baiklah, moga-moga ada ruang ilmu dan pesanan yang boleh kita jadikan bekalan untuk hari ini. Kamu jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang nanti. Banyak pengkongsian yang menarik dan juga mungkin ada permintaan lagu ataupun ada ucapan yang nak Mira bacakan untuk yang tersayang ke? Boleh sahaja hubungi kami atau hantarkan di saluran WhatsApp kami 0102007055. Jadi terus kunci frekuensi anda bersama dengan kami di Perak FM untuk koma aja.

0: Kesari, Kutubah Jumaat di Perak FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak.
1: Perak FM ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja. Baik, yoyong semua 12.15 minit tengah hari seperti yang Mira katakan tadi, kita akan sama-sama dengarkan intisari khutbah Jumaat 12 Zulhijjah 1447 Hijrah yang akan disampaikan oleh Ustaz Hasif Amzai dan sudah berada di talian sekarang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, Ustaz, apa khabar? Sihat ke Ustaz?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Syukur, Alhamdulillah.
2: Ni kan?
1: Syukur, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Adha.
2: Selamat Hari Raya.
1: Baik, silakan Ustaz dengan intisari khutbah hari ini.
2: Baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah intisari khutbah Jumaat bertarikh 29 Mei 2026 bersama dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah yang bertajuk Yang di-Pertuan Agong Payung Kedaulatan Negara. Jadi bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Seri Perkebaginda Yang di-Pertuan Agong, jadi mana kita menghayati peranan institusi diraja sebagai payung kedaulatan negara yang menjadi tunjang kestabilan, perpaduan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Mana Islam juga meletakkan kepimpinan sebagai satu amanah yang besar. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-59 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri dalam kalangan kamu. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa ketaatan kepada pemerintah yang memimpin berdasarkan syariat dan undang-undang ia merupakan sebahagian daripada tuntutan agama demi menjaga keamanan serta kemaslahatan masyarakat. Sidang pendengar Perak FM yang beriman, Malaysia mempunyai sistem pemerintahan yang unik melalui gabungan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, yang mana Yang di-Pertuan Agong dipilih secara bergilir dalam kalangan 9 Raja Melayu setiap 5 tahun. Jadi sistem ini menjadi lambang perpaduan negara dan kesinambungan sejarah bangsa yang perlu terus dipelihara. Antara peranan utama Yang di-Pertuan Agong ialah sebagai ketua utama negara, lambang kedaulatan negara, tonggak perpaduan rakyat serta penimbang tara yang memastikan keluhuran perlembagaan sentiasa terpelihara. Institusi diraja tunggal berfungsi sebagai mekanisme semak dan imbang dalam sistem pemerintahan bagi menjamin kestabilan negara dan kesejahteraan rakyat. Sidang pendengar FM yang budiman sekalian, jadi sebagai rakyat kita mempunyai tanggungjawab, jadi kita hendaklah menzahirkan kesetiaan kepada raja dan negara dengan mematuhi undang-undang, memelihara perpaduan serta menjauhi segala bentuk perpecahan, fitnah dan rasuah yang boleh merosakkan keharmonian masyarakat dan mengancam kestabilan negara. Jadilah, mari kita bersama-sama mendoakan akan kesejahteraan Seri Perkebaginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Sultan Nazrin Muizzin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah, serta seluruh kerabat raja agar sentiasa dikurniakan kesihatan, kebijaksanaan dan keberkatan dalam memayungi rakyat serta negara. Kita juga berdoa agar negara kita yang kita cintai ini, Malaysia, terus aman, makmur dan diberkati oleh Allah SWT, serta umat Islam yang ditindas di mana sahaja diberikan perlindungan, kekuatan dan kemenangan oleh Allah SWT. Dirgahayu tuanku, wabil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hazif Hamzah, Imam Masjid Negeri, dengan intisari khutbahnya. Sama-samalah kita menjadikan apa yang disampaikan tadi bekalan untuk hari ini. Baiklah, kau jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira Per FM untuk koma aja.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: Alhamdulillah. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Korban. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada Hari Raya Korban diterima oleh Allah. Dan Hari Raya Korban adalah hari yang besar untuk kita. Besarkanlah dia dengan melaksanakan ibadah korban. Selamat menyambut Hari Raya Korban dari saya, Ustaz Kazim Ilyas.
1: JPL FM ada hiburan, ada informasinya. 12.28 minit tengah hari bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak buat komo yang masih lagi bersama dengan Mira dan DJ Mas dalam segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Baiklah, buat panduan semua muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan kami di Perak FM ini, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1.16 minit tengah hari nanti, Jumaat hari ini 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kita sama-sama sedang menantikan isyarat daripada National FM untuk kita sama-sama ikuti siaran langsung khutbah Jumaat hari ini. Jadi kamu semua jangan ke mana-mana, teruskan hantar permintaan lagu ke, permintaan ucapan ke untuk Mira bacakan. Teruskan hantar sebab sambil-sambil koma mendengarkan khutbah, mendengarkan lagu, Mira sedang pun baca dan menyantuni mereka-mereka di saluran WhatsApp kami 010-200-7055. Baiklah, Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
2: Mohlah dengar yung.
3: Mohlah dengar.

0: Jangan kita lupa bahawa semangat pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ini dan juga Nabi Ismail mengingatkan kita tentang pengorbanan yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestin. Mereka berkorban mewakili kita mempertahankan tanah warisan umat Islam dan kiblat pertama umat Islam, iaitu Masjidil Aqsa. Jadi untuk itu, dalam kita meraihkan kegembiraan ketika menyambut Aidil Adha, jangan kita lupakan kisah perjuangan yang masih berlaku sehingga saat ini. Lebih daripada 30,000 orang sudah mati syahid dalam keadaan lebih 70,000 orang dalam keadaan cedera dengan runtuhan-runtuhan bangunan, dan ia merupakan sesuatu pengorbanan yang tidak ada tolok bandingnya di zaman moden ini. Mudah-mudahan kita tidak lupa kepada mereka, sepaling tidak hulurkan doa kepada mereka, dan kita terus membela dan bercakap isu ini agar tidak terpisah Aidil Adha dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan pengorbanan saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa.
1: Ya, Barang FM, ada hiburan, ada informasinya. Untuk koma aja 12.37 minit tengah hari, dan koma masih lagi bersama dengan Mira dalam Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Sambil-sambil koma layan lagu tadi, di saluran WhatsApp kami di Barang FM dah meriah dah dengan kehadiran rakan-rakan pendengar yang setia sesetia. Ya, dengarkan kami di setiap segmen. Macam selalulah, kita ada Cik Intan kita. Katanya tadi layan Kak DJ Ida pula, sekarang ni layan Mira dengan Kak Mas pula. Sambil-sambil mengemas rumah, yelah kan nak raya kan. Sementara tunggu tetamu datang, biasa nak kena kemas rumah kan. Tiba-tiba tetamu pula datang mengejut kan. Nah, kita ada Yong Liza, katanya nak ada dengan ucapan selamat hari raya adik-adik, ucapan selamat tengah hari juga buat semua pendengar-pendengar Pera FM. Salam Jumaat penghulu segala hari. Amin amin ya Rabbal Alamin. Selamat Hari Raya Adi Adha buat semua. Dan pada Mira juga, selamat Hari Raya Adi Adha buat semua pendengar-pendengar daripada Mira. Dan kita ada Abang Din dari Cushion Taiping hadir, katanya nak ke masjid dulu. Yelah, sekarang pun dah 12.38, mesti ramai yup-yup kita yang dah pun bersedia siap-siap wangi-wangi dah pun untuk ke masjid kan, orang kata kan. Baiklah, sambil-sambil koma melayan kami di sini, Mira nak sedikit pesanan lah. Mira percaya sekarang ramai pun yang masih bercuti dan masing-masing lagi dalam mood vacation, ataupun sekarang ni ada yang dalam perjalanan ke destinasi seterusnya pun. Jadi sorok-sorok ni kan, Mira terbaca lah satu post ni di mana seseorang ni diekori peminatnya, ataupun orang kata crush lah kan, ataupun yang suka kita dalam senyap-senyap, orang kata stalking tu kan. Dan katanya diekori semasa bercuti. Dan macam mana pula kan si dia ni tahu keberadaan mangsa ni? Katanya melalui posting di media sosial. Rupa-rupanya mangsa ni ada tabiat, tahu tak apa tabiatnya? Suka sangat post gambar ataupun upload story dengan occasion sekali lah. Masa yang digunakan adalah real time ataupun masa sebenar. Maksudnya katakanlah koma kat Ipoh, koma pun post lah koma kat Ipoh. Jadi orang pun tahu, oh sekarang ni dia dekat mana, dekat mana, si Polan ni dekat mana, dekat mana kan. Jadi bila orang tahu, jadi bila suspek ni tahu mangsa dekat mana, mangsa pun menghendap secara tiba-tiba. Seram juga kan. Dan kajian juga mendapati kes-kes ini semakin meningkat seiring penggunaan media sosial dan teknologi sekarang ni. Ni baru kes diikuti peminat lah. Belum lagi kes penjenayah yang macam tengah cari peluang nak pecah rumah. Banyak kan kes sekarang, samun. Kes kita pecah masuk rumah kat orang ni kan. Bila kita tak dekat rumah, orang mengambil peluang untuk pecah masuk rumah kita. Jadi semua ni sebenarnya berpunca bila mereka

mereka tahu ataupun mereka tengok post kita, kita tak ada kat rumah. Jadi sebab itulah orang tua-tua selalu pesan malang tidak berbau. Dalam kita seronok-seronok tu kan, berkongsi kegembiraan. Yelah, bila kita kat mana-mana mesti kita nak kongsi dekat orang. Weh, aku dekat sini lah, aku kat sini, nak kongsi. Kita kita suka kongsikan kegembiraan biar semua orang pun merasa apa yang kita rasa eh. Jadi kalau nak Mira nak titipkanlah pesanan, bila koma keluar berjalan kan, apa kata lepas ni ubah sikit, koma amalkan post delay ataupun lambat sikit sikit post. Dah beredar daripada kawasan atau tempat tu, barulah kita post kegembiraan kita tu, barulah kita upload di media sosial. Orang kata apa, lambat sikit tak apalah, janji kita selamat. Ataupun paling bagus dah balik rumah, dah mandi, dah rehat semua, baru kita post gambar-gambar tu. Dan elakkan tunjuk masa dan lokasi yang terlalu tepat lah kan. Kalau macam katalah kita makan, tapi janganlah kita tunjuk kita makan dekat mana. Kita bagi hint-hint sikit je ha. Dan kalau boleh lah, yang paling penting ni, kita hadkan audience di media sosial. Itu paling penting. Biar yang tahu kita punya cerita, biar yang tahu kita punya di mana, keadaan kita di mana, lokasi kita di mana, adalah kepada kenalan yang kita betul-betul kenal sahaja. Ingat ya koma semua, bila kita post secara masa sebenar ataupun real time, orang putih kata kan, sebenarnya bukan setakat kongsi gambar je, tapi kita juga tengah mengedahkan kita, diri kita kepada bahaya. Peringat sebelum kena tau. Ini pesan untuk Mira jugalah, Gen Z sekarang ni kan, semua benda nak kita nak upload, semua benda kita nak tunjuk, tapi sebenarnya itu adalah kita mendedahkan kepada bahaya, kepada amat macam berbahaya. Jadi selepas ini mungkin kamu boleh ambil pesanan Mira, beringat sebelum kena, sebab sekarang ni makin banyak kes-kes jenayah yang kita boleh nampak dekat media sosial. Kalau kita baca media sosial, kalau kita baca surat khabar, banyak sebenarnya artikel-artikel yang boleh kita nampak ataupun ambil iktibar. Macam kita tak tahu apa benda ni berlaku, dia berlaku juga. Mungkin esok-esok orang lain, esok-esok kita pula. Jadi itu sajalah pesanan Mira untuk kamu semua, dan pesanan untuk diri sendiri juga sebenarnya. Dan jadi pandu cermat, rancang perjalanan anda dengan bijak, dan teruskan setia melayan kerangan cuti anda bersama kami hanya di Perak FM untuk koma aja.

Mengajar Info Manjung Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland Tanah Rata Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Green River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: hati daripada kami di Pera FM. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Baik, terima kasih Azil di Kunti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat tengah hari juga buat semua pendengar Nasional FM ketika ini. Dan terima kasih juga kepada stesen-stesen seperti KLFM, Radio-Radio Negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, seperti yang dikongsikan sebentar tadi, saya Yus Amri Muhammad Yusof. Kita bertemu hari ini alhamdulillah bagi siaran langsung khutbah solat Jumaat bagi tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijri, bersamaan hari ini 29 Mei 2026 Masihi, dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan saya serta penerbit Nur Farhana Muhammad Nur mewakili Section Radio bahagian penyiaran JAKIM. Baik, alhamdulillah, kita diberikan nikmat hari ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di hari Jumaat yang mulia. Dan semoga kita terus menghidupkan syiar Jumaat ini insya-Allah, ya, dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang saya dapat kongsikan hari ini di Masjid Negara, keadaannya alhamdulillah cuacanya sangat baik, dan para jemaah yang hadir sekarang ini memenuhi ruang solat utama masjid seperti mana biasa hari Jumaat. Hari ini sebenarnya hari kebesaran mingguan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpulnya kita semua di hari Jumaat ini untuk beribadah. Dan seterusnya kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kerana masih diberi kesempatan untuk kita berada di sini menggandakan amal ibadah berada di hari ini, dan juga berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini juga untuk makluman sidang pendengar yang dirahmati Allah, Masjid Negara juga penuh dengan pegawai-pegawai kanan, anggota-anggota tentera, polis diraja Malaysia dan juga agensi-agensi keselamatan lain bersempena khutbah khas, sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Turut bersama di Masjid Negara sekarang ini yang berada di saf hadapan sekarang ini, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi, Ketua Pengarah JAKIM, yang turut bersama-sama di hari yang indah hari ini. Alhamdulillah, ya. Dan untuk makluman saudara juga, hari ini hari Jumaat, Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, berpangkat atau tidak, miskin dan juga sebagainya, untuk menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengarkan khutbah, ya, serta solat bersama-sama. Walau siapa pun kita sebenarnya, sama ada kecil, tua, muda, ya, dewasa dan juga sebagainya. Namun dalam kemuliaan Jumaat ini, insyaAllah tidaklah bermakna hari ini untuk kita terus tumpukan kepada ibadah khusus semata-mata, ya. Bahkan Islam juga menyeru kepada jihad dan kesungguhan bekerja, melarang seseorang duduk tanpa melakukan sesuatu, insyaAllah, ya. Dan pada hari ini juga kita nak kongsikan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur, fardu Jumaat bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 1.13 minit tengah hari. Dan hari ini khutbah khas bertajuk Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat, akan disampaikan oleh khatib merangkap imam bertugas, iaitu Al-Fadil Ustaz Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, dan juga muazzin bertugas hari ini yang akan melaungkan azan, iaitu Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Dan seketika nanti juga usai azan pertama yang akan diperdengarkan, saya juga akan membawakan kepada saudara pendengar intipati-intipati khutbah sempena dengan tajuk yang dibawakan pada hari ini, khutbah yang disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia untuk menjadi ibrah buat kita semua, dibacakan
di Masjid Negara dan juga 3 buah masjid utama JAKIM pada hari ini, insyaAllah. Baik saudara, ayuh kita berikan tumpuan ke ruang solat utama masjid bagi sama-sama memperdengarkan laungan azan yang pertama yang dilaungkan oleh muazzin bertugas hari ini, Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Dan insyaAllah kita akan kembali bersama saya selepas ini.

0: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalati alqa'imah. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, alhamdulillah saudara. Baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat edisi hari ini 12 Zulhijjah 1447 Hijri, bersamaan 29 Mei 2026 Masihi dari Masjid Negara Kuala Lumpur oleh muazzin bertugas Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Sementara sidang jemaah yang berada di Masjid Negara pada ketika ini sedang menunaikan solat sunat qabliyah, insyaAllah ya. Jadi kita nak kongsikan juga kepada saudara intipati khutbah yang dibawakan pada hari ini. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, khutbah Jumaat hari ini bertajuk Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat. Tajuk ini sebenarnya membawa message yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia yang hidup di bawah sistem raja berperlembagaan. Dan khutbah ini yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bukan sekadar untuk mengajak kita menzahirkan rasa kasih dan juga taat kepada institusi diraja, tetapi sebenarnya saudara turut mengingatkan bahawa setiap nikmat, keamanan dan kestabilan negara datang bersama tanggungjawab yang perlu dipikul oleh seluruh rakyat. Ini yang akan sebenarnya dibawakan, ditekankan dalam khutbah yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam Islam, kepimpinan ialah amanah. Satu perkara yang sangat berat. Jadi raja bukan hanya simbol pemerintahan, tetapi satu payung perpaduan, pelindung agama dan lambang kestabilan negara. Jadi oleh sebab itu saudara, kita diajar supaya menghormati pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Institusi diraja juga memainkan peranan besar dalam menjaga keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama di negara yang kita cintai ini, alhamdulillah ya. Khutbah hari ini juga akan mengingatkan kita semua sebagai rakyat Malaysia bahawa tanggungjawab bukan hanya terletak kepada pemerintah sahaja. Rakyat juga mempunyai amanah. Kalau kita mahu negara aman, rakyat juga perlu menjaga adab. Dalam masa yang sama sebenarnya saudara, memelihara perpaduan, menjauhi fitnah serta tidak mudah menimbulkan kebencian, terutama di media sosial ini yang sebenarnya dapat kita lihat berlaku sekarang ini. Jadi intipati khutbah seterusnya akan kita bawakan selepas ini bersama khatib yang bertugas, merangkap imam bertugas. Jadi ayo ke ruang solat utama masjid semula untuk mendengarkan laungan azan yang kedua. Dan selepas ini kita akan dengarkan khutbah bertajuk Dirgahayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat.
1: الله أكبر الله أكبر

حي على الفلاح حي على الفلاح.

واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungannya. Pada saat kita melangkah ke rumah Allah pada hari ini dengan hati yang tenang dan langkah yang dipermudahkan, marilah kita berhenti sejenak untuk merenung suatu hakikat bahawa di belahan bumi yang sama ada insan yang keluar dari rumah dalam keadaan cemas, ada keluarga yang hidup dalam ketakutan, bahkan ada yang tidak pasti sama ada mereka akan pulang semula atau tidak. Sedangkan kita di tanah air ini masih mampu hidup dalam suasana aman, masih mampu beribadah tanpa gangguan, dan masih dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang terpelihara, maka sesungguhnya nikmat ini bukanlah suatu kebiasaan tetapi suatu kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri dan dipelihara. Bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka mimbar pada hari ini dengan penuh ta'zim mengangkat tajuk Dirgahayu Tuanku Amanah Raja Tanggungjawab Rakyat. Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya Islam meletakkan kepimpinan sebagai satu amanah yang besar, bukan sekadar kemuliaan yang diagungkan dalam konteks negara kita. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar lambang kedaulatan negara, bahkan baginda merupakan payung yang menaungi rakyat, pemelihara agama, serta tiang seri kepada kestabilan negara. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang dibacakan tadi bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah, iaitu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ayat ini dimulakan dengan seruan kepada orang-orang yang beriman yang menunjukkan bahawa ketaatan kepada ulil amri bukan sekadar tuntutan pentadbiran, bahkan merupakan sebahagian daripada iman. Ini merupakan isyarat bahawa kepimpinan dalam Islam adalah amanah yang tinggi
Manakala ketaatan pula adalah tanggungjawab yang lahir daripada keimanan. Dalam masa yang sama, ayat ini juga mengajar keseimbangan yang sangat halus, bahawa kesejahteraan sesebuah negara tidak akan tercapai dengan kekuatan kepimpinan semata-mata, dan tidak juga dengan usaha rakyat secara berasingan. Sebaliknya, ia terhasil apabila kepimpinan yang amanah dan rakyat yang bertanggungjawab berjalan seiring, seia sekata dan saling melengkapi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam warisan hikmah Melayu disebut bahawa raja dan rakyat berpisah tiada. Rakyat, raja dan rakyat itu ibarat aur dengan tebing, saling menguatkan dan tidak terpisah dalam menghadapi apa jua cabaran. Bahkan boleh diumpamakan seperti bahtera di lautan, di mana raja sebagai nahoda menentukan arah, manakala rakyat sebagai pendayung menggerakkan perjalanan. Jika salah satu pincang, maka bahtera itu tidak akan sampai ke destinasi yang dituju. Sidang jemaah yang berbahagia, pada hari ini dunia sedang berdepan dengan pelbagai ketidaktentuan, pergolakan di beberapa wilayah, tekanan ekonomi yang semakin dirasai, serta cabaran sosial yang kian mencabar ketahanan masyarakat. Semua ini memberi kesan, sama ada secara langsung atau tidak, kepada kehidupan kita sebagai rakyat. Dalam keadaan seperti ini, negara tidak mampu berdiri dengan satu kekuatan sahaja. Ia tidak akan bergantung hanya kepada kepimpinan, dan tidak juga boleh diserahkan kepada rakyat secara terpisah. Bahkan ia menuntut suatu kesatuan yang utuh, di mana semua pihak menggembleng tenaga, saling mempercayai dan saling menguatkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Bermaksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengingatkan bahawa kebinasaan bukan sahaja datang daripada ancaman luar, tetapi sering berlaku daripada kelalaian dalam diri. Apabila amanah diabaikan, apabila akhlak diketepikan, apabila perpecahan dibiarkan, maka itulah titik awal kepada runtuhnya kekuatan sesebuah negara. Sedang jemaah yang dikasihi, dalam mendepani segala cabaran ini, marilah kita bersama-sama menggembleng tenaga, memperkukuh perpaduan, memperbaiki akhlak dan mengukuhkan kepercayaan antara satu sama lain. Jangan kita hanya menuntut keamanan, tetapi kita sendiri menjadi sebab kepada kerosakan. Jangan kita hanya mengharap kestabilan, tetapi kita sendiri lalai dalam tanggungjawab. Pada hari ini kita menzahirkan rasa kasih dan setia dengan ungkapan Dirgahayu Tuanku. Namun hakikat kesetiaan bukan terletak pada lafaz semata-mata, tetapi pada sikap dan tindakan. Sesungguhnya amanah itu bukan hanya terpikul di bahu pemimpin, tetapi turut tergalas di bahu setiap rakyat jelata. Jika raja memayungi dengan keadilan, maka rakyat hendaklah memakmurkan dengan ketaatan. Jika pemimpin menjaga negara, maka rakyatlah yang menjaga jiwa bangsa. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa nasihat penting sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah kita menyedari bahawa
kepimpinan adalah satu amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kewajipan kita untuk menzahirkan ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Kerana daripadanya lahir kestabilan dan kesejahteraan negara. Yang kedua, dalam menghadapi pelbagai cabaran dan krisis yang melanda dunia pada hari ini, hendaklah kita memperkukuh kesatuan, saling mempercayai dan berganding bahu, kerana kekuatan negara tidak terletak pada individu semata-mata tetapi pada kebersamaan seluruh rakyatnya. Dan yang ketiga,

0: tasna'un aqimus salat.
1: Baik, alhamdulillah selesai sudah khutbah Jumaat sebentar tadi. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Dari saya Yus Amri Muhammad Yusof, mewakili Section Radio Bahagian Penyiaran JAKIM, serta rakan-rakan dari Unit Siaran Luar Radio RTM, iaitu saudara Nurdin dan juga Fikri. Kembali ke Konti Nasional FM bersama Ezel. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

set Meyup Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yup Yong, untuk koma aja.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: berjaya.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ha, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ha, ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Perak FM untuk Koma.

Saja kita dihiburkan lagu persembahan gandingan Allah Ya Raham, Tan Sri P. Ramli dan Puan Sri Saloma, Cokit Malaysia, di mana lagu ini mempunyai keunikannya tersendiri dengan gaya penyampaian yang santai, menggabungkan unsur tradisional Melayu, semangat patriotik dan liriknya juga dinyanyikan secara berbalas antara Allah Ya Raham Tan Sri P. Ramli dan Puan Sri Saloma yang menjadikan lagu ini lebih hidup dan sedap didengarkan. Di mana lagu ini juga mempunyai unsur patriotik dan pendidikan yang memperkenalkan fakta tentang Malaysia seperti nama negara, tarikh kemerdekaan dan ibu negara melalui cara santai dan mudah diingati. Assalamualaikum, selamat petang Yub Yung, bertemu kita sekali lagi di ruang udara Perak FM untuk hari ini 29 Mei 2026, hari Jumaat yang penuh keberkatan, bersamaan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bertemankan Nana di sini. Mesti ruangan Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Dan terima kasih pada Amira yang baru saja menemani anda sebentar tadi. Mesti ruangan Yub Yung, 10 pagi hingga 2 petang tadi. Ya. Dan diharapkan kesetiaan anda juga terus kekal bersama ruangan Moge Bang bersama Nana hari ini. Kerana pastinya di ruangan ini kita nak kongsikan pelbagai variasi lagu hiburan untuk anda. Ada lagu lama, ada lagu baru, pilihan antarabangsa dan juga tempatan digabungkan di sini untuk hiburan semua. Seperti biasa di ruangan Moge Bang ini, jam pertama kita mulakan dengan lagu seleksi nostalgia. Untuk selepas ini, banyak lagi lagu-lagu lama yang malar segar akan disajikan. Antaranya kita ada Andy Lala, kita ada Kumpulan Kembara dan juga kita dengarkan terlebih dahulu Nur Sheila Amin, Kad Ucapanmu, hanya di Perak FM, untuk koma je.

0: Andy Lala, masa bercinta. Diharapkan kita teruslah bercinta ya. InsyaAllah cinta yang tersemai di awal permulaannya mekar sampai bila-bila membawa ke syurga. Jadi pesanan jugalah sebenarnya lagu itu dalam kita berhibur dengarkan lirik lagu dari persembahan Andy Lala sebentar tadi, masa bercinta. Ada juga peringatannya untuk kita. Orang kata kalau dalam masa bercinta tu memang indah belaka. Tapi bila berkahwin kadang-kadang ada yang berubah. Tapi diharapkan tidak begitu. Mungkin kalau kata ada yang berselisih faham yang orang kata bila dah kahwin tu sedangkan lidah lagi tergigit bawa berbincang lah. Nanti takut pula yang nak kahwin nak mendirikan rumah tangga. Mana tahu minggu depan ada yang nak berumah tangga. Tapi macam itulah asam garam lumrah kehidupan bila dah berpasangan. Okay, semoga sentiasa berbahagia buat anda semua dan kita semualah ya, semoga sentiasa berbahagia. Kalau ada bersifat faham, jangan lupa untuk bawa berbincang. Okey, sempena sambutan Hawana 2026 hari ini tanggal 29 Mei 2026. Sekejap lagi kita akan ikuti kapsul Hari Hawana 2026. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Perak FM. Semestinya di beranda juga informasi untuk koma aja.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.
1: Di dalam dunia yang bergerak pantas, ada insan yang tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Mereka hadir di tengah hujan dan panas, di lorong kota, di desa yang sunyi, membawa suara rakyat kepada dunia.
2: 16 rakyat Malaysia ditahan dalam insiden pemintasan kapal Global Sumo Flotilla GSF oleh Tentera Laut Israel.
3: Pelaksanaan dasar bekerja dari rumah BDR sejak 15 April lalu berjaya menjimatkan 600 ribu liter bahan api. Dua individu rentong dalam kebakaran yang memusnahkan sebuah blok rumah pekerja.
4: Optiris 4 rampas RM11 juta.
1: Di sebalik setiap berita, ada mata yang memerhati, ada hati yang memahami dan ada amanah yang dipikul.

0: Peringatan Hari Wartawan Nasional atau HAWANA 2026 akan berlangsung pada 20 hari bulan Jun di Pusat Convention PIKA Pulau Pinang. Akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tema HAWANA 2026, Media Berintegriti Trust Credibility. Media Integrity Strengthens Credibility. Logo HAWANA 2026 mengetengahkan elemen Jambatan Pulau Pinang dan Pokok Pinang sebagai simbol identiti negeri tuan rumah yang kaya dengan sejarah, warisan dan kemodenan. Logo ini menggambarkan aspirasi HAWANA sebagai wadah penyatuan warga media dan masyarakat dalam mendukung pembangunan negara yang inklusif dan mampan.
1: Hari Wartawan Nasional bukan sekadar sebuah sambutan. Ia adalah penghargaan buat mereka yang setia merakam sejarah, menyusun fakta dan menyampaikan maklumat demi masyarakat. Dalam era ledakan digital dan lambakan informasi, wartawan menjadi jambatan antara kebenaran dan kepercayaan. Setiap helaan nafas yang sampai kepada masyarakat terdiri daripada perjalanan panjang, daripada lapangan yang tidak menentu ke meja penyuntingan yang penuh ketelitian, hingga akhirnya menjadi kisah yang membuka mata dunia. Sebagai pengamal media, tanggungjawab bukan hanya untuk menjadi yang terpantas tetapi menjadi yang paling tepat. Kebebasan bersuara diraikan namun etika tetap dijunjung, kerana suara yang berintegriti adalah suara yang membawa manfaat kepada semua. Hari HAWANA menjadi simbol penghormatan kepada seluruh warga media yang terus teguh berdiri. Tarikh 29 Mei dipilih menjadi bukti sejarah penting dunia penerbitan tanah air, di mana lahirnya edisi pertama Akhbar Melayu yang menjadi titik berkembangnya suara kewartawanan tempatan yang terus hidup hingga ke hari ini. Dari berita, lahirlah kesedaran. Dari kewartawanan, terbinanya sebuah bangsa. Di sebalik laporan, ada keberanian yang tidak ditulis namanya. Di sebalik tajuk berita, ada insan memilih untuk berdiri di garis hadapan kebenaran. Selamat Hari Wartawan Nasional 2026, Media Berintegriti, Teras Credibility.
2: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang, rancangan
3: Apa Cerita Koma?
2: Yes. Ha, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
4: Hari ini apa dia pun?
5: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
4: Ulah.
5: Ha, ulah.
2: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
4: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
4: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
2: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Nurotul Jannah.
6: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
2: Perak FM untuk koma je.

0: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Dengan kumpulan Teja baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Kenangan di Taman Cinta. Untuk anda yang sukakan lagu-lagu rock jiwang, boleh terus dengarkan Perak FM merusi dimensi rock jiwang yang ke udara setiap hari Sabtu 9.15 minit malam hingga 11 malam. Di malam minggu kita layan lagu-lagu jiwang yang menjadi kenangan kita semua. InsyaAllah ya. Dan sekarang pun dah pun sekarang dah pukul 2.45 minit petang. Selamat petang Yop Yung. Terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana jiwa anda berada, bertemankan Nana di sini. Mesti ruangan mu gemang sehingga jam 7 malam. Dan seperti biasa setiap hari Jumaat saudara, kita akan ikuti rancangan Lughatul Jannah. InsyaAllah rancangan Lughatul Jannah akan ke udara petang ini pukul 3 nanti bersama Ustaz Haji Razi Kamarul Ailan. Dan kita akan terus mengaji sambungan surah Al-Kahfi ayat 39 hingga 42. Nanti bolehlah ya sama-sama kita semak bacaan surah Al-Kahfi ayat 39 hingga 42 muka surat 298. InsyaAllah Ustaz akan bawakan Taranum Ajam petang ini. Jadi jangan lupa untuk dengarkan Lughatul Jannah pukul 3 nanti dan juga anda diberi peluang untuk memperdengarkan bacaannya petang ini. Kita akan buka talian kepada pendengar. Boleh hubungi 0554585559. Selain daripada itu, anda juga boleh ikuti rancangan Lughatul Jannah menerusi siaran langsung di TikTok Perak FM. Sebentar saja lagi, tepat 3 petang nanti ya. Jadi bersedia semua untuk bacaannya nanti, surah Al-Kahfi ayat 39 hingga 42 pukul surat 298. Terus kekal bersama Perak FM.
1: Lughatul Jannah. Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
2: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
2: Lughatul Jannah.

0: Memang betul.
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kelas sembilan tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Di sinilah suara bertemu suara.
9: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
8: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
9: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
8: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
9: Suara bertemu suara.
8: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
9: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
8: Silang Budaya Radio RTM.
9: Satu negara, pelbagai budaya.
8: Satu suara, satu jiwa.

0: koma je.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ha, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ha, ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Kak Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Yalah, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Jannah. Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
1: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
1: Lughatul Jannah.
3: Assalamualaikum, selamat petang Ayub Yung. Dah pun menghampiri 3-4 minit petang ketika ini. Alhamdulillah, rancangan Lughatul Jannah kembali menemui anda seperti biasa setiap hari Jumaat pukul 3 petang hingga 4 petang. Jadi di hari ini kita ambil kesempatan lah untuk sama-sama menambah ilmu dan juga memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Telah pun bersedia di talian pula, di kunti bersama Nana petang ini, Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sihat Ustaz?
4: Sihat Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Jadi di Hari Raya Aidiladha ni sibuk sikit Ustaz ?
4: Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah, semalam kita dah pun selesai untuk melaksanakan ibadah korban. Alhamdulillah, Allah memudahkan kita dapat selesai dengan baik. Alhamdulillah.
3: Jadi hari ini bersama Nana dan juga pendengar Perak FM untuk menjayakan rancangan Lughatul Jannah. Jadi untuk petang ini kita akan teruskan surah Al-Kahfi ayat 39 hingga 42 Ustaz.
4: Ya saya.
3: Baik, silakan Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya iwan mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita masih lagi berada dalam hari-hari kita boleh melakukan ibadah korban. Mudah-mudahan pelaksanaan korban yang telah kita lakukan itu amalan yang telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan sekalian, hari ini sambungan bacaan kita di muka surat 298, surah Al-Kahfi ayat 39 sehingga ayat 42, insya-Allah. Saya akan baca dengan maqam ataupun dengan lagu ajam. Ini tak pernah saya buat sebenarnya. Ini first time saya buat lagu ajam. Cuma lagu ajam ini dia tak ada juga jauh beza dengan lagu jiharkah sebenarnya. Cuma biasa-biasa yang saya buat lagu jiharkah tu memang saya dah campur ajam dalam itu. Jiharkah dengan ajam. Tapi kali ini saya akan cuba buat hanya lagu ajam sahaja. InsyaAllah tuan-tuan boleh dengar ya. Siapa yang boleh ikut tu ikutlah. Yang tak boleh ikut pun cuba-cubalah, try tengok. Baik ya. Jadi sekali lagi surah Al-Kahfi ayat 39 sehingga ayat 42 muka surat 298. أعوذ

أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها

0: ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. صدق الله العظيم. Ya, begitulah bacaan daripada ayat 39 sehingga ayat 42 surah Al-Kahfi muka surat 298. Baik. Sebelum kita menerima panggil, marilah sedikit kita ambil ataupun kita ulanglah perkongsian kita pada minggu lepas sebenarnya. Kerana pada minggu ini ayat 39 masih lagi terulang kalimah yang sama, iaitu kalimah yang ada padanya sifrun mustatil pada ayat 39 tu. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah in tarani ana. Nampak ya, kalimah ana itu. Saya nak fokus lagi sekali kalimah ana itu. Kerana tuan-tuan dan puan sekalian, pada kalimah ana itu kita sedia maklum dan kita dapat lihat. Siapa-siapa yang ada mushaf tu dia boleh lihat di mana pada kalimah ana itu terdapat pada alif itu sifrun mustatil, dia panggil. Sifrun mustatil, iaitu bulat buju. Mustatil itu maksudnya bulat buju. Jadi apa peranan bulat itu? Peranan dia ialah, tuan-tuan sekalian, kalau kita baca sambung, kita tidak panjang. Contoh macam saya baca tadi kan, intarani ana aqal. Nampak? Intarani ana aqal minka malan wa walada. Laju, macam-macam tak ada alif tu bila kita sambung kan. Tapi kalau kita berhenti, kita kena panjang. Katalah kita berhenti kan, intarani ana, panjang sebagai mak asli lah. Lebih sama macam mak asli panjang dia, iaitu dengan dua harakat. Kita panggil isbatul alif. Isbat alif, iaitu mensabitkan atau membaca alif itu. Lagi saya ulang, kalau kita berhenti, intarani ana, panjang. Tapi kalau kita sambung, intarani ana aqalla minka malan wa walada. Nampak ya? Itu tanda sifrun mustatil. Baik. Itu cara bacanya. Soalnya ialah, kenapa ditambah? Soalnya kenapa ditambah? Baik, tuan-tuan sekalian ya. Di sana tuan-tuan kena lihat sejarah penulisan Al-Quran di peringkat awal. Yang mana kita sedia maklum, di peringkat awal dulu, Al-Quran ini, dia tidak ada baris. Titik pun tak ada. Cuba tuan-tuan bayangkan, Al-Quran yang ada depan tuan-tuan tu, tak ada titik, tak ada baris. Dan kalimah ana itu, asal tulisan dia, alif, lepas tu rumah nun aja, tak ada alif. Itu asal tulisan dia. Ya, alif, kemudian rumah nun tanpa titik, dan tanpa alif. Maka di sana akan timbul satu dipanggil tashabbuh ataupun kesamaran. Apakah ia kalimah ana ataupun kalimah an? Nampak tak? Tuan-tuan boleh je baca an. Kalau kalimah yang tak ada tanda tadi, tak ada titik, tak ada alif kan, boleh baca an, boleh baca ana. Jadi tujuan ditambah alif itu supaya dapat membezakan antara kalimah ana dengan kalimah an. Jadi bila ada alif tu, orang tak bacalah an. Jadi dia baca intarani ana aqal. Kalau tak ada alif tu, kemungkinan dia akan baca an. Tuan-tuan jangan bayangkan Quran yang ada baris sekarang ni. Tuan-tuan kena lihat sejarah pada peringkat awal dulu. Tidak ada baris, tidak ada titik. Jadi timbul masalah. Jadi alif itu ditambah sebagai membeza. Sebab itu alif itu secara umumnya ataupun secara dasarnya orang panggil alif ziyadah lah. Alif ziyadah. Tapi kenapa ditambah? Itu soalan dia. Kenapa ditambah? Ditambah untuk membezakan. Maka alif itu juga dinamakan sebagai alif fariqah. Alif fariqah. Eja fariqah macam mana? Fa alif ra qaf ta. Ta marbutah tu. Fariqah. Apa maksud fariqah? Fariqah maknanya membeza. Alif tujuan membeza. Itulah sedikit perkongsian kita untuk maklumat kepada tuan-tuan kalimah ana. Tapi kita tidak terhenti di situ. InsyaAllah kita punya ayat ini sampai ayat 42. Banyak lagi hukum-hukum tajwid yang boleh kita keluarkan. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan pemanggil untuk berkongsi maklumat-maklumat yang lain, InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Tapi kalau kata imbas balik sejarah Al-Quran dulu-dulu, Ustaz. Saya. Kalau kata tak ada baris atas, bawah, titik pun semua. Bacaan tu tetap ada panjang pendek ke, Ustaz?
0: Ya, ada.
1: Oh, tetap ada.
0: Dia saya begini. Saya memang persoalan tu selalu dibangkitkan. Bila tak ada baris, dia timbul satu masalah nak baca macam mana ya. Dia timbul macam kan. Baik, saya buat satu ujian kepada saya punya pelajar lah selalu yang bangkitkan soalan tu. Saya ambil whiteboard, saya tulis dekat whiteboard tu, saya tulis bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tulis titik dan saya tak tulis baris. Saya tulis ba sin macam tulisan lah, tapi tak ada titik, tak ada baris. Dan saya suruh dia orang baca. Cuba baca. Boleh pula baca ya, saya kata. Baik. Bila dia boleh baca, saya kata sebab apa boleh baca? Jawapan dia kata sebab dah biasa. Macam tu lah orang dulu pun. Dia dah biasa.
1: Dah biasa.
0: Jadi tak ada isu pun. Bukan kata tak ada Quran, tak ada baris. Tak ada Quran pun dia boleh baca. Sebab orang dulu dia hafaz Quran. Itu cerita dia.
1: Baik, di ruangan Lughatul Jannah ni kita beri peluang untuk pendengar kita mendengarkan bacaan. Jadi boleh hubungi terus di konti 05-545-8559. Kalau ada yang nak bertanya, boleh juga, boleh tinggalkan di ruangan komen. Mana-mana yang anda sedang tonton ketika inilah. Kalau di muka bukunya, boleh tinggalkan ruangan di muka buku tu. Seperti kata Kak Faridah Mahmud ni, katanya selamat hari raya Ustaz. Kata akak selalu dengar di dan belajar tajwid dari radio, belum pernah call, kata untuk baca. InsyaAllah satu hari nanti ada peluang lah untuk Kak Faridah kita ni baca. Tapi yang pentingnya jangan putus asa untuk mencuba. Baik, kita ambil pemanggil pertama petang ni. Assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okay, siapa di talian?
2: Saya Puan Hala Matu Sa'dia.
1: Puan Hala Matu Sa'dia. Radio kat belakang tu on ya? Terpasang radionya kat belakang?
2: Yang saya tutup.
1: Kalau boleh tutup, ya?
2: Agak bening.
1: Nanti terganggu dengan ni kan, dua suara nanti. Ya, boleh. Kalau dah standby, dah ready, boleh baca.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ترني أنا أقل
0: بري هتاس
2: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلفا
0: زلقا رقف
2: ولان دائما نسأل
0: ulang balik fatusbiha
2: fatusbiha sa'idan zalaqa au yusbiha maa تدعوها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا Sadaqallahul Azim.
0: Terima kasih ya Puan Halimatus Sa'diah. Atas bacaan yang baik, alhamdulillah. Kita kongsi tajuk sikit boleh?
2: Saya cuba tengok
0: ayat 39. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah. Syaa itu mad apa? Agak-agak.
2: Mak wajib muttasil.
0: Mak wajib muttasil. Macam mana kita kenal mak wajib muttasil tu?
2: Dia dua kalimah.
0: Satu kalimah. Berapa panjang dia?
2: Enam harakat.
0: Tidak. Dia empat atau lima harakat.
2: Lupa
0: Ustaz. Dia kalau tak ingat pun nama tu, kita cukup dengan melihat selepas tanda panjang tu ada huruf Hamzah, panjangnya 4-5 harakat. Okey, terima kasih.
2: Terima kasih Ustaz.
0: Sama.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puan Halimatus Sa'diah. Dari mana-mana saya tak ingat, Puan Bunta ke Puan Serai gitulah. Jadi tuan-tuan cuba tengok ya, ayat 39 semula. Apa yang saya kongsi dengan Puan Halimatus tadi, pada kalimah sya'a. Sya'a itu adalah mad wajib muttasil. Di mana panjang mad wajib muttasil ini ialah 4 atau 5 harakat. Kita boleh pilih ya. Baik, cara nak kenal dia ialah selepas tanda panjang ataupun selepas tanda mad itu terdapat huruf Hamzah dalam satu kalimah. Sya'a itu satu kalimah. Dia berbeza dengan kalimah yang atas yang mula tu. Kalau tuan-tuan tengok yang mula-mula tu, walaula iz. Nampak tak? Laula iz. Yang itu mad jaiz munfasil. Yang tadi sya'a mad wajib muttasil. Apa beza antara dua itu? Bezanya ialah kedudukan huruf Hamzah. Kalau pada walaula, huruf Hamzahnya berada pada kalimah yang lain, sya'a duduk dalam kalimah yang sama huruf Hamzah itu. Itulah perbezaan dari sudut kita nak kenal mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil. Namun begitu, kedua-duanya sama bacanya, iaitu sama ada kita nak baca 4 harakat ataupun 5 harakat, kita boleh buat pilihan.
1: Baik, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Terputus pula panggilannya. Jadi untuk anda yang ingin mencuba bacaannya petang ini, boleh terus hubungi 055-458-5559. Hello, Assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum, Ije.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Saya Fauzia Hanim daripada Batu Gajah.
1: Baik, silakan bacaannya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Terputus-putus ke taliannya? Puan Fazia?
3: Ya, saya.
1: Dengar?
3: Okay, tak jelas.
1: Tak jelas. Baik.
3: Tak apalah, saya cuba.
1: Boleh, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa waladah.

0: ابنتك ويرسل عليها حسبانا.
1: Sama tu. Nah, bunyi ha tu. Ha, ulang balik.
0: Wa yusina 'alayha husbanam minas sama'i faqus biha su'idan zalaqa. Aw yusbiha ma'uha ghawran fanan عنه طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.
1: Sadaq Allahul Azim. Baik, Puan Fauziah, terima kasih atas bacaan yang baik. Alhamdulillah. Kita kongsi tajwid sikit ya.
0: InsyaAllah.
1: Baik, Puan Fauziah, cuba tengok ayat 40. Ayat 40 tu cuba tengok kalimah akhir sekali. Kalimah akhir tu ada kalimah zalaqa, betul tak?
0: Ya. Yeah.
1: Okey, sebelum zalaqa tu ada kalimah sa'idan.
0: Ya. Yeah.
1: Baik. Tanwin berjumpa dengan zai. Sa'idan zalaqa. Di sana hukum apa tu? Tanwin berjumpa zai.
0: Ifa hakiki.
1: Oi, laju jawab. Yakin, penuh yakin. Ifa hakiki. Macam mana cara kita nak dengungkan ifa hakiki tu?
0: Samar-samar. Samar-samar nun. Kita melihat yang hadapannya.
1: Dengan keadaan makhraj zai bersedia.
0: Bersedia dengan Zai.
1: Betul.
0: Sama-sama.
1: Ya, betul. Terima kasih. Ya,
0: Puan. Tak, saya nak tanya sikit, Ustaz.
1: Boleh, silakan.
0: Macam pul. Kalau lam mati, Ustaz. Boleh tak disebutkan hukumnya lam mutlak?
1: Boleh aja.
0: Ya.
1: Boleh aja. Kalau tengok
0: sebab
1: sebelum
0: saya belajar tu, dia kata lam mutlak.
1: Boleh, betul aja. Lam mutlak tu maksudnya
0: saya cari dalam kitab, tak jumpa.
1: Dia lam mutlak tu maksudnya baca dengan lam betul-betul, tak ada baca lam huruf lain. Sebab ada lam. Sebab ada lam kalau bertemu dengan ra. Contoh lam bertemu dengan ra, kena baca qur rabbi. Yang itu kena panggil idgham. Tapi macam qul huwa, qul huwa Allahu ahad kan. Lam tu lam mutlak, betul lah tu. Kita baca lam semata-mata. Boleh je.
0: Macam ayat kita tadi ada qul tamasya Allah.
1: Boleh, betul. Okey, terima kasih
0: Puan Fauziah.
1: Sama.
0: Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Itu dia tentang saya. Puan Fauziah daripada Batu Gajah. Apa yang saya kongsi dengan dia tadi ialah pada kalimah sa'i dan zalaqa pada ayat 40, muka surat 298 ayat 40, kalimah akhir sekali. Tuan-tuan tengok ya, mushaf masing-masing ada kalimah sa'i dan zalaqa. Di sana tanwin berjumpa dengan huruf zai. Ya, bila tanwin berjumpa dengan huruf zai, kita kena dengung. Itu semua orang pandai. Dengung. Bila tanya kenapa dengung, ramai orang jawab kerana hukumnya ikhfa. Tapi kita perlu lagi perinciannya, iaitu dengung yang macam mana. Dengung tu macam mana? Bukan asal dengung saja. Baik, dengung, masa kita dengung tu, ya, keadaan makhraj huruf zai dah pun bersedia hampir dengan makhraj dia. Lagi sekali saya ulang ya. Masa kita dengung sa'idan itu, kita punya makhraj zai telah pun bersedia hampir pada makhrajnya. Jadi akan bunyi gini lah. Sa'idan za. Nampak? Dan za. Masa kita sebut zai itu, kan gigi kita merapat. Kalau tuan-tuan sebut zai kan, az, gigi merapat kan. Jadi masa kita dengung tu, gigi kita dah dekat nak rapat dah, tapi tak rapat lagi, cuma dekat-dekat dah. Sa'idan, elok habis dengung terus rapat. Zai, sebut zai, itu cara dengung yang betul.
2: Baik, kita buat panggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
0: Kak Masna.
2: Kak Masna? Baik, silakan bacaannya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah lupa dah Kak Masna dari Teluk Intan kan?
0: Teluk Intan.
1: Ha, tu dah lupa lama. Okey, terima kasih. Kak Masna, sila-sila.
0: Saya nak cuba baca ya.
1: Pandai akan lagu Ajam.
0: Nanti saya buat tengok macam mana.
1: Ha, silakan.
0: Mana dia tadi?
1: Ayat 39.
0: Ayat 39. Ustaz, baca A'un dulu Ustaz. Macam mana?
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
0: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: dia lagu ajam ni hujung-hujung dia kena naik
0: hujung ni naik okay. Dia macam naik dia baca
1: apa dia
0: macam baca rehat-rehat relax dia baca ya
1: tengok saya baca yang mula tu.

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah.
0: Itu lagu apa ni, Ustaz?
1: Dia tu nak pergi ke Jiharkah tu. Lagu ajam ni dia punya apa, dia punya bentuk dia, dia turun banyak naik pun banyak. Itu ajam. Kalau Jiharkah ni dia tak berapa turun naik banyak, tapi ajam banyak naik banyak turun bentuk dia. Cuba tengok saya buat yang akhir tu. Cuba nanti Puan Mazdah buat semula. Cuba dengar saya baca ayat yang 42 tu. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. Cuba semula. Cuba yang itu.

0: Ya.
1: Boleh lah tu, ada bunyi-bunyi tu. Baik, Kak Mazdah cuba kongsi sikit tajuk boleh?
0: Boleh juga, tapi tak pandai, takut juga. Okey, Ustaz tanya.
1: Okey, cuba tengok ayat 42 yang akhir sekali tu.
0: 42.
1: Yang 42 tu, dekat nak habis dah dia punya kalimah yang saya nak tanya tu. Lam usrik, kalimah itu.
0: Lam usrik.
1: Jumpa tak?
0: Jumpa.
1: Huruf kaf tu saya nak bincang. Huruf kaf tu masa kita sebut dia, tahu tak sifat apa yang kita kena tunaikan pada huruf kaf tu?
0: Kaf yang mati. Usrik. Dia, sifat dia, dia sidah.
1: Sidah, pandai. Yang kedua?
0: Lepas tu dia hamas.
1: Hamas, betul. Tepat sekali. Kemudian dia rokhawah ke? Okay. Dia isti'la atau istifan?
0: Dia istifal.
1: Istifal. Kemudian dia itba' ke infitah?
0: Infitah.
1: 100 markah. Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Ada.
1: Kata tak pandai tadi. Pandai tu. Okey, terima kasih.
0: Dia dah minggu dengar.
1: Terima kasih Kak Masnah ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tengok ya tuan-tuan, kalau ikuti kita tetap minggu, inilah bagi saya ini testimoni lah. Dia boleh jawab dengan baik sekali, alhamdulillah. Tapi saya tengok dalam TikTok tu ada yang tanya, dia kata saya tak pandai baca, ada tempo tegak aje. Sebenarnya tak ada masalah. Tuan-tuan baca tegak ke, baca lah macam mana pun, tuan-tuan call je, kita akan layan sama je insyaAllah.
2: Orang kata dari mula tak tahu tu, kalau rajin ikut orang kata ini kira kelas mengaji kita lah Ustaz. InsyaAllah sebab sikit kita dapatlah ilmunya, kalau tak banyak sikit mesti ada punya. Ustaz. Baik, kita teruskan lagi rancangan Lughatul Jannah ni untuk menyantuni pemanggil-pemanggil yang ingin mendengarkan bacaannya pada petang ini. Pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Cik Anidin.
3: Ya, Cik Anidin pada Buntung.
2: Baik, silakan bacaannya.

0: اتخذ صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Kak ni cucu kat ni wafak nak baca tak?
1: Hai, silakan silakan. Silakan wafak silakan. Okay.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, wafak sihat ke? Dengar tak?
0: Boleh. Assalamualaikum Ustaz dan DJ.
2: Waalaikumsalam.
0: Saya Wafa. Binti Fairul, 9 tahun. Nak cuba baca tapi saya tak pandai lagu dan tajwid. Saya cuba ya.
2: Boleh,
1: silakan. Silakan. Tak pandai lagu pun boleh, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Walau la izdahaita jannat.

0: Tadi ada perlu dibetulkan sedikit bacaannya Ustaz
1: tadi,
0: eh?
1: Tadi bacaan dia tadi pada ayat 39 intaroni ana, dia baca ni tu panjang tadi tapi saya panggil-panggil dia terdengar, tak apalah kita bagi dia terus. Tapi sebenarnya umur 9 tahun boleh baca macam tu bagi saya terbaik lah.
0: Alhamdulillah.
1: Sebab saya ingat sejarah saya lah, sejarah saya 9 tahun tu baru nak alih-alih dia dah boleh baca macam tu ke, bagi saya terbaik lah.
0: Alhamdulillah. Ya, orang kata walaupun bacaannya pelan-pelan tapi steady. Baik, nombor 342 bilik petang memanggil seterusnya petang ini. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Ini Mak Ngah dari Penang.
0: Mak Ngah, silakan Mak Ngah.
2: Okey, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ke? Ya?
2: Oh, sihat.
1: Tahun ni buat korban ke?
2: Oh, tak buat Ustaz.
1: Okey, tak apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amalan kita yang lain pun Allah terima, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Okey, selamat cuba Ustaz ya.
1: Silakan.
2: A'udhu billahi minasyayatanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها wahiyya qawiyah. Ustaz, ini ambil wahiyya boleh tak?
1: Betul-betul.
2: Wahiyya qawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada.
1: Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Mak Ngah atas bacaan yang sangat baik. Alhamdulillah. Okey Mak Ngah, kita kongsi tajwid nah. Yeah.
2: Insya-Allah.
1: Tapi nak kongsi sifat huruf ni. Boleh ke?
2: Insya-Allah cuba
1: try, you know. Kita try lah. Cuba Mak Ngah tengok ayat mula-mula tu ayat 39. Walaula id dakhalta jan. Dakhal. Itu ada 3 biji huruf lam. Kita nak bincang huruf lam punya sifat hari ni. Mula-mula lam ni Mak Ngah tahu apa di antara Mak Ngah tahu sifat yang ada pada huruf lam.
2: Sifat dia. Okay. Sifat huruf lam ni yang
1: dia okey, dia jahar ke dia hamas? Dia ada angin ke tak ada angin?
2: Dia ada angin, Ustaz. Dia macam jahar juga apa ni?
1: Dia tak ada angin lah. Tak ada angin jahar.
2: Dia tak ada angin.
1: Tak ada angin bersifat jahar. Kemudian lam ni dia tersekat suara ke tak sekat? Dia syiddah ke, rokhawah ke, tawassut?
2: Lam dia, dia macam apa? Dia macam apa? Dia apa? Tersekat tu Ustaz.
1: Dia tersekat sikit. Dia panggil tawassut.
2: Tawassut. Dia sekat tu macam tawassut. Dia macam kita tak boleh nak lepas dia tu.
1: Dia macam tu. Okey, tak apa. Tawasud. Kemudian dia ni tebal kan ni peh? In istifal kan isti'ala?
2: Istifal pun ada.
1: Istifal. Dia istifal. Tapi kadang-kadang dia tebal.
2: Kadang-kadang tengoklah kalau macam kita bertemu dengan dalam jalan Allah tu tebal lah.
1: Betul lah. Macam Rasulullah kan. Tapi keseluruhan dia ni peh kan?
2: Kesalahan dia nipis lah sebab dia macam istighfar lah urut dia.
1: Cuma kita
2: jumpa dengan jalan Allah tu ya ataupun ni barulah terbaik.
1: Okey. Yang akhir sekali, dia itibarkan infitah.
2: Dia kalau ikut dia macam apa? Dia kata, tak kata terbaik tengah pun tak.
1: Dia infitah. Pun tak, dia.
2: Macam istighfar tu Ustaz.
1: Infitah.
2: Infitah.
1: Okey, tu Mak Ngah nampak tu cuma nak sebut dia punya. Nak sebut dia punya nama tu je, tapi faham-faham kan?
2: Faham-faham. Dia sebab dia bukan tebal Ustaz, dia macam istilah ada.
1: Betul itlak. Tu.
2: Apa orang lain satu pada Ustaz kata apa? Istilah.
1: Itlak.
2: Ismail.
1: Okey, terima kasih. Baik, terima kasih
2: Mak Ngah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih
0: DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okeylah, tuan-tuan sekalian, itu dia Mak Ngah daripada Pulau Pinang, apa yang saya kongsikan tentang huruf lam. Jadi tuan-tuan sudah maklum, saya rasa bila kita sebut jahar, saya buat ringkasan saja. Dia jahar, dia lawan dia hamas. Jahar lawan hamas. Jahar ni huruf tak ada angin. Hamas huruf ada angin. Kalau kita buat huruf-huruf tak ada angin, ada 10 huruf. Fahathahu syakhsun sakat. Huruf fa, huruf ha, huruf tha, huruf ha. Fahathahu syakhsun. Huruf shin, huruf kha, huruf sad. Kemudian sakat. Huruf sin, huruf kaf, huruf ta. Ini 10 huruf. Huruf yang 10 ini semuanya bila kita buat dia ada angin. Ya. Jadi huruf lam, huruf lam tak termasuk. Dia termasuklah huruf jahar, lawan bagi Hamas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bincang tentang suara pula. Suara tersekat, tak tersekat ni, tajuk ataupun nama sifat dia ada tiga. Iaitu sama ada dia sifat syiddah, ataupun dia sifat tawasud, ataupun dia bersifat dengan rukhawah. Baik, lam ni termasuk yang mana? Lam ni termasuk dalam sifat tawasud. Dia bukan sifat syiddah. Syiddah ni apa? Syiddah ni suara tertahan terus. Contoh macam tuan-tuan sebut huruf ba kan? Ab. Kita sebut ba. Ab. Ab. Suara kita tertahan. Ataupun tuan-tuan sebut huruf hamzah lah contoh. Tertahan terus. Dia tak boleh nak pergi lah suara kita. Lawan sifat syiddah ni ialah sifat rakhawah. Rakhawah apa pula? Rakhawah ni iaitu sifat yang suara tak boleh tahan. Contoh macam kita sebut huruf zai, bila sebut az, panjang aja suara kita boleh pergi kan, dia tak tersekat pun suara kita. Itu dia panggil rakhawah. Adapun huruf lam, huruf lam ialah sifat tawasud. Dia tengah-tengah, tahan sangat pun tidak, lepas sangat pun tidak. Maknanya bila kita sebut lam tu al, al, suara tu macam nak tertahan tapi tak tahan habis. Dan dia punya laluan suara itu pun lari ikut tepi lidah. Sebab bila kita sebut lam, ujung lidah kita tu, kalau tuan-tuan rasa sendirilah, al, lidah kita bahagian depan tu macam melitup langit-langit. Suara kita dah lari ke tepi. Dia keluar ikut tepi lidah. Itu maksud tersekat tu. Tersekat separuh tu, al. Suara yang keluar tu dia ke tepi-tepi lidah sana. Dia bukan depan-depan. Itu sebab depan kita dah tertutup lidah kita tu. Baik, itu dia panggil sifat tawasud. Kemudian dia juga sifat infitah. Sifat infitah ni maksudnya bila kita sebut lam, lidah kita tak melekat ke atas. Al, al. Berbeza dengan kita sebut sad. Kita sebut sad kan, aus, aus. Lidah kita tu naik ke atas. Itu dia panggil itbaq. Huruf lam, huruf lam tidak. Lidah kita tidak merapat ke atas. Kemudian satu lagi, dia juga bersifat dengan istifal, iaitu nipis. Semua lam kena nipis. Semua lam kena nipis kecuali lam pada kalimah Allah. Itu pun kalau kalimah Allah itu sebelumnya bagi di atas ataupun bagi depan. Kalau sebelum Allah bagi bawah, tetap nipis. Contoh macam kita baca bismillahi, nipih. Tapi kalau kita takbiratul ihram, Allahu, kita takbiratul ihram kan semayang kan, Allahu Akbar, dah tebal pula. Kenapa? Kerana sebelum Allah bagi atas, lam kena tebal. Kalau sebelum Allah bagi bawah, lam kena nipis. Itulah sedikit sebanyak penerangan seringkas sifat-sifat huruf, insyaAllah.
0: Baik, kita ambil pemanggil lah seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, siapa di talian?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Siapa di talian ni?
3: Ya, saya Syahri daripada Tapah.
0: Baik, silakan baca aja.
3: Ya, terima kasih pada DJ yang bertugas. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mika
3: khabar
1: bagi
3: Ustaz,
1: Mika yeah? Mika bagi as bawa dah tahu suara je. Dah kenal lah.
3: Awak penat lah Ustaz.
1: Penat dengan apa pula?
3: Tadi baru lepas apa ni, merebus perut.
1: Masya Allah. Buat perut air asam sedap. Oh.
3: Allahu Akbar. Teringat dapur kori Ustaz.
1: Alhamdulillah.
3: Insya Allah saya petang ni, tapi saya tak bercadang nak buat menjawab lah Ustaz. Macam semput rasanya.
1: Apa-apa je lah.
3: Insya Allah saya buat murotal secara apa ni ya. Jarkah.
1: Boleh silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idza khaltajan

0: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. صدق الله العظيم.
1: Soalak Allahul Azim. Masya Allah. Azim.
2: Allah. Macam tak berapa nak jadilah Ustaz petang ni.
1: Apa tak jadi lagi?
2: Dalam dia semua... punya apa tu Ustaz? Dia punya apa kita panggil tu feel tu. Macam kurang lah.
1: Tapi dalam semua-semua pemanggil yang petang ni, Mika yang terbaik.
2: Allahuakbar.
1: Okey, Syahri. Terima kasih atas bacaan yang baik. Masya Allah.
2: Ya, sama-sama. Ustaz, ada satu soalan Ustaz.
1: Jangan payah benar. Awak tak boleh jawab kan?
2: Okey. Kalaulah sifat yang ada pada huruf dot dan juga huruf za tu, kadangkala bila kita ni nak mengajar Ustaz ataupun ada anak murid ni, kita kadang-kadang dia macam ni Ustaz, kadang-kadang dia dah terbiasa dia buat macam tawallud tu, macam di ikhfa, di qalqalah kala.
1: Fi tadlil.
2: Kalau contoh macam dot, macam za. Kita kata za, macam huruf za tu, kita tak boleh sekat juga suara dia kan. Tapi macam mana nak bagi, kadang dia buat juga macam tawalut dia buat. Bunyi yang seperti seolah-olah kol-kolah tu lah. Macam mana kita nak bagi dia duduk tengah-tengah? Macam mana kita sebagai orang yang nak tunjukkan dekat dia tu? Itulah soalan saya Ustaz. Baik, terima kasih.
1: Sama.
2: Baik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tuan-tuan sebenarnya. Ini Ustaz Syahri sebenarnya. Saya kenal sangat dia. Dia orang Tapah. Dia memang Qori lah. Qori pernah dapat tempat ketiga di negeri Perak. Saya kenal dia. Dan dia memang guru Al-Quran juga. Jadi persoalan dibangkitkan tadi ialah bagaimana kadang-kadang setengah orang bila sebut huruf za, contoh huruf za, kadang-kadang ada orang bacakan waman az, dia baca az lamu, waman az lamu, dia baca macam ada tawalud ataupun ada qalqalah, timbul suara. Begitu juga huruf dad, banyak di kalangan kita yang kadang-kadang baca dad fi tadlil, gitu, fi tadlil. Soalnya memanglah kita tahu huruf za dan huruf dad ni tidak ada tawalud, semua orang tahu. Tapi apa yang dibangkitkan oleh Ustaz Syahri tadi, bagaimana kita nak menerangkan kepada pelajar-pelajar kita supaya tidak melakukan benda itu. Baik, sebenarnya kita dah terang supaya benda tak berlaku. Cuma kadang-kadang bacaan Al-Quran ni dia perlu kepada atau apa, kemahiran, dan kemahiran itu akan datang dengan sebab kita biasakan. Maksudnya kita kena sentiasa baca. Kalau sekali-sekala baca, itu yang jadinya. Tapi kalau kita kerap baca, kerap baca, kerap baca dan kerap ditegur oleh guru, benda ni kena berkali-kali. Kadang-kadang kita tegur sekali, benda tu orang kata apa, dia terlupa. Kalau berkali-kali kita ulang tegur, ulang tegur, insyaAllah banyak orang kata apa, pelajar kita yang boleh mengingati apa yang telah kita tegurkan tadi. Itu satu perkara lah. Perkara yang kedua, apa yang saya lihat, kadang-kadang orang kita ni bila sebut huruf dot ni, dia terlampau menekan. Contoh macam alam yaj'al kaidahum fi tad, dia tekan benar. Sebenarnya sebut dot tak begitu menekan secara kasar. Kita sebut lembut-lembut aja, fi tad, sebab di masa yang sama huruf dot ni juga ada sifat rakhawah, iaitu sifat yang kita tidak putus suara. Suara, orang kata apa, suara yang mengalir itu tetap ada bila sebut dot. Kalau kita tekan kuat sangat, contoh alam yaj'al kaidahum fi tadlil, oh, tekan kuat sangat, dah terhenti suara pula. Ringankan tekanan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil fi tad, ha, gitu je. Tak perlu kita dia panggil ghulu. Ghulu dalam bahasa tajwidnya, iaitu berlebih-lebih ya, dalam kita menyebut huruf-huruf ni, terutama huruf-huruf tebal ni. Orang kita memang suka terlebih-lebih. Kadang-kadang huruf dha, contoh kita sebut dha, minadh-dhalimin, cukup. Tak perlulah kita sebut minadh-dhu sampai moncong-moncong mulut itu. Ha, tidak tepat sebenarnya kita sebut begitu. Baik, jadi kaedah dia, ulang balik semula, kita jangan berlebih-lebih dalam kita membunyi-bunyikan huruf-huruf itu. Jadi saya rasa itulah persoalan dibangkitkan oleh Ustaz Syahri tadi, apa yang telah kita kongsikan, dan saya rasa masa pun dah mengakhiri. Jadi saya dengan ini mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan sepanjang Lughatul Jannah pada petang ini. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada izin, kita bertemu lagi di masa akan datang. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Haji Razie Kamarul Hailan yang sudi bersama kita petang ini mengisi rancangan Lughatul Jannah. Terima kasih juga anda yang mengikuti siaran Lughatul Jannah bermula 3 hingga 4 petang, sama ada di radio ataupun yang mengikuti secara langsung di media sosial Pera FM. InsyaAllah rancangan Lughatul Jannah kembali lagi pada minggu hadapan, dan terus kekal bersama Pera FM semestinya di Burada juga informasi untuk kaum aja.
4: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
4: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
5: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
4: Lughatul Jannah.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Kak Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk komers.

atas kesetiaan anda yang dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada. Mungkin juga yang sedang mengikuti Perak FM ketika ini dalam kenderaan. Jadi berikutan dengan kemalangan di kilometer 300.0 arah utara dari Tapah ke Gopeng. Ini info untuk anda yang berada dalam lebuh raya ya. Untuk status terkininya, lorong kiri dan kecemasan dibuka, trafik perlahan. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati dan ada doakan semoga anda selamat tiba ke destinasinya dengan selamat. Dah pun 4.17 minit petang. Baik saudara, untuk seketika nanti pukul 4.30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Sinar Suria Zaini dan juga sebagai panduan Muslimin dan Muslimat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh 4.41 minit petang. Dan juga di jam ini kita akan ikuti Ruangan Ilmu Nidaul Islam dengan tajuknya Ibadah Korban. Kupasan mengenai topik ini akan diberikan seketika nanti. Jadi terus kekal bersama Perak FM untuk koma je.

0: Makoma.
1: Makoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ha, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Ya, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
1: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Baik saudara, sementara nanti tepat jam 4.41 minit petang, bermandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ibu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: Ke perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilah yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Baik, saudara, semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Taala dan dipermudahkan urusannya. Dah pun 4:59 minit petang menuju jam 5 petang, dan untuk seketika nanti kita akan ikuti berita utama yang disambung siar menerusi Nasional FM. Jadi diharapkan anda terus kekal bersama kami. Pastinya di sini ada hiburan dan juga informasi semestinya untuk koma je.

0: www.hiburan.com aja.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Pera FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Pera FM koma. Pera FM.
3: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ha, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ha, ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
0: Perak FM untuk koma je.

mungkin ada yang dalam perjalanan pulang ketika ini. Semoga selamat tiba ke kediamannya, insyaAllah. Sambil itu terus bertemankan Perak FM, ada hiburan dan juga informasi. Selamat petang Yop Yung. Sambil anda memandu, ditemani dengan lagu-lagu hiburan terbaik, dan nak kongsikan juga informasi terkini, antaranya laporan trafik. Dimaklumkan trafik perlahan arah utara dari Tapah ke Gopeng, aliran trafik tinggi, jadi pandu berhati-hati. Serta dimaklumkan terdapat kemalangan di kilometer 297.3 arah selatan dari Gopeng ke Tapah. Lorong kecemasan ditutup, trafik terkawal. Apapun, semoga anda pandu kenderaan anda berhati-hati. Ya, sentiasa bertimbang rasa, sentiasa peka kiri dan kanan anda. Mungkin kalau anda memandu kenderaan yang besar, diharapkan cakna juga dengan kenderaan yang lebih kecil daripada anda. Untuk anda yang memandu kereta, jadi tidak berada, diharapkan tidak berada di blind spot kenderaan besar. Ada tempat-tempatnya kalau anda terlalu hampir dengan kenderaan besar ini, berkemungkinan besarnya pemandu tidak nampak keberadaan anda. Jadi itu adalah bahaya, jadi elakkanlah untuk berada di blind spot kenderaan besar, trailer ke kan, lori. Jadi apapun, selamat bermandu dan berhati-hati ketika berada di jalan raya. Jom kita berhibur lagi petang ini dengan lagu persembahan dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Nirmala, untuk koma je.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Gis on Air.
1: Okey pun, saya nak tanyalah kan, sebagai usahawan hasil kerapangan, ada tak cabaran-cabaran dia? Ataupun kita tak tahulah, zaman sekarang ni masih ada lagi tak yang berminat dengan hasil-hasil kerapangan?
2: Itu ada yang apa orang kata, memang payahlah kita nak cerita kan. Sebab kalau masa sekarang ni, dah sekarang ni dah kan, kalau kita tanya anak-anak, kan mereka tak kenal pun kan, rupa-rupa sayang kan. Cuma mungkin lah sebab promosi kurang ke ataupun ada ke kan. Kalau nak mencari pun, orang akan pergi Kuala je.
1: Betul.
2: Kalau apa-apa orang kata, okey, labu kita akan pergi ke Kuala Tangsar kan. Memang asalnya daripada sana lah pun. Cabaran sekarang orang macam tak nak begitu, kurang dah. Kurang, mungkin kurang pendedahan tentang kebaikan labu tajuk ni lah kan.
1: Dan juga sebenarnya hasil-hasil kerapangan semuanya yang cantik-cantik, buat sendiri. Jadi seni dia sangat halus sebenarnya kan.
0: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
4: Kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
5: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ni ya, Pak Ya. Lokak Ziana ni bukan calang lagunya kan, Pak Ya? Ya,
4: tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Perak FM untuk koma je.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Tadi Wally Band Gajah di Balik Batu menghampiri 6:19 petang. Selamat petang Ayub Yong. Terima kasih terus dengarkan Perak FM. Semestinya di sini ada hiburan dan juga informasi. Dan hari ini sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang bertemakan media berintegriti teras kredibiliti bagi menghargai peranan penting pengamal media sebagai jambatan maklumat. Menerusi perkongsian di laman sosial, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya hari ini kita memperingati Hari Wartawan Nasional, satu penghargaan kepada para wartawan dan pengamal media yang selama ini menjadi suara rakyat serta antara tiang penting dalam memperkukuh demokrasi negara. Peranan media bukan sekadar menyampaikan berita tetapi memikul amanah besar untuk menegakkan kebenaran dengan integriti, kredibiliti, keberanian dan rasa tanggungjawab. Dalam era lambakan maklumat dan penyebaran berita tanpa sempadan, pelaporan yang bertanggungjawab amat penting bagi memastikan fakta disampaikan secara tepat, beretika dan tidak menjejaskan keharmonian masyarakat. Dan untuk itu, sempena hari ini hari sambutan Hari Wartawan Nasional 2026. Moga para wartawan dan pengamal media terus menjadi suara rakyat, pengimbang kuasa dan nurani negara. Terus kekal bersama Perak FM, semestinya di hiburan dan juga informasi. Untuk koma aja.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: tetap terus kekal bersama selamanya. 6.30 minit petang. Terima kasih terus dengarkan Perak FM. Untuk anda yang dalam perjalanan ketika ini, sebelum kita ikuti rancangan tausiah, Nana nak kongsikan info trafik status terkini, yang mana berikutan kemalangan yang berlaku di kilometer 2254 arah selatan dari Cangkak Jering ke Kuala Kangsar. Dimaklumkan lorong tengah masih ditutup bagi kerja-kerja pengalihan trafik sesak 10 km. Jadi untuk yang lain, sila rancang perjalanan anda dan diharapkan sentiasa bersabar ketika di atas jalan raya. Baik, terima kasih terus dengarkan Perak FM, dan seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Kesan Perbuatan Tersalah, dan juga selepas itu siaran Perak FM diteruskan dengan ditemani rakan setugas Aida Sezali yang telah pun bersedia. Kemain lagi dia. Ya, beliau dah siapkan playlist lagu-lagu terbaik ya untuk disiarkan malam ini, di mana Aida akan bermula konti pukul 7 malam hingga 12 tengah malam menerusi ruangan Arte Koma untuk hari ini ya. Jadi jangan lupa untuk bersama Aida malam ini, dia akan belanjalah juga lagu-lagu playlist dia pun ada, dan ada nanti seleksi pendengar juga kan.
1: Ya. Yeah.
0: Nanti Aida akan ulang lagi kat mana nak hantar pilihan lagu Koma menerusi ruangan seleksi pendengar. Jadi sebab Aida pun dah ada dekat sini, Nana pun nak undurkan dirilah untuk seketika hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa semula pada hari Ahad menerusi ruangan Arte Koma pula. Mogi bang juga dua petang hingga 7 malam. 2 pagi tak ada. 2 petang sampai 7 malam. Jadi terima kasih yang sudah bertemankan anda hari ini. Dan jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya pada hari ini, Kesan Perbuatan Tersalah. Disampaikan Sahibu Samaha, Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
2: Minta rosah yang saya hormati dan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya sentiasa mendoakan mereka yang mengikuti mudarasah ini secara langsung ataupun secara rakaman diberikan pemerhatian khas oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbingnya dan diberikan nur untuk kita menyuluh jalan kehidupan kita supaya kita tidak terpijak atau terjerumus dalam dosa, dalam lubang-lubang dosa yang menyebabkan sampai kepada Allah kita ini dalam keadaan luka ataupun terlambat wal'iyadu billah daripada tersesat. Kita akan menyambung mudarasah kita menekuni hadis nombor 39. Disebabkan asbab kemuliaan Nabi SAW, kita diampunkan dosa kita kalau kita melakukan perkara yang Allah murka dalam 3 keadaan. Yang pertama, terlupa. Yang kedua, tersalah, tersilap. Dan yang ketiga, dipaksa. Perbincangan kita semalam ialah, walaupun dosa kita itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kesan daripada perbuatan itu tetap kita dipertanggungjawabkan. Contoh yang kita beri semalam ialah, kita hendak membaling batu bata kepada seekor ular yang barangkali membahayakan kita, tiba-tiba terkena motosikal orang lain ataupun kereta orang lain. Ya, walaupun dosa kita dimaafkan kerana bukan niat kita merosakkan harta benda orang, kerana niat asal kita untuk menyelamatkan diri kita, tetapi tetap juga kita kena membayar pampasan ataupun ganti rugi kerosakan yang berlaku kepada barangan orang lain itu. Itu contoh, tuan-tuan sekalian, bahawa barangkali yang dimaafkan adalah dosa, tetapi bukan semua hukum ataupun kesan-kesan daripada perbuatan itu juga terhapus begitu saja. Kita kena bertanggungjawab terhadap kerosakan yang barangkali kita lakukan tanpa niat asal kita merosakkannya. Pada hari ini, kita akan menekuni kata-kata Ibnu Hajar, iaitu ketika masih mengulas dalam tajuk ini, memberikan satu kesimpulan tentang betapa pentingnya niat itu diambil kira dalam meletakkan satu perkara itu dikira menyebabkan kita berdosa ataupun tidak. Ibnu Hajar mengatakan, qala Ibnu Hajar, innal afwa an zalika ay anil an ithmil khata'i wal nisyani wal ikrah wa muqtadal hikmati wal nazar ma'a annahu law akhadha biha lakana adilan. Terjemahu al-ikhwah al-mutarjimun, sesungguhnya kemaafan yang Allah Subhanahu wa taala berikan disebabkan kita melakukan sesuatu yang salah itu sebab kita tersalah, terlupa dan terpaksa ni maknanya dipaksa, adalah kerana ia adalah muqtadal hikmah wan nazar. Ia adalah tuntutan hikmah kebijaksanaan Allah. Kebijaksanaan Allah dan pemerhatian Allah, bukan pemerhatian kita. Pemerhatian kasar, mata kasar kita, kita kata awak dah bunuh orang itu. Pemerhatian kasar kita, sedangkan kita tidak tahu niatnya. Sedangkan pemerhatian Allah Subhanahu wa taala, oh dia tahu bukan niatnya bunuh orang mukmin, dia nak bunuh orang kafir tetapi tersalah bunuh. Itu contoh. Sedangkan seandainya Allah Subhanahu wa taala tetap menghukumnya, itu adalah hak Allah taala. Barangkali sesuatu yang kita tidak ketahui, dihukumnya juga orang itu. Pada mata kasar kita macam tidak adil, tetapi bagi Allah tetap adil kerana ilmunya yang sendiri kita sendiri pun tak tahu. Seperti contoh paling mudah, iaitu kisah Nabi Musa dengan Sayyidina Khidir alaihi wassalam. Ketika mereka itu berkelana, berjalan, ada tiga keadaan yang sukar ditakrifkan secara adil oleh mata kasar. Tetapi pada sisi Allah, pada ilmu Allah, ia tetap adil. Ya. Oleh itu, untuk kita punya kesimpulan kehidupan kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita, walaupun pada mata kita itu macam tidak adil, walaupun pada pemerhatian kita, perasaan kita, bukan itu yang kita nak, maka kita mengimani, yakinlah apa yang Allah tentukan untuk kita itu adalah seadil-adilnya. Untuk merawat perasaan tidak puas hati dan untuk menyiram dalam hati kita perasaan redha, sabar, redha dan hujung atas sekali adalah syukur, sehingga orang keliling kita pelik, kita mensyukuri sesuatu musibah yang berlaku kepada kita. Bila kita faham, kita kena sabar, kita kena redha, tingkat yang tertinggi adalah syukur, maka kesyukuran kita akan dipandang pelik oleh orang sekeliling kerana mereka itu tidak sampai apa yang kita fikirkan.

mengungkap syukur pada perkara yang kita tidak suka, asal-asal saja ia adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. Itu pelajaran besar yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, tujuan dan faedah daripada taklif. Taklif ini adalah tanggungjawab, obligasi yang kita wajib laksanakan. Terdiri daripada suruhan-suruhan Allah yang wajib-wajib kita kena junjung, dan tegahan-tegahan Allah yang diharamkan kita kena jauhkan diri. Kita jauhkan diri daripadanya. Maka ini adalah dipanggil tanggungjawab, bebanan-bebanan syarak sebagai ujian kepada kita. Untuk apa itu? Untuk membezakan di antara orang taat dan orang ingkar. Maha suci Allah, Allah maha tahu apa yang pada ilmu Allah, Allah tahu kita siapa. Dalam keadaan kita sendiri boleh kesan diri kita ini masuk dalam golongan apa. Tuan-tuan sekalian, maka bagaimana kita nak kesan diri kita ini dalam kelompok yang mana? Yang Allah sayang ataupun Allah murka? Iaitu bagaimana kita menanggapi, mematuhi beban-beban ini. Maka orang yang taat akan dibezakan dengan orang yang ingkar. Kita sendiri dalam hidup kita, kita boleh membezakan kita ini dominan menjadi orang yang taat ataupun dominan menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Dan apabila perbezaan ini berlaku, maka supaya orang yang binasa, maka dibinasakan oleh Allah berdasarkan bayyinah, berdasarkan keterangan-keterangan yang nyata. Nanti orang yang tidak solat, dia akan tahu dia dihumban dalam neraka saqar, lam naku minal musallin, kerana kami tidak termasuk dalam golongan orang yang solat. Maksudnya, nanti timbul penyesalan dan pengiktirafan diri sendiri, mengaku salah ketika dimasukkan ke dalam neraka kerana sekalian bebanan-bebanan taklif daripada Allah kita gagal laksanakan. Dan sebaliknya begitu, nanti kita dimuliakan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala kerana keterangan yang jelas, an bayyinatin. Maksudnya, ibadat-ibadat taklif, bebanan, tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa Taala amanahkan kepada kita, kita junjung dengan baik, kita jauhi apa yang dilarang, kita laksanakan apa yang disuruh, maka ia rupa-rupanya menarik redha Allah Subhanahu wa Taala kepada kita. Sebab itu, insya-Allah nanti kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala an bayyinatin, disebabkan dasarkan keterangan-keterangan yang jelas. Ada bukti contohnya. Maka setiap perbuatan taat dan setiap perbuatan maksiat memerlukan kepada niat untuk diberikan pahala ataupun untuk diberikan dosa. Tuan-tuan sekalian, hadis nombor 38, hadis nombor 37 kalau tidak salah. Hadis nombor 37 kita telah lalui tentang peri pentingnya niat. Niat jahat, kalau dilakukan dapat apa? Kalau tidak dapat dilakukan disebabkan halangan, dapat apa? Begitu juga dengan sebaliknya. Seorang yang berniat jahat dan sudah mengatur untuk merealisasikan niatnya itu, tiba-tiba dia batalkan niatnya itu, dia dapat apa? Kalau sekiranya dia teruskan juga niatnya itu, dia dapat apa? Semua perbahasan ini kita telah mudarasahkan pada siri hadis nombor 37. Sangat terang dan nyata untuk panduan kita. Kita sudah sampai siri ke-490 kitab Al-Wafi sahaja. Dan kitab Al-Wafi ini adalah kitab yang keempat. InsyaAllah kita akan terus. Selagi mana hayat dikandung badan, tuan-tuan masih boleh faham apa yang saya ungkapkan. Kita doa semoga mudarasah ini berterusan. Sampailah saat dan ketikanya, sama ada tuan-tuan terlebih dahulu menemui Allah
tunggu saya dalam syurga.

Amin ya Rabbal Alamin. Ataupun saya terlebih awal, saya terlebih awal dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan insya-Allah mudah-mudahan kita masuk syurga. Saya sungguh tunggu tuan-tuan dan puan-puan dalam di halaman-halaman syurga. Insya-Allah tuan-tuan carilah guru yang lain untuk meneruskan saki-baki pengajian yang barangkali saya tidak sempat habiskan ketika itu. Ala kulli hal, anyway, kita doalah sama-sama kita husnul khatimah, dan selalunya Allah Subhanahu Wa Taala akan matikan kita pada perkara yang kita istiqamah. Jadi setiap perbuatan taat dan juga maksiat memerlukan niat untuk diberikan pahala ataupun diberikan dosa. Ketiga-tiga golongan tadi ni, iaitu yang tersilap ataupun terlupa ataupun dipaksa, tiga-tiga tadi ni, dia tidak ada punya niat yang sengaja untuk melakukan kerosakan ataupun maksiat. Bukan dia berniat sengaja begitu. Tidak. Dua yang pertama, iaitu orang yang tersalah, al-khata', khatik, orang yang tersalah. Ataupun nisyan, lupa. Nasi, orang yang terlupa. Sudah jelas mereka tidak punya niat sengaja itu. Manakala yang ketiga, orang yang dipaksa, wa mastukrihu alaihi, dipaksa melakukan sesuatu. Maka niat, bebanan niatnya itu bukan pada dia, tetapi pada orang yang memaksa. Bukan padanya, tetapi kerana ia dipaksa, dianggap sebagai alat sahaja. Jadi niatnya itu kembali kepada yang memaksa. Bertitik tolak dari sini, maka kebanyakan ahli usul berpendapat bahawa golongan ini tidak mempunyai taklif, tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dari sudut dosa. Cuma dari sudut kerosakan-kerosakan yang ada ataupun hukuman-hukuman dunia, walaupun tidak seberat ia berniat sengaja, tetap juga ada di sana hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi kebijakan waliul amri ataupun pemerintah ketika itu. InsyaAllah esok kita akan sambung beberapa contoh daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah dalam perbuatan-perbuatan tidak sengaja ini, supaya lebih terang dan jelas untuk kita fahami tajuk ini. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa kita berhenti setakat ini dulu.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

Sungai Lui Aizat. Lagu yang mengajarkan kita mungkin apa yang kita lalui ketika ini. Ada ketawa, ada kecewanya, ada perpisahannya. Tapi pejamkan sahaja mata itu, semua ini akan berlalu dan pasti ada sinar di hadapan. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Aida Sezali menemani Koma di ruangan Ata Koma untuk hari ini 29 Mei 2026. Bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam. Hari ini sudah pun kita 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Bertemankan saya hari ini, saya temankan Koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Jadi jom santai-santai bersama dengan Aida. Kongsikan cerita Koma hari ini bersama dengan saya di ruang WhatsApp 010-200-7055. Sebentar tadi kita dah pun bersama-sama dengan rakan setugas DJ Nana di ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Dah pun Nana memperkenalkan saya seketika tadi dengan ruangan yang kita ada untuk atau Koma ini di jam yang pertama. Seperti biasa, Aida mainkan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan. Dan di jam yang kedua, juga jam yang ketiga, ruangan seleksi pendengar menemani untuk Koma bersama-sama dengan Aida malam ini. Koma pilih lagu, Aida mainkan lagu pilihan Koma. Jadi Koma boleh terus hantarkan di nombor yang sama 010-200-7055. Perlu hantar awal sebelum pukul 10. Sebab apa? Ramai yang kecewa katanya, Aida kenapa tak mainkan lagu saya. Jadi kalau nak mainkan, kalau nak Aida mainkan lagu Koma, kenalah hantar sebelum pukul 10. Sebab ruangan seleksi pendengar itu hanya bersiaran dari jam 8 malam sehingga 10 malam, 2 jam sahaja. Jadi jom temankan Aida juga malam ini, di mana Aida pun akan menemani Koma dalam apa jua aktiviti Koma hari ini. Di jam yang pertama tadi kita dah dengarkan lagu Aizat Sungai Lui, dan seterusnya kita dengarkan lagu dari Riz Edisi, Kepadamu Ku Bersujud. Di Per FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak. Cuba kau

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Ikan arwana terkenal di Lembah Beriah di Perak Utara. Siaran Perak FM dapat diikuti melalui 104.1 MHz.
2: Assalamualaikum, salam maghrib bersama dengan saya Aida Sezali. Berhati-hati Aida ucapkan buat kamu yang berada dalam pemanduan ketika ini. Keadaan cuaca dan waktu yang sudah mula gelap, siang sudah berganti malam ini, dan ambil langkah berjaga-jaga. Aida kongsikan info solat di mana sebentar nanti tepat jam 7.26 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat. Dari kami di PRFM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Puasa hari Arafah. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari bahawa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Arafah 9 Zulhijjah. Maka baginda menjawab, menghapus dosa setahun yang lalu dan akan yang datang. Hadis riwayat Muslim. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Kira FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Hadid ayat 25 hingga 29.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
1: Demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan supaya manusia dapat menjalankan keadilan, dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia. Dijadikan besi dengan keadaan yang demikian supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang menggunakan kekuatan handalnya itu untuk menegak dan mempertahankan agama Allah serta menolong rasul-rasulnya, padahal balasan baiknya tidak kelihatan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa.

0: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.
1: Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunan keduanya orang-orang yang berpangkat Nabi dan menerima kitab-kitab agama. Maka sebahagian di antara mereka orang yang beroleh hidayah petunjuk, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik derhaka.

0: منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: Kemudian kami iringi sesudah mereka, rasul-rasul kami silih berganti, dan kami iringi lagi dengan Nabi Isa ibni Maryam, serta kami berikan kepadanya kitab Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutnya perasaan belas kasihan sesama sendiri, dan perbuatan mereka beribadat secara rahbaniyah. Merekalah sahaja yang mengadakan, dan merekanya kami tidak mewajibkannya atas mereka. Mereka berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah. Dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajibnya. Oleh itu, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, di antara mereka kami berikan pahalanya, dan sebaliknya, banyak di antara mereka yang fasik, derhaka.

0: رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasulnya Muhammad, supaya Allah memberi kepada kamu dua bahagian dari rahmatnya dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya pada hari kiamat kelak, serta diampunkannya dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

0: senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada-Ku, Aku akan perkenankan doa kamu.
1: Nidaul Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilah yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadah korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

0: Fatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: FM Ponaga.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi Utara FM untuk koma aja.
2: Jam yang kedua untuk ruangan atau koma ini seperti yang dijanjikan. Ruangan seleksi pendengar menemani dan ke ruang udara untuk 2 jam ini dari jam 8 malam sehingga 10 malam. Jadi moh cepat hantarkan lagu pilihan koma malam ini untuk Aida mainkan di Radio Utara FM ketika ini selama 2 jam ini. Sebab selepas jam 10 tak dapat leh. Dan bersama Aida di ruangan WhatsApp Vera FM, Syarul menemani katanya nak buat ucapan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat dan nak mengucapkan selamat malam buat semua pendengar setia Vera FM. Di ruangan seleksi pendengar ini sudah pun kita terima permintaan yang pertama dari Liza dari kampung Cik Zana Cemor yang hadir mendengarkan Radio Vera FM nombor 1 Orang Perak dan lagu pilihannya malam ini dari Madison, kabus di Cermin Retak.

Cici Ayam dari Kampung Pisang nak dengarkan lagu dari Feminine kini. Ina dari Batu Gajah pula nak dengarkan lagu dari Fauzia Latif, Dia.

0: Itu lagu-lagu yang menjadi pilihan mereka. Apa pula lagu yang menjadi pilihan koma? DJ Nana sebelah ni dah berjoget-joget, dah dengar lagu-lagu.
1: Saya nak lagu.
0: Tak nak mainkan lagu dia. Dah 5 jam dah dia tadi. Bagilah peluang dekat koma pula kan. Asyik lagu Nana. Jadi jom kita dengarkan lagu-lagu. Jujur. Kena agah dia ni rupanya. Jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Ruangan seleksi pendengar Stetcher Radio No. 1 Orang Perak.

0: Assalamualaikum. Hai, selamat malam bersama dengan saya Aida Sazali. Ketika ini di ruangan atau komers hingga jam 12.30 malam. Kita masih lagi di jam yang pertama untuk seleksi pendengar di mana Aida mainkan lagu-lagu pilihan komers sendiri. Jadi hantarkan di 0102007055. Lagu feminine kini, itu pun lagu yang menjadi pilihan pendengar yang mana baru saja kita dengarkan tadi. Jadi sambil-sambil kau memandu ke malam ini, mungkin ada aktiviti yang dilakukan malam ini sebab esok pun kita nak cuti hujung minggu. Di samping juga cuti yang panjang ini, cuti sekolah yang panjang, mungkin ada yang sambung cuti sampai Selasa minggu depan kan. Jadi sambil-sambil kita bersantai bersama dengan Aida malam ini, kita dengarkan lagu-lagu kegemaran kita dimainkan di Radio Perak FM malam ini. Dan Aida nak mainkan pula lagu yang menjadi pilihan Azharul Fauzan aka Sayap Ilusi dari Taman Serdang Sitiawan. Nak dengarkan lagu Nigina dari kumpulan Search dengan ucapan selamat malam buat semua pendengar Perak FM, buat isteri Rosliana Rosdi dan juga anak saya Nuzul Iman. Dan seterusnya ini pula lagu pilihan Azman Rizal dari Kampung SC Redang Punggur Tanjung Keramat Langkap. Nak dengarkan lagu dari Datin Alia, Jutaan Purnama. Dan dikongsikan juga katanya cuaca dekat sini baik, alhamdulillah tak hujan, panas seharian. Oh, belum hujan lagi ya. Dan lagu yang menjadi pilihan itu adalah untuk hiburan diri sendiri dan juga untuk saudara mara. Dan walau di mana juga berada, juga ditujukan buat semua cikgu-cikgu yang berada di Teluk Intan dan sahabat Perak FM. Semoga terhibur dengan lagu ini dan selamat bercuti. Terus kekal mendengarkan Perak FM 18 jam sehari untuk komaja.
1: Anda pilih, kami siap. Peluang untuk anda membuat pilihan lagu.
2: Pilih, jangan tak pilih. Seleksi pendengar.

Jangan kita lupa bahawa semangat pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ini dan juga Nabi Ismail mengingatkan kita tentang pengorbanan yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestin. Mereka berkorban mewakili kita mempertahankan tanah warisan umat Islam dan kiblat pertama umat Islam, iaitu Masjidil Aqsa. Jadi untuk itu, dalam kita meraihkan kegembiraan ketika menyambut Aidil Adha, jangan kita lupakan kisah perjuangan yang masih berlaku sehingga saat ini. Lebih daripada 30,000 orang sudah mati syahid dalam keadaan lebih 70,000 orang dalam keadaan cedera dengan runtuhan-runtuhan bangunan, dan ia merupakan sesuatu pengorbanan yang tidak ada tolok bandingnya di zaman moden ini. Mudah-mudahan kita tidak lupa kepada mereka, sepaling tidak hulurkan doa kepada mereka, dan kita terus membela dan bercakap isu ini agar tidak terpisah Aidil Adha dengan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan pengorbanan saudara-saudara.

0: Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilah yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: FM Ponaga.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi Kampera FM untuk koma aja.
2: Kamu sedang mendengar Kampera FM bersama dengan saya Aida Sezali. Malam ini sehingga jam 12.30 malam dan sekarang ini kita berada di ruangan seleksi pendengar jam yang terakhir untuk ruangan ini. Yang dah pun mula jam 8 malam tadi dan akan berakhir jam 10 malam nanti. Untuk Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini dan dah banyak dah lagu-lagu yang Aida mainkan dan masih lagi Aida nak mainkan lagu pilihan koma. Menemani Aida di ruangan WhatsApp Kampera FM ketika ini Abang Fendi Jelapang nak dengarkan lagu dari Amok untuk Musayang. Buat hiburan keluarga tersayang dan buat sahabat-sahabat, rakan-rakan, juga saudara mara tak kira di mana jua dema-dema ni berada. Juga buat Aida di Konti. Moga semuanya terhibur. Dan Hafiz dari Taiping juga ada lagu pilihannya malam ini. Ini lagu international sikit. Lagu Udit Narayan dan Alka Yagnik. Dilaga Lia Maini. Betul ke Aida sebut tu? Betul ke sebutan saya tu? Sudah pun Aida cari terjemahannya yang bermaksud saya berikan sepenuh hati saya, sepenuh hatiku. Ataupun dengan erti kata lain, aku sudah jatuh cinta padamu lah, lebih kurang begitu. Betul tak? Sebutan saya dan juga maksud yang saya cuba terjemahkan. Kalau tak betul, tolong saya Hafiz. Sebab Hafiz saya minta lagu ni takut salah pula terjemahannya kagang. Dan bersama dengan Aida malam ini, Kak Ita Chok dari Botani. Ada lagu pilihannya juga. Dan sebelum tu, okey, tak apa, kita mainkan dulu. Ini lagu pilihannya. Zikir Minta Ampun. Hiburan buat sahabat-sahabat grup CJU dan juga buat semua pendengar-pendengar setia Kampera FM. Dan semoga semuanya terhibur dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidil Adha semuanya. Kak Mawar Perak pun hadir menemani Aida dari Taman Mesir Rakyat Kampas dengan ucapan Assalamualaikum, selamat malam DJ Aida. Hati-hati balik nanti. Dan malam ini nak dengarkan lagu dari Dato' Awi. Jadi Aida belanja Kak Mawar kita, Ratuku. Terus kekal mendengarkan Kampera FM 18 jam sehari semestinya. Sesi radio nombor 1 Orang Perak untuk koma aja.

0: Hari ini 29 Mei 2026 yang mana juga merupakan Hari Wartawan Nasional Hawana, di mana Hawana mengiktiraf sumbangan wartawan dengan tema untuk tahun 2026 media berintegriti, trust credibility, yang menekankan integriti sebagai asas credibility. Wartawan bukan sekadar pencatat peristiwa, mereka juga suara penting yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan spekulasi. Setiap berita perlukan penelitian, pengesahan dan tanggungjawab tinggi kerana kepercayaan masyarakat lahir daripada kejujuran, ketulusan dan ketelusan dan juga kesungguhan. Jadi jom sama-sama kita perdengarkan kapsul terbitan Rosham Sila Rosli untuk Hari Hawana 2026.
1: Di dalam dunia yang bergerak pantas, ada insan yang tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Mereka hadir di tengah hujan dan panas, di lorong kota, di desa yang sunyi, membawa suara rakyat kepada dunia.
2: 16 rakyat Malaysia ditahan dalam insiden pemintasan kapal Global Sumo Flotilla GSF oleh Tentera Laut Israel.
3: Pelaksanaan dasar bekerja dari rumah BDR sejak 15 April lalu berjaya menjimatkan 600 ribu liter bahan api. Dua individu rentong dalam kebakaran yang memusnahkan sebuah blok rumah pekerja.
4: Optiris 4 rampas RM11 juta.
1: Di sebalik setiap berita, ada mata yang memerhati, ada hati yang memahami dan ada amanah yang dipikul penuh integriti.

0: Hari Wartawan Nasional atau HAWANA 2026 akan berlangsung pada 20 hari bulan Jun di Pusat Convention PIKA Pulau Pinang. Akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tema HAWANA 2026, Media Berintegriti Trust Credibility. Media Integrity Strengthens Credibility. Logo HAWANA 2026 mengetengahkan elemen Jambatan Pulau Pinang dan Pokok Pinang sebagai simbol identiti negeri tuan rumah yang kaya dengan sejarah, warisan dan kemodenan. Logo ini menggambarkan aspirasi HAWANA sebagai wadah penyatuan warga media dan masyarakat dalam mendukung pembangunan negara yang inklusif dan mampan.
1: Hari Wartawan Nasional bukan sekadar sebuah sambutan. Ia adalah penghargaan buat mereka yang setia merakam sejarah, menyusun fakta dan menyampaikan maklumat demi masyarakat. Dalam era ledakan digital dan lambakan informasi, wartawan menjadi jambatan antara kebenaran dan kepercayaan. Setiap helaan nafas yang sampai kepada masyarakat terdiri daripada perjalanan panjang, daripada lapangan yang tidak menentu ke meja penyuntingan yang penuh ketelitian, hingga akhirnya menjadi kisah yang membuka mata dunia. Sebagai pengamal media, tanggungjawab bukan hanya untuk menjadi yang terpantas tetapi menjadi yang paling tepat. Kebebasan bersuara diraikan namun etika tetap dijunjung, kerana suara yang berintegriti adalah suara yang membawa manfaat kepada semua. Hari HAWANA menjadi simbol penghormatan kepada seluruh warga media yang terus teguh berdiri. Tarikh 29 Mei dipilih menjadi bukti sejarah penting dunia penerbitan tanah air, di mana lahirnya edisi pertama Akhbar Melayu yang menjadi titik berkembangnya suara kewartawanan tempatan yang terus hidup hingga ke hari ini. Dari berita, lahirlah kesedaran. Dari kewartawanan, terbinanya sebuah bangsa. Di sebalik laporan, ada keberanian yang tidak ditulis namanya. Di sebalik tajuk berita, ada insan memilih untuk berdiri di garis harapan kebenaran. Selamat Hari Wartawan Nasional 2026, Media Berintegriti, Teras Credibility.
2: Seleksi pendengar, koma yang pilih lagu

0: Selasih pendengar menemani koma malam ini sehingga jam 10 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Aida mainkan lagu-lagu pilihan koma malam ini selama 2 jam ini. Dan Aini, Taman Raja Idris Taiping katanya nak dengarkan satu lagu Turkish. Kalau ada katanya. Tapi itulah bila permintaan lagu Turkish ni. Okey, pertama sekali Aida minta maaf lagu Turkish tidak ada dan tak dapat Aida mainkan malam ini. Tapi berfikir balik kan sebenarnya betul lah. Seumur hidup Aida, Aida rasa macam Aida tak pernah lagi dengar lagu Turki. Mungkin Kak Aini boleh perkenalkan dan boleh cadangkan Kak Aida lagu yang menjadi kegemaran Kak Aini, lagu-lagu daripada lagu Turki ni yang boleh membuat Kak Aida jatuh cinta dengan muzik mereka. Orang kata perkenalan pertama lah dengan seni dan muzik mereka ni. Dan seterusnya, ini lagu permintaan dan pilihan dari Eman dari Manjung. Katanya malam ni nak dengarkan lagu bertajuk Slot Akasia, nyanyian The Fabulous Cat, dengan ucapan selamat malam dari Eman untuk para pendengar Pera FM. Jom kita dengarkan lagu pilihan Eman malam ini, Fabulous Cat, Slot Akasia.
1: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aje.

Jom kita dengarkan lagu yang menjadi pilihan pendengar yang seterusnya. Dan ini pula lagu yang menjadi pilihan Muhammad Mohtar dari Kampung Pisang. Katanya dengarkan lagu Berpaut di Dahan Cinta, Dayangku Intan. Kamar Rahman Muhammad pun menemani Aida di ruangan WhatsApp dengan ucapannya juga. Selamat malam, selamat berkonti, selamat Hari Raya Haji. Selamat Raya Haji, Kak. Dan lagu menjadi pilihannya malam ini daripada Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You.

Alalala sweetnya. Katanya lagu ini ditujukan buat husband ku Encik Din juga anak ku MKS yang away di Perlis meraihkan cinta kawan sekolejnya. Dan sebelum itu jom kita dengarkan lagu yang menjadi pilihan Kak Fauziah dari Kampung Sawa Geri malam ini. Nak dengarkan lagu Love Hunter yang bertajuk Sambutlah Kasih, ditujukan kepada orang-orang kampung, kawan-kawan yang mengenali semua-semua pendengar Perak FM. Dan istimewa lagu ini ditujukan kepada insan bernama Encik Z yang berada di Geri dengan ucapan selamat malam dan semoga terhibur, enjoy and layan, santai-santai, jangan terlalu banyak berfikir, segalanya ketentuan Allah, insyaAllah. Itu ucapan Kak Fauziah kita kepada Encik Z. Terus kekal mendengarkan Perak FM, sesi radio nombor 1 orang Perak.

Asyik-asyik on the way. Itulah ayat kita bila kawan-kawan kita tanya kita kat mana. Cubalah bila kawan-kawan kita tanya kita tu, kita berterus terang je. Kan lebih mudah, tak adalah dia tertunggu-tunggu. Tepatilah hargai masa. Pesanan mesra ini dibawakan oleh saya, Aiman Tino, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

0: 的就走个。
1: Eh, kau ni dari tadi asyik main handphone je. Hormatlah sikit. Ha, memanglah handphone ni mendekatkan yang jauh. Tapi, janganlah yang dekat ni berasa jauh pula bila kurangnya komunikasi antara kita. Mana taknya menghadap phone aja. Eh, lagipun bukan selalu kita jumpa ni. Lebih baik kita fokus pada orang yang berada di depan kita. Pesanan kelas ini daripada saya, Kai Bahar, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

Berakhir bersama dengan saya Aida Sazali di ruangan atau koma sehingga jam 12:30 malam. Pernah tak koma ulang-ulang satu perkataan banyak kali? Pernah terjadi tak dalam hidup koma? Contohlah satu perkataan. Kita sebut lampu. Lampu, lampu, lampu, lampu, lampu, lampu, lampu. Koma sebut perkataan yang sama banyak kali. Ulang-ulang. Lama-lama kan perkataan tu macam bunyi dia jadi pelik. Sampai ke koma rasa macam pelik ni perkataan ni. Wujud ke perkataan ni? Betul ke ada perkataan ni? Padahal itu adalah perkataan yang biasa je koma sebut sebelum ni. Dan tiba-tiba koma rasa sesuatu perkataan tu jadi pelik dan rasa macam kadang-kadang tu macam macam fake je. Ada fenomena sebenarnya. Fenomena ini dipanggil sebagai semantic satiation. Di mana bila otak dengar benda yang sama terlalu banyak dalam masa yang singkat, hubungan antara bunyi dan makna itu akan jadi letih sekejap. Sebab tu kadang-kadang bila kita fikir satu perkataan terlalu lama, dia mula rasa macam bahasa alien. Cuba try sebut Perak FM. Macam makin cinta je. Dahlah, jangan keliru-keliru lah. Jom kita dengarkan Ajar dan Nurul. Keliru Perak FM. Saya suruh dia nombor 1 orang Perak.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Terima kasih kerana terus mendengarkan Perak FM menerusi frekuensi-frekuensi Perak FM di mana aja korang berada, dan tidak dilupakan buat korang yang mendengarkan Perak FM menerusi aplikasi RTM Klik yang dimuat turun secara percuma. Dan terima kasih juga Aida ucapkan buat korang yang berkongsi cerita dan rasa bersama dengan Aida malam ini di ruangan WhatsApp Perak FM 0102007055. Kak Aini Taman Raja Idris ada berkongsi dah dengan Aida lagu Turki yang boleh Aida dengarkan sebagai lagu pertama Aida. InsyaAllah nanti Aida dengarkan. Mana tahu Aida jatuh cinta pula dengan lagu-lagu muzik-muzik mereka kan. Dan ini Yop Imanom berkongsikan cerita dengan Aida malam ni. Katanya malam ni sambung tugas pasang kemah dekat rumah saudara Abang Din Labuh. Udah riuh tuan rumah. Kemah tak sampai-sampai. Sebelah siang sekarang tak sempat katanya. Termanalah. Kemahnya cepat lah sampainya. Dan ada juga yang berkongsikan aktiviti dengan Aida malam ni. Katanya tengah ngupah telur ayam, nak masak sambal telur esok dengan sambal bilis untuk digandingkan dengan nasi lemak tempahan untuk gotong royong korban di Taman Lapangan Jaya. Ada 7 ekor lembu. Ada hari raya ketiga pun masih lagi kita meriah dengan bungkusan-bungkusan daging korban kita ni. Masya Allah, rezeki. Dan Suhaimi malam ni nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar setiap Perak FM. Untuk koma aja ada pantun katanya, ikan you ikan kayu. Apa tu? Selamat malam DJ Aida Ayu. Oi, puji-puji ni nak duit raya ke? Hafsan Batas Raja nak ucapkan selamat malam juga buat pendengar setiap Perak FM. Dan tak dilupakan kepada isteri tersayang Nur Azlinda dengan ucapan abang sayang, sayang kuat-kuat. Alamak, ini yang tak boleh ni. Saya sebagai persatuan bujang-bujang seperak. Tak apa, saya suka ucapan-ucapan begini. Daripada seorang suami kepada seorang isteri, inilah yang akan mengukuhkan kasih sayang. Dan abang-abang nasi lemak juga hadir malam ini nak buat ucapan kepada Apek Kecil, Wak Wan, Big Hawa yang berada di hujung rintih juga buat peminat-peminat Pera FM. Terima kasih atas kesetiaan koma mendengarkan Pera FM di mana saja koma berada. Jom kita dengarkan lagu-lagu lagi yang seterusnya. Terus kekal bersama dengan Pera FM 18 jam sehari untuk koma aja.
1: Di saat gembira, ceria atau gundah gulana, 18 jam sehari bersama Komo aja. Bila-bila, di mana-mana, Radio Malaysia Perak FM.

Teruskan bersama Fiera FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia FM setia menemani anda.

Bertemu 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya Aida Sezali. Dan Aida kongsikan info trafik di sini berkenaan dengan status terkini untuk insiden dan laporan berkenaan dengan trailer rosak di kilometer 302.6 arah utara dari Tapah ke Gobing, di mana untuk status terkini insiden selesai dan trafik masih lagi perlahan. Harap maklum dan patuhi arahan lalu lintas. Di jam yang berikutnya 11 malam kita akan ikuti berita utama 11 malam dan Zone Music tanpa henti menemani koma di jam yang berikutnya. Terus kekal mendengarkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma je.

0: Aida Sazali menemani koma di ruangan Ata Koma yang bersiaran dari jam 7 malam tadi sehingga 12.30 malam ini untuk edisi 29 Mei 2026 hari Jumaat bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri menghampiri ke penghujungnya. Jadi Aida nak ucapkan terima kasih atas kesetiaan koma bersama dengan Pride FM mendengarkan kami dan menjadikan kami sebagai peneman koma 18 jam sehari setiap hari di mana aja koma berada. Dan jangan lupa untuk muat turun RTM klik secara percuma di telefon pintar koma. Sehingga kita bersua lagi. Assalamualaikum, selamat malam, salam hormat.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zikir Rana.
4: Hai.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM, station anda.
2: Untuk koma je.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Bukan mana.
1: Persembahan senario dengan cerita pak memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Faizal telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini di bulan detik 12 malam sampai pukul 6 pagi Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Apa khabar? Semuanya sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda? Semalam berjalan dengan baik dan kita harapkan hari yang baru ini bertambah-tambah baik hendaknya ya. Kita tinggalkan pemikiran yang membuatkan kita lemah semalam. Kita peganglah pemikiran yang memberikan kekuatan untuk kita pada hari ini, insyaAllah. Semuanya akan baik-baik akan baik-baik saja ya. Yang sihat, syukur Alhamdulillah. Yang tak sihat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan berteman dengan pemilik suara ini tentunya Nurul Alif Zain Alif di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Masih lagi bercuti? Ataupun ada yang dah nak tidur, nak beradu? Yang nak tidur kepenatan, silakan. Mudah-mudahan mimpi yang indah. Tapi saya percaya geng buruh hantu ramai yang tak akan tidur. Tak akan tidur untuk layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan ataupun kongsikan untuk anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey, kita dah sambut Aidiladha bagi umat Islam di seluruh negara. Tapi jangan lupa kita ada juga, masih lagi ada perayaan tentu, terutamanya di Sabah. Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah akan dirasmikan oleh Perdana Menteri hari ini ya. Dan juga di Sarawak, Hari Gawai Dayak pada 1 dan juga 2 Jun nanti. Jadi selamat menyambut Pesta Keamatan dan juga selamat Hari Gawai untuk yang menyambutnya. Ini dia berhibur dengan lagu-lagu terbaik Ramlis Walter. Kita dengarkan lagu ini dahulu, Ricah Gawai, untuk mereka yang nak pulang ke kampung halaman menyambut Hari Gawai, yang tengah terbang, yang kata nak terbang daripada Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah ke, untuk menyambut Pesta Keamatan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda ya.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Ari Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi membawa kita ke 12.31 minit tengah malam yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu. Mana dia geng-geng saya? Lampakan diri anda di Facebook rasmi, juga di Live TikTok. Cuaca di ibu negara sekarang ni baik selepas hujan lebat tadi ya. Selepas maghrib tadi hujan sangat-sangat lebat tadi di ibu negara. Di tempat anda macam mana? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ibu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Di Pahang, di Lipis, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Berpekan dan juga Rompin termasuklah di Johor, di Segamat, Sarawak, di Samarahan, Simunjan, Suri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu termasuklah di Kapit, Song, juga di Bintulu dan juga Miri, Beluru dan juga Marudi termasuklah di Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat, di Papar, Tawau dan juga Sandakan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti ya. Bertugas dan cuaca semasa yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja, semangat-semangat kerja. Selepas cuti panjang kan, ada yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam tugasan kita seperti biasa. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, berhati-hati terus di jalan raya, okey? Juga petugas-petugas barisan hadapan, mereka yang bertugas sebagai kaki tangan hospital, selamat bertugas. Juga mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, menjaga sepadan-sepadan negara, samudera negara, meronda demi keselamatan. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, ya. Juga bagi peronda-peronda keselamatan juga, mereka yang menjadi pengawal keselamatan. Oh, itu pun penting juga, pengawal keselamatan tau. Mereka mengawal keadaan setempat, kurang-kurangnya dapat membantu pihak polis. Kita perlukan semua bantuan dalam menjaga keselamatan dalam negara ni. Semua pihak perlu menjaga keselamatan, termasuklah diri kita ya. Bukan saja mereka yang bertugas ada bahagian keselamatan, tetapi diri kita juga perlu menjaga keselamatan. Terus berhibur lagi. Tapi sebelum itu kita nak tegur juga mereka yang berada dekat Live TikTok, bukan Live TikTok tapi di Facebook rasmi Encik Burger, sama dengan rakan-rakannya ramai kat sana tu. Antaranya Ajam Banci, Noah, Saril, Jamal, Jali, Joa, Ajib dari Kelab Sawit Kulai Johor, Izwan Latif dari Durian Tunggal Melaka, UPS Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad, Trono, Dat Reed, Risa Su, Ramlah Dina, Fort Rangers, PK Amin, Itah Chot, Ramlah Dina, Intan Hamid, Razak Balangi, Nur Isa, Izzah KBE, Kuantan, Rashidah Edi, Sarawak, Nenek Ani, ini ada Zariz Syafiq dari Trono Perak, Jamal Aloha, Muhammad Yusof Terengganu, Abang JJ Gemas, Kak Pau pun hadir, Syazwan Arif, dan tadi Mas Mera, Ila Enriquez, Ahmad Suhaili, Brunei, Ramli di Sibu, Sarawak, Masa Salih, Din Kairudin, Kuala Terengganu, Ajah Alija Hamzah, kita ada Bida dari Salju, Iskandar Putri, Johor, Lidah Wahida dari Senai, Johor juga, okay, Timbul Tawau, Juhas Mizi Abdullah dari Kelantan, masih lagi berada di kampung bercuti. Ui, mantap, cuti saja. Riah Namat dari Kangar Perlis, Syah Putera Mesin Johor, Cik Adin Perak dari Ipoh, Muhammad Nizam Pasir Gudang, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Razak Balangi, Solehadin, siapa lagi, Muhammad Izwan, Afif, Nushazam, Abdul Jalil Tahir, Masnan Loso, Sadiah Markum, itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Ronda Jiket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV se-Malaysia. Hati-hati meronda, jaga keselamatan, jaga keselamatan diri anda juga ya. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nun Alif Zain Alif, luncur terus.

Crystal dengan si baju hijau. Si baju hijau dekat perbatasan. Terima kasih pengorbanan anda. Tabik spring satu kali yang berada di perbatasan negara. Sanggup korbankan apa saja. Korbankan cuti, korbankan segala-galanya, segala-galanya. Korbankan hari raya, tak dapat balik beraya demi menjaga keselamatan dalam negara. Tabik spring. 12.47 minit tengah malam. Kita tahu bahawa baru-baru ini Jabatan Pendaftaran Negara telah pun mengumumkan, ya, bermulanya Jun nanti kita akan ada kad pengenalan ataupun my card yang baharu dengan struktur yang baharu, kan. Jadi sebenarnya jangan kelangkap bohut. Orang ramai tak perlu tergesa-gesa sebenarnya untuk menukar my card ni. Kita ada my card yang lama, kan. Okey, kita masih lagi boleh pakai my card sedia ada ni, boleh pakai. Kecuali bagi mereka yang hilang my cardnya, yang dah rosak, bolehlah tukar yang baru, kan. Pelaksanaan my card struktur baharu kerana kad pengenalan lama semasa masih lagi sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuklah penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan, ya. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengeluaran dan juga gantian my card struktur baharu akan mula dilaksanakan selepas pelancaran pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Jadi langkah itu sebenarnya bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian my card berjalan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter JPN, ya. Oh, ini kalau kata semua rakyat Malaysia berpusu-pusu, kan. Memanglah jam. Jadi jangan risau, kad pengenalan lama ataupun my card lama masih lagi boleh digunakan. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pula. Ada Ita Rozaya, ada Salina, Saidatul Syahrul, Mawar Anggun, Helmi, Wati Damin, Zifika, Ismipal, Faisal Muhammad, siapa lagi? Cinta Hati 79, Rohani dari Kuantan, Alia Cute, ada Ina, Ayati Arifin, Boneka Pentas, Suria, Hidayu 15, Asang, ada Irene Norjan 59, Fisha Beauty, ada Dayara juga, ya, Zul Black Yan, kita ada Razak Balangi, Abang Setia, Farah Manih, Mas Bukit Beruang, kita ada Zuraida Azmin, Ira 81 Kota Kinabalu, Nur Cahaya, Neta Sejati, Renova. Mantap, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semuanya. Fauzi Lazim juga turut bersama-sama. Syukri 30 Al-Banjari. Okey, siapa lagi? Zira Fira. Kita selamat tengah malam lah, ya. Belum lagi masuk pagi. Azilah MTJ. Baru masuk ni, bang. Okey. Yang mana baru masuk, jangan lupa tepi-tepi lightnya kasih turbo. Okey. Ada Dayah juga, Mami Jai 77. Tok Da Superstar. Ramai lagi lah yang bersama-sama dengan saya. Terus beribur lagi. Ini dia Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak bawa hidup kita? Kita nak berlayar ke mana? Sampai ke penghujungnya, sampai ke hujung nyawa. Mudah-mudahan pelayaran kita akan terus diberkati Allah SWT dalam kehidupan kita. Hidup ini memang keras, tapi percayalah, semuanya ada jalan penyelesaian.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Lux berisi dengan Zana jadi Zojai membuat kita ke 1.06 minit pagi. Tadi tengah malam dah masuk pagi dah. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini hari Sabtu yang berbahagia 30 Mei 2026. Bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey ya, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana merapukan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Ah, mantap. Kasih tipi-tipi like-nya, kasih turbo tau. Baik, negara kita memang mengamalkan kebebasan bersuara di media sosial. Tetapi agak-agaklah, berpada-padalah. Jangan sampai kita menghina, mencaci, memfitnah dan sebagainya. Terutama bagi institusi diraja kan, 3R kan. Ada juga baru-baru ni saya tengok ada yang muat turun ataupun menghina Yang di-Pertuan Agong. Sedar ataupun tidak, raja-raja ada dalam perlembagaan negara tau. Kesetiaan kepada raja dan negara. Dan Yang di-Pertuan Agong kalau kita lihat bukan saja sebagai lambang kedaulatan negara, bahkan Seri Paduka Baginda juga merupakan payung yang menaungi rakyat, pemeliharaan agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Dan umat Islam juga terutamanya agar memelihara adab terhadap raja dan juga pemimpin serta tidak menyalahgunakan kebebasan bersuara di media sosial bagi tujuan negatif. Dari ataupun dalam warisan hikmahnya ataupun warisan hikmah Melayu ni yang disebut sebagai raja dan juga rakyat berbesar tiada, raja dan rakyat itu ibarat awu dan tebing, saling menguatkan dan juga tidak terpisah dalam apa jua cabarannya. Jadi tolonglah kita jaga kesejahteraan sesebuah kesejahteraan negara kita. Jangan sebarkan berita palsu, jangan sebarkan ataupun memfitnah, menghina dan sebagainya. Kebebasan suara bukan bererti anda ada lesen untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak betul. Kerana anda juga boleh didakwa atas kesalahan-kesalahan tertentu dalam media sosial. Jangan main-main tau. Nanti kalau dah didenda, naik mahkamah, dijatuhkan hukuman, jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri anda sendiri. Aryanti melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, kita ada Mazin Ziza Wiranti Kai Junaidah tengah makan katanya. Ada Ita Chod Wang Spawi Pampaman, Carol Azli Nizam, ada Asrul Faizal Azri Aziz, ada Madam Rose Puteri Lilin, Marsa Saleh Jajah 83 Kian Nyon, Nur Rashikin Abdul Aziz. Kita ada Farouk, ada Alin GBH, Melati Purple, Funky Lia Izora, Hadisa Manaf, ada siapa lagi, Fisa Riza, Fatiha, Lisa Jerantut, Lavender Girl, Tini Amin katanya dalam perjalanan ke Alustar, Hafiz Janggut. Mantap. Adrian Amin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, mana yang lain? Mana yang lain? Yang lain tidur lagi ke? Geng-geng berhantu tidur ke? Mana boleh geng-geng berhantu tidur? Ada yang tengah sibuk dekat kampung halaman masing-masing. Ada yang tengah sibuk menyiapkan persiapan untuk pengantin baru tau. Wah, jangan lupa, ni cuti sekolah ni memang ramai yang menamatkan zaman bujang dia. Hari ini pun ada, saya juga ada terima 5 ataupun 6 jemputan kahwin kan. Saya percaya anda pun ada juga. Jadi tahniahlah di atas penyatuan dua hati ya. Semoga ikatan perkahwinan anda berdua berkekalan hingga ke akhir hayat. Dan juga rumah tangga itu sentiasa dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, serta rezeki yang melimpah. Jadi selamat pengantin baru, semoga berbahagia hingga ke syurga. Jaga pasangan baik-baik tau. Kita nak beribu dengan lagu ini. Kita nak hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia. Juga mungkin ada yang dekat tengah rewang kan, potong bawang dan sebagainya. Kalau zaman dulu, kalau setiap kali ada kenduri kahwin je, meriah tau. Waktu-waktu begini meriah, tengah potong bawang, potong daging, potong macam-macam lagi lah. Buat sup tulang. Macam-macam kan. Macam-macam cerita yang keluar. Ya betul, selain daripada hari raya, kenduri kahwin lah tempat kita berjumpa dengan sanak saudara. Ini dah sudah diinai-inaikan persembahan Erozaini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers, lakonan Salman Khan dan juga Rani Mukherjee, ya. 1.28 minit pagi. Semua okey lagi. Mana dia lagi geng-geng buruh hantu? Baru sikit melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana tidur ke? Ataupun masih lagi bercuti, yalah, eh? Dalam yang sedang bercuti di pusat-pusat peranginan. Bagi anda yang sedang bercuti tu, jangan lupa jaga kebersihan pusat-pusat peranginan kita. Bercuti bersama-sama dengan keluarga tercinta sangat-sangat digalakkan. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang menjadi masalahnya, disiplin anda. Buang sampah merata-rata. Nah, itu yang kita tak mahu tu, kan? Betul, berkumpul makan beramai-ramai. Lepas tu dia tinggal je macam tu je, sisa-sisa makanannya. Banyak berlaku di depan mata saya pun banyak berlaku. Saya kalau depan mata saya, saya akan terus tegur je. Kakak, abang, tolong ambil bekas makanan awak tu. Tolong ambil, ya. Sebelum saya ambil, saya letakkan dalam kereta anda. Jadi tolonglah rakyat Malaysia, jaga kebersihan tempat pusat-pusat peranginan kita. Kita jadi insan yang berdisiplin. Menjaga kebersihan sangat-sangat dituntut oleh agama Islam. Kalau kita orang Islam, kita menjaga kebersihan, ya. Yang bukan Islam pun menjaga kebersihan lebih bersih daripada bukan Islam. Jadi bagaimana orang Islam tu? Jadi tolonglah kita, sama-sama kita menjaga kebersihan negara kita. Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita nak tinggalkan satu kenangan yang baik untuk mereka, supaya mereka pulang ke negara mereka, dia orang akan cakap dengan kawan-kawan dia, kalau nak bercuti datang ke Malaysia. Tempatnya bersih, rakyatnya ramah. Malaysia aman, damai, makmur, sejahtera. Itu yang kita mahukan. Baik, negara kita mengalami kata orang tu tekanan ekonomi global yang pada ketika ini, ya. Bukan sekaja negara kita, dunia juga mengalami tekanan yang sama. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memberikan bayangan belanjawan untuk tahun depan 2027 juga menampilkan lebih banyak langkah penjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara, ya. Jadi beliau juga yang sebagai Menteri Kewangan menyatakan ketidaktentuan geopolitik memberikan kesan kepada ekonomi dunia sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Kemungkinan itu juga mengambil kira kesan rantaian ketegangan serangan Amerika Syarikat dan juga sekutunya Israel ke atas Iran yang memberikan impak kepada ekonomi global termasuklah negara kita Malaysia. Semua negara terkesan akibat daripada kekacauan dan juga peperangan dan juga serangan-serangan yang berlaku di Asia Barat. Kita doa sama-sama semoga dunia kita akan kembali aman, tiada peperangan walaupun di mana-mana jua berada, ya. Okey, Yasmin Yusnaidi, pan-pan-pan katanya. Nolia Ramli, Abang 30 Sen, Umi Narawi, ya. Ilmi Narawi. Kita ada Wajah Kuning, Love Pinky, Sabri Rajman, Duda Lara, Tiger Aini, Mejeng Yiah, Naitim, Z1357, Saharia Ai. Dia kata alustah hujan lebat waktu ini. Okey. Kita ada siapa lagi? Fiza Ruzi, Mama Fifi, Fazillah, Iswan, Iswan 87, Ana dari Alustar, ada Sally, Asma Malik, driver OJ, MJ Carrier, Pak Lang, Arifin Kamarol, Azura Bagri, ada EJ, Remy 78, Lin GK, Isha Memiana, Rizki, Cinta Bunda, EJ Rahmat Yishun, Singapura. Okey, mantap. Yusway MC luncur terus. GB sambil pegang sepanah. Ui, tak habis lagi pegang sepanah. Zanida Ida juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita bertukar secara totalnya jiwa kita, mood kita, daripada lagu-lagu yang rancak, entak-entak kepala, ada lagu joget, kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ataupun lagu-lagu kenangan anda. Ya, betul, masa lalu adalah kenangan, walaupun tak indah, walaupun ianya sangat pahit, tapi itu adalah kenangan.
Tapi esok hari pula adalah impian dengan harapan moga langkah kita tidak kembali salah. Mudah-mudahan ya. Sebab itu jangan terlalu kecewa dalam hidup. Ada yang kecewa dalam hidup seolah-olah macam esok tiada lagi harapan untuknya. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar dalam menghadapi ujian. Kenangan manis kita kenang sampai tersenyum. Kenangan pahit pastinya akan membekas di jiwa kita. Dua-duanya adalah kenangan. Dua-duanya memberikan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik mendewasakan kita. Okay, hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kak Ji ataupun Ziana Zain, dengan lagunya Kasihku Pertahankan. Jadi terus bertahan sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nuna Alif Zai Alif, National Gang.

Kilas Alta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

kumpulan Data dengan Sayangku. Saya sayang geng-geng berhantu tau. Saya sayang anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda merupakan nadi kepada kami di sini sebenarnya, ya. Tanpa anda siapalah kami di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana sokongan anda. Semakin hari semakin ramai sebenarnya yang menyokong Nasional Geng Berhantu dan juga Nasional FM terbaik lah. 24 jam kami menyajikan segmen-segmen yang terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi tentunya ada 3 suara. Isnin hingga Jumaat kan. Ada Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang, Nasional Malam, Geng Buruh Hantu, ha. Jadi setiap segmen pastinya menampilkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Selain daripada informasi dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita sama-sama dapat manfaatnya, ya. 1:58 minit pagi. Ramai yang katanya di kawasannya dilanda hujan, eh? Kita nak tengok juga ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 1:30 minit pagi tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Terengganu, di Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di tempat lain, di Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Pahang, Isan, di seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap, Muar, Batu Pahang dan juga Pontian, Sarawak, Seri Aman, Betong, Sarike, termasuklah di Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Bukit Mabong, Bintulu dan juga Miri dan juga termasuklah di Marudi dan juga Limang sehingga jam 4 pagi. Manakala negeri Sabah pula di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu, Fort di Pantai Barat, di Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Jadi ada 3 peringkat dan 3 pagi hingga 4 pagi hingga 5 pagi dijangkanya, ya. Apapun, ramai juga pemandu-pemandu yang sedang memandu dalam keadaan hujan. Kenalah lebih berhati-hati dalam hujan ni. Fokus kita kena lebih 200%. Kalau biasa 100%, ini 200%, tau. Jadi jangan laju-lajulah dalam hujan tu, ya. Azra dari Selayang melaporkan diri bersama dengan saya, Juriani, Matisa, kita ada Cakui Tiau, Sedi Serama, Kori, Vitang, Azlan Adenan, Nur Pineng, Yong Iza, Ani Sarbini, Mizi 85 masih lagi di kampung katanya. Jumain Gromok, Nur Fishah, Nur 68, kita ada Nuras, kita ada Mazia Kalfa, siapa lagi, Darling Rose, Mrs. Vario pun hadir. Vario tengah bertugas ke, Vario? Kirim salam geng-geng saya di sana. Black Edition, Mastura, Mak Ngah, kita ada Hasli Zabaha, Puteri Haizal, siapa lagi, Z dari Sarawak, Aina Wanzai, Siti Fatimah, ada Bakar Wali, Sania Muhammad, Acu Niza, Idawati, Ju 8754. Oh, mantap semua. Mantap geng-geng berhantu. Tepi-tepi lainnya kena kasih mantap jugalah. Bat SB, Abang Lori, mantap. Masuk, pam-pam-pam. Faizal hadir dari Perak, Paman Ujang, pam-pam-pam. Abang Lori juga, Abang Pilot Darat juga, mantap. Mana lagi pilot-pilot darat se-Malaysia ni, semuanya tengah rehat-rehat ke, tengah tidur ke. Anissa, siapa lagi? Okeylah, kita terus beribul lagi lah. Ramai yang nak menangis, tak, katanya dah lama tak menangis tapi bujuk katil ni bang. Yelah cuti raya kan, lama tak menangis cuti ni, menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesilapanku, Keegoanmu. Nasional Geng Berhantu luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

lagu ciptaan Anwar sendiri oleh Norisan. Kemudian iklim dengan patah ranting di cermin usia membawa kita ke 2.29 pagi. Ada yang baru bangun, alhamdulillah, bangun-bangun terus layan nasional yang baru hantu. Terima kasih banyak-banyak tahu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya. Nah, Nuna Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, berita baik untuk mereka yang belajar, anak-anak kita yang belajar dekat IPT kan, ataupun pelajar-pelajar sekolah menengah kan. Kerana apa, inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan juga pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya keutamaan terhadap pendidikan dan juga budaya ilmu tidak boleh diketepikan meskipun kerajaan belum mengambil langkah berjimat cermat dalam beberapa sektor lain. Jadi kalau nak jadikan negara ini negara yang bertamadun, ilmunya kena luas, bidang pengetahuannya mesti diberikan galakan membaca. Membaca itu adalah jambatan ilmu. Itu yang sering kita dengar sewaktu kita sekolah dulu. Kita pernah sekolah dulu kan, dekat sekolah pun ada tulis dekat dinding kenangan dekat sekolah tu, kalau siapa masih ingat lagi, membaca jambatan ilmu. Macam-macam lagi lah tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang memberikan positif kepada kita. Alhamdulillah, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap semua. Ada yang buat kuih ke? Ada ataupun yang masih lagi bercuti, tapi saya rasa ramai yang tengah buat kuih tu, tengah memasak juga ramai tu, nasi lemak lah, macam-macam lagi kan, untuk dijual di awal pagi nanti. Kalau anda semua bercuti, siapa yang nak jual nasi lemak? Siapa yang nak jual lontong? Siapa yang nak jual roti canai? Siapa yang nak jual kuih? Jadi cukup-cukup lah ya, bercuti itu pun. Tapi ada juga lah katanya, dah lama bang tak bercuti. Silakan, silakan bercuti ya. Semoga percutian anda kali ini memberikan 1,000 kedamaian buat jiwa anda. Kita ada Azam Ujang dari Kargo KLIA. Mantap Kargo, abang Kargo kita. Salam geng-geng Kargo di sana. Emma Sri Bunga tengah bertugas. Ini kakak rela kita. Lin 79, Jeffrey, ada Lin 7, lagi siapa lagi? Harun, abang Lori katanya menuju ke Singapura ya. Pam pam pam. Ida Comel, Fiza dari Manjung. Ada Ina-Ina juga, Su Azizan, Natra dari mana ni? Dari Kelantan. Ada Jilok, ada Nur Huda, Yati, Yus, Ishak Mudin dari Aitawar 5, Kota Tinggi. Kudin, ada Tainia, Zamzuraimi, Azlina Abdul Aziz. Kasut dah buruk, kita ada Hati 80, Ahim Nasri, Rita Razi 84, Zam 67, Ida Khairi juga yang berada dekat Pasir Mas, Dayang Nur, Nora Fidah, Cikgu Ati, Tok Yi Official Tanah Merah, Yusan Yusi Juso. Ini semua geng-geng Pantai Timur, ramai hari ini geng-geng Pantai Timur. Geng-geng Utara pun ramai tau melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, nak sambung lagi? Oh, pastinya geng-geng berhantu nak sambung lagi lagu-lagu kenangan. Tentunya kita tak akan melupakanlah masa yang berlalu. Walaupun semanis apapun, sepahit apapun, segetir apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita harus belajar agar semua perkara yang dilakukan pada saat ini jauh lebih baik sebenarnya. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Dendangan daripada Aisyah. Janji manismu, janji saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji anda pun sama juga ya. Jangan tidur dahulu, geng-geng berhantu. Nasional FM sentiasa di hati.

Silas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9.

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Yalah, kadang-kadang perkara yang tak disangka dalam hidup kita juga boleh berlaku kan? Sama ada kita bersedia ataupun tidak menerimanya, kita kena terus bersedia lah. Walau apa juga cabarannya, kena terima, kena hadap lah eh. Banyak lagu-lagu kenangan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kenangan cinta lama, teringatlah zaman-zaman cinta monyet. Ada yang teringatkan zaman-zaman kita berteman dulu ya. Dulu kita pernah ketawa tau, pernah ketawa bersama dengan banyak teman-teman kita. Tapi di manakah teman-teman kita sekarang ni? Kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tak akan dilupakan. Baik, selamat Hari Wartawan Nasional 2026 kepada wartawan-wartawan se-Malaysia. Saya juga pernah jadi wartawan tau. Seronok jadi wartawan ni, macam-macam cabaran je. Tapi ramai juga yang nak jadi wartawan. Dalam Malaysia ni ramai yang jadi wartawan, wartawan yang tidak bertauliah, yang menyebarkan berita palsu, berita fitnah, berita yang macam-macam. Itu wartawan yang tidak bertauliah lah tu kan. Dan wartawan yang sebenarnya boleh disifatkan sebagai benteng, benteng yang sangat-sangat penting lah dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform platform digital. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan juga sebarang spekulasi. Jadi ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan juga persepsi sering mengatasi realiti, wartawanlah yang sebenarnya berdiri di hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat ya. Sebab itu dekat RTM, khususnya di National FM ini, kami hanya memberikan anda berita yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan untuk anda. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Ada yang mengantuk, katanya mengantuknya bang memandu ni. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat, berhenti, berhenti tidurlah. Ubatnya mengantuk ni adalah tidur. Kalau kepada pemandu-pemandu, bukan kopi O, bukan. Ada yang kata kopi O bang, kopi O kau-kau ni, bukan. Dia yang pertama sekali kena tidur dahulu. Lepas bangun tidur, tidur bukan nak lama pun, bukan nak sampai 8 jam, tidak. Dalam 15 ke 20 minit kan. Lepas tu baru bila kita terjaga, barulah cari kopi O. Itu baru betul disulamkan dengan kopi O. Okey, geng-geng berfantu, terima kasih hadir. Kiwani hadir, Siti Khalijah, Bunga April, Hayati Ahmad, Sarimah Rose, ada Dinda Kitchen, Nizam Pineng, Abi Hashim, Rino Hara, Botak Mahau, Isa, ada Buragas, ada Nuri, Hasna Idrus, Jaket Biru pun hadir, Miza Tol Bentong. Miza tengah bertugas ke dekat tol ya? Jangan tidur pula ya. Akak-akak tol, abang-abang tol, Aini 67 dari geng CCM tengah bekerja waktu ini. Ada Atun juga, mantap. Zack Walon, Alustar hadir. Hey, si Sayu Dalan, lama tak nampak si Sayu Dalan. Abang boleh tujuh lagu tak? Tak boleh. Tidak dibenarkan untuk tujuh lagu. Sebab kita nak layan, sebab saya dah sediakan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Nak senang yang buruk hantu, terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, Ratu Rock Tanah Air. Persembahan ialah dengan Pengemis Cinta. Terus layan, terus dengarkan Nak Senang yang buruk hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

request dengan siapa yang rampas cintamu? Kalau tanya saya, manalah saya tahu itu cinta anda. Anda kena tanyalah kekasih anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Kena tanya dia. 3.28 minit pagi waktu ini. Salam tahajud ramai yang baru bangun. Bangun sunat tahajud, alhamdulillah, syukur dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Ya, yang baru lepas solat sunat tahajud, terus layanlah sunat yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mantap semua geng-geng berhantu. Semuanya belum tidur lagi. Okey, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni tau. Saya seronok sebenarnya dengan semua pendengar Nasional FM, sebab sangat-sangat sporting pendengar Nasional FM ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Setiap kali saya ke udara, ramai yang melaporkan diri di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Uish. Kadang-kadang tak tersebut nama-nama anda semua. Kadang-kadang ya, kalau tak tersebut tu jangan marah tau. Bukan saya tak ingat, kadang-kadang terlepas pandang, biasalah. Baik, selepas ID ada hal, kita ada pesta keamatan dekat Sabah. Lepas tu ada Hari Gawai 1 dan 2 Jun nanti di Sarawak pula kan, Hari Gawai Dayak kan. Jadi penghuni-penghuni rumah panjang terutamanya, jaga-jagalah. Pastikan pendawaian elektrik serta peralatan memasak seperti hose dan juga tong gas berada dalam keadaan baik. Selain daripada itu, apa dia? Mengelakkan penggunaan soket ataupun sambungan wire secara berlebihan. Jadi ibu bapa juga kena pantau anak-anak kita. Pantau kanak-kanak yang tidak dan juga tidak membenarkan mereka bermain mercun ataupun bunga api berhampiran bahan mudah yang terbakar ya. Jadi jawatankuasa rumah panjang juga perlu memastikan alat pemadam api mudah ahli sentiasa berada dalam keadaan baik dan juga boleh digunakan bagi membolehkan tindakan awal diambil sekiranya berlaku kebakaran. Itulah pentingnya. Rumah panjang ni pun sekali dia terbakar, satu rumah terbakar habis semua tau. Jangan main-main tau. Jadi mereka yang tinggal dekat rumah panjang tu ambil maklum mengenai perkara ini ya. Jangan main-main tu. Api kecil-kecil ni boleh jadi kawan, dah besar dia jadi lawan. Nah, itu yang bahayanya. Rita Hairi, selamat pagi Cik Puan. Ada siapa lagi? Ada Pak Yus. Ada Pak Yus Shannon Abdul Rashid, Mimia Mika, ada Ucu Harimau Borneo pun hadir. Hamba Abadi Mak Suna, Aida Abdul Jamil, Junaida Kamarin, ada Malah Acik JMR, JND Serenity, Acik Zah, ada Kemboja Putih, ada siapa lagi? Gerobok Kak Nga, Wak Burger Manjung, Bidadari Syurga, dan 6979 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom kita hentikan dulu seketika menangis tapi bercukur hati boleh ya, sebab kita nak layan pula lagu koleksi 80-an menerusi lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini bestnya tahu. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu koleksi 80-an ni terimbau zaman-zaman remaja lah. Kalau saya waktu tu zaman-zaman sekolah kan, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, ada yang bujang. Dan hidup ini sebenarnya kalau kita lihatkan sebagai sebuah harapan lah, Masa kita kecil dulu, kita kata apa tahu, kita ingin cepat sangat nak dewasa. Bila kita nak besar ni kan, Betul tak? Mestinya lepas kita dewasa, kita berfikir pula bahawa masa kecil itulah mengajar kita apa ertinya kesetiaan bersama dengan kawan-kawan kita. Kita waktu kecil, ataupun waktu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kanak-kanak, kita tak terfikir apa pun, tak terfikir mengenai masalah macam-macam lagi. Betul, dulu masa kecil-kecil, saya masih dulu teringat betul. Waktu zaman-zaman sekolah dulu, bila kita nak besar ni, bila kita nak remaja, bila kita nak dewasa ni, nak cepat sangat dewasa, nak cepat sangat bekerja, nak cepat sangat cari duit sendiri. Tapi bila dah cari duit sendiri, baru tahu susah senang, baru tahu hidup ini keras, hidup ini berbagai cabaran dan juga dugaan. Tapi saya percaya anda semua adalah insan-insan yang kuat, kuat menghadapi cabaran, dugaan dan sebagainya. Terus bersabar, terus ikhlas dengan apa yang terjadi. Hashtagnya kenangan lalu. Tapi sebelum itu saya nak hiburkan anda, sebab ada yang kata masih dalam mood raya lagi kan. Jadi kita berhibur dengan lagu raya dahululah.
lagu raya koleksi 80-an juga. Cendrawasih dengan bersama di hari raya. Jadi terus layan Nasional Kim Burhan tu sampai pukul 6.

kumpulan Hedwig dengan Cinta Si Jamur Putih. Saya percaya anda sudah pun terimbau genangan kehidupan yang lampau kan. Kehidupan 80-an, 90-an. Begitu meriah persahabatan kita. Kalau kita kembali, kita imbas kembali tahun 80-an, 90-an. Sebab apa? Sebab waktu itu kita, kalau kita berjumpa ataupun kita bersembang dengan kawan kita, betul-betul ikhlas, betul-betul kita menghadap dia kan. Sekarang ni kalau kita bersembang sambil kita menghadap telefon, kita bersembang dengan kawan kita, jomlah minum, dah lama tak jumpa. Bila jumpa, duduk kedai mamak, duduk kedai mana-mana, masing-masing dengan telefon masing-masing. Oh, tak. Apa makna perjumpaan tu? Kalau dulu tak ada, zaman dulu tak ada telefon pintar pun, tak ada mesej-mesej pun, tapi boleh berjumpa pula. Bila berjumpa tu betul-betul ikhlas kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Betul ke tak betul ni? Cuba imbau balik, imbau kenangan anda kembali bersama dengan rakan-rakan kita kan. Virginia Vanessa katanya indahnya zaman dulu. Okey, tepat jam 4 pagi. Lagu Hedwig tadi mengakhiri sebenarnya, menutup tirai untuk koalisi 80-an. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Berbaki 2 jam lagi, jangan risau. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk kita dengarkan sama-sama. Kali ini kita sambung kembali menangis tapi bujuk katil. Oh ya, yeah, dalam 2-3 hari ini pastinya ramai yang dapat daging korban. Alhamdulillah rezeki. Tapi ada juga lebihan-lebihan daging korban tu, jangan pula dibuang dan sebagainya kan. Lebihan daging korban tu kalau dekat Melaka ni, orang-orang Melaka, lebihan daging korban sebenarnya Aidil Adha boleh diserahkan kepada Baitul Mal, Majlis Agama Islam Melaka, menerusi program sunduk korban untuk diproses dan juga diagihkan kepada golongan asnaf. Jadi pengurus Baitul Mal Melaka, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis, menyatakan program yang dilaksanakan bersama Gabungan Dakwah Melaka bertujuan memastikan daging korban dapat dimanfaatkan secara lebih meluas selain mengekalkan tahap kebersihan dan juga ketahanan makanan. Daging korban yang diterima akan disejuk beku serta dibungkus secara kedap, kedap udara sebelum diagihkan kira-kira sebulan selepas Aidil Adha ya. Di mana-mana daging korban tu boleh serahkan lah. Walaupun itu Mal cakap kita ada lebihan daging korban ni, InsyaAllah ianya akan dimanfaatkan dan kita akan agihkan kepada mereka yang memerlukan, yang sangat-sangat memerlukan. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Cik Merah juga selamat pagi. Cik Merah tak tidur lagi. Cik Merah Azura Nur 82, Zima Paris, Nurul Aini, driver lori TPC dari Port Klang, Wakapi pun hadir. Kita nak tanya juga lah, berapa kilo anda dapat? Berapa kilo anda dapat? Fas katanya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila juga terima kasih ya. Hadir. Kasut buruk katanya 2 kilo je. Okey, rezeki. Dapat 1 kilo pun rezeki. Setengah kilo pun rezeki. Rezeki yang telah pun ditentukan kepada kita kan. Jadi kita kena reda segala rezeki tu. Mizi kata 1 kilo, alhamdulillah. Siti Khalijah 2 kilo. Itu pun rezeki, syukur. Kan, siapa nak bagi? Kalau kita beli daging tu mahal tau. 1 kilo dah berapa sekarang kan? Baksu tanker, terima kasih hadir Baksu dari tanker KVDT. Meli kata kami dapat 6 kilo. Banyak tu. Hari ni masak rendang, besok masak kari, lusa masak macam-macam lagi boleh masak kan. Jadi tak payah nak beli daging lagi dah. Sarah katanya menghala kesyak alam ni bang. Okey, saya buat ibadah korban pada raya tahun ini, alhamdulillah ina-ina. Rezeki kan, ada rezeki lebih kita buat ibadah korban. Yang tak ada rezeki tu jangan risau, jangan khuatir. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan kita panjang usia dan kita ada rezeki tahun depan kita pula yang melaksanakan korban, ibadah korban. Oh, Fas kata tahun lepas rezeki sungguh 15 kilo. Ui, dah boleh buat sate dah. Banyak sangat tu.
Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu dendangan Rob Kumar Raton, Tujmen Rob Dick Tahir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Kumpulan Mei bersama dengan penyanyinya Yan Zin dengan Suci. 4.28 minit pagi. Siapa yang sering menggunakan bas ekspres untuk pergi ke mana-mana saja? Jadi kalau duduk dalam bas ekspres ataupun dalam bas, wajib pakai tali pinggang keledar dalam bas tau. Ini memang wajib, serius. Kenapa, kalau kita lihat kan, keselamatan penumpang bukan hanya tanggungjawab pemandu. Setiap individu juga perlu memainkan peranan penting, ya. Jadi pemakaian tali pinggang keledar di dalam bas mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan dan juga memastikan penumpang kekal di tempat duduk dengan selamat. Jadi pakai tali pinggang keledar setiap kali duduk. Jangan abaikan arahan keselamatan ini, ya. Jadi utamakan keselamatan diri dan juga orang lain. Ingat, tali pinggang keledar bukan sekadar peraturan, ianya pelindung nyawa anda. Ada juga yang degil tak nak pakai. Bila pemandu kata pakai, bang, encik, puan, tolong pakai tali pinggang keledar. Masing-masing semua kadang-kadang buat indah tak indah, diabaikan je. Itu boleh dikenakan tindakan tau. Selalunya orang tularkan pemandu bas je yang bersalah kan. Memandu sambil tengok telefon lah, macam-macam ditularkannya. Kita tularkan pula pemandu bas yang enggan memakai tali pinggang keledar, baru dia tahu kan. Jadi bersama-samalah kita tanggungjawab demi keselamatan anda. Bukannya saja-saja suruh pakai. Itu bukan saja-saja suruh pakai. Tapi ada juga yang kata, bang, bas ekspres ni tak ada tali pinggang keledar. Tak ada tali pinggang keledar, kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Kalau bas tu tak ada tali pinggang keledar, kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Jadi masing-masing ada rasa tanggungjawab, ya. Jadi pemasangan tali pinggang keledar keselamatan ataupun tali pinggang di semua kerusi penumpang bas ekspres baharu dan juga bas pesiran telah pun diwajibkan sejak tahun 2020. Jadi setiap pemandu dan penumpang kenderaan hendaklah memakai tali pinggang keledar dengan kemas. Okey, selamat pagi, Rentap Official. Hui, macam nama pahlawan di Sarawak tu, Rentap kan. Rentap Official. Kita ada Ideal, Brother Amin, kita ada Suhaizi, Suhaizi Harun. Siapa lagi, siapa lagi? Hawalina, Hawalina Rukijah dari Sabah. Aisyah Wardina Aisyah dari Taiping. Norina. Kita ada Ajisan, Lina Adam Sweet Pink. Normal Ahmad, Zawati Zari Syafiq, ada Elin, Ayah Bo 77, Nur 84, ada Priti. Oh, siapa nama tu? JM Armike. Susah betul nak sebut namanya kan. Tulislah nama yang senang-senang, jadi senang nak sebut. Hujan lebat dalam Singapura. Pon-pon-pon. Abang Lori, ya. Bad SB. Roim lapor diri. 3-0 juga sama pagi untuk anda. Sambung lagi. Menangis tepi bujuk katil. Satu lagu raya boleh kan? Boleh kan? Ada yang tengah bagi, tengah semangat raya lagi tu. Semangat berkorban lagi tu. Bukan saja berkorban ternakan, tapi kita juga berkorban apa saja. Korban jiwa, korban tenaga, macam-macam yang kita korbankan dalam hidup kan. Sebab hidup ini memang memerlukan pengorbanan. Zaila Rus, selamat pagi untuk anda. Satu hari di hari raya, Dato' M. Nasir. Terus dengarkan, terus layan National Game Buruhan tu sampai pukul

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Dah memasuki jam yang terakhir. Semuanya tengah sing along lah, layan lagu-lagu karaoke katanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya yang terus teman-teman anda, memang mengutakan janji anda. Anda kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, insyaAllah ramai yang teman saya sampai pukul 6 pagi. Ada juga yang baru bangun pagi, ada juga bangun pagi tak sihat, tak sihat seperti biasa makan ubat ya. Jangan dibiarkan sakit tu, kalau boleh pergi ke klinik ataupun hospital, dapatkan rawatan selanjutnya. Ada juga bangun pagi dengan penuh rasa kesedihan, ada juga bangun pagi dengan rasa kecewa. Tapi jangan sampai kita lupalah, bila Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat kata orang tu merubah siang menjadi malam, kita kena yakin dan percaya. Yakin dan percaya, ia juga dapat merubah kesusahan, bebanan menjadi sebuah keberkatan, insyaAllah. Semua okey lagi geng berhantu. Saya nak tanya mereka yang berada dekat live TikTok ni, masing-masing sambil bersembang, sambil dengar lagu. Semua ini katanya okey lagi. Mizi okey, Wawani okey, semua okey, alhamdulillah, syukur. Junaidah kemarin katanya insyaAllah, amin. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 minit pagi, Labuan 4.50 minit pagi. Manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Manakala Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.49, Johor Bahru Penang 5.50, Alustar Kedah 5.48, Manakala Kangan Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diterima olehnya, akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa ya. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam. Penyampai untuk raudah pagi ini adalah Ustaz Arfah Husnani. Tajuknya golongan yang terberdaya dalam kehidupan. Siapa golongan yang terberdaya dalam kehidupan? Kita semua mungkin terpedaya dengan kehidupan, keindahan kehidupan. Padahal kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara saja kan. Banyak yang kita terpedaya. Raudah ini dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Siapa-siapa yang bersama-sama dengan saya di awal-awal pagi ini, ramai-ramai yang baru melaporkan diri itu. Ada Sam DZ, Baharudin, Azizah Mahmad, Azazah Faiza, kita ada Jun Harith, Rose, Aznul Kocik, kita ada Siha, Adrina, Ain Noraini, Zawiyah, Zaitun, siapa lagi? Eli Tempe, Imar Rose, Peronda Jaket Biru pun ada. Kita ada siapa lagi? Mus Frozen. Mantap semua. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda. Kebanyakan lagu-lagunya adalah berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan mungkin memberikan kedamaian sedikit di jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang menangis sepanjang malam menerusi lagu-lagu menangis tepi bujur katil, terimbau kenangan. Tapi tak apa, di jam yang terakhir ni kita ubatkanlah jiwa kita dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu ciptaan daripada Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Baik tuan-tuan dan puan-puan, sambung pada bagaimanakah rawatan bagi sikap terpedaya yang kita bincangkan tadi. Yang kita bincangkan pada sebentar tadi. Maka ubatnya adalah bagi perasaan terpedaya atau tertipu daya dengan mengenali tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar. Apakah tanda-tanda kemuliaan di sisi Allah? Apakah tanda-tanda penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sama ada melalui kita dapat ketahui melalui basirah ataupun taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Jadi cara nak merawat sikap terpedaya dengan pandangan yang salah, dengan keyakinan yang salah, adalah dengan melalui basirah, iaitu pandangan mata hati, ataupun melalui taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Apakah yang dimaksudkan dengan melalui basirah? Mengetahui tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar melalui basirah, maksudnya apa? Iaitu dengan memahami bagaimana apabila kita mengikuti hawa nafsu dunia, syahwat dunia, maka hakikatnya boleh menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi bila kita kita memahami bahawasanya bila kita mengejar dunia, sebenarnya ia boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana potensinya apa? Kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada melalui harta yang halal ataupun dengan kita menjauhkan diri dengan manusia. Manakala menjauhkan diri daripadanya, daripada dunia. Bila kita menjarakkan diri daripada dunia, maka dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dia bukannya kata tak ambil dunia langsung tuan kan. Maksudnya kita mengambil dunia sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila orang dah cinta dunia ni, dia tak fikir dah halal ke haram ke, yang penting dapat kan. Nauzubillah tuan. Dan tak fikir ni hak orang ke, boleh ke, tak fikir dah. Yang penting dia mendapatkan dunia itu. Nauzubillah kan. Maka hal ini perlulah kepada dapat difahami melalui ilham daripada kalangan para arifin, orang-orang yang mengenal Allah SWT dan wali-wali Allah. Ini pandangan itu. Kita orang awam ni tuan-tuan, kalau tengok orang kaya, ni orang yang mulia di sisi Allah. Kita orang awam. Tapi kalau orang-orang yang mengenal Allah, maka mereka mempunyai pandangan, mereka mempunyai kefahaman bahawasanya dunia ini, bila kita mengejar dunia dengan cara yang salah, maka dia akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia itu hanyalah sebagai mazraatul akhirah, iaitu sebagai ladang pada untuk saham akhirat. Jadi dunia untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya kita ada kat dunia ni, bagaimana dunia itu boleh menjadikan kita tempat untuk beramal dan juga tempat untuk kita menuai kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, basirah. Yang kedua tuan, melalui taklid, iaitu melalui petunjuk wahyu. Bagaimanakah kita yang dikatakan melalui petunjuk wahyu ini? Iaitu dengan apa? Dengan beriman kepada kitab Allah dan membenarkan Rasulnya. kita membenarkan Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bila kita beriman kepada kitab ni, kita juga beriman kepada Rasul. Kerana Rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya hari ini kita baca sebagai Al-Quran. Jadi kita dapat tahu apa hakikat dunia daripada Al-Quran. Kita tahu macam mana praktikalnya. Praktikalnya kita tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti petunjuk wahyu, yang mempraktikalkan wahyu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubat yang kedua adalah dengan kita membenarkan Al-Quran, kitab Allah, dan juga membenarkan rasulnya. Sebagaimana kita bacakan tadi, maka Allah kata bukan bermakna bila kamu dikurniakan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, kedudukan yang tinggi, kamu adalah mulia di sisi Allah. Bukan bermakna bila kamu disempitkan rezeki, hidup susah, kamu dihinakan oleh Allah. Bukan demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ayah sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Maksudnya apa? Adakah mereka menyangka bahawa harta benda dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bermakna kami menjegerakan kebaikan buat mereka? Bahkan langsung jawab, bal la yash'urun, tidak, bahkan mereka tidak menyedari. Mereka tak sedar. Maksudnya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahkan bila kami berikan, terkadang ada yang menjadi istidraj. Yang Allah kata apa? Kami akan menarik sedikit demi sedikit mereka ke arah kehancuran. Maksudnya makin jauh daripada Allah. Entah kan? Makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, tengoklah bila kita dah naik level, kita kawan tak dengan orang biasa. Kita geng kita jelah. Kelompok dia. Lepas tu dah kita dah merendahkan. Dulu kita biasa makan di jalan ni, tapi dah naik level, akan makan sini. Dia dah lain kan. Jadi apa kata Allah? Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kehancuran yang mereka tidak ketahui. Itu yang dipanggil istidraj. Allah bagi, tapi sebenarnya menuju ke arah kehancuran atau menuju ke arah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka kepada mereka semua pintu-pintu segala sesuatu. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu kekayaan, pintu pangkat yang tinggi, pintu nikmat kan. Sehingga hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga ketika mereka gembira dengan apa yang kami kurniakan, mereka seronok dengan apa yang Allah telah kurniakan, maka Allah kata apa? Kami ambil azab mereka secara tiba, secara mengejut. Allah ambil secara mengejut. Maka bagi itu faidahum mublisun. Maka ketika mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang binasa. Na'udzubillah.
1: Allahumma

Allahyarham Salim dengan tajuk lagunya Maaf. Lagu ini membawa kita ke 5.35 minit pagi. Jadi maaflah. Maaflah kerana kita kesuntukan masa, kan? Kurang setengah jam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan Nasional Kian Buruhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari ini Sabtu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini, ya. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengubati sedikit keresahan anda. Ada yang resah, ada yang sedih, ada yang berduka mengenangkan kisah semalam. Yelah, kisah semalam sudah pun menjadi kenangan dalam hidup kita. Kita mulakan langkah yang baru hari ini, hari Sabtu, 30 Mei 2026. Kita mulakan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah kesempatan hari ataupun kesempatan waktu yang baru untuk kita memperbaiki apa yang terjadi semalam. Kalau semalam lebih baik, hari ini kita pastikan ianya menjadi lebih baik, kan? Okay, geng-geng Buruhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang melampurkan diri dekat Facebook. Ramai. Saya ada yang tak sempat saya nak sebut namanya di ruang udara Nasional FM. Maafkanlah saya, ya. Di Instagram juga, di live TikTok pada waktu ini, ramai yang bersama-sama dengan saya. Mereka kata, bang tak apa bang, kita tidur di siang hari, kita bermimpi di siang hari. Itu memang geng Buruhantu punya tagline. Malam berjaga, mimpi di siang hari. Itu kita punya tagline kita, kan? Sebab malam kita tak tidur, geng Buruhantu, nama pun Buruhantu. Okay, jangan lupa dengarkan Nasional FM pagi ini. Nasional Hujung Minggu bersama dengan rakan saya seterusnya. Siapa dia? Surprise. Saya tak nak bagi tahu siapa dia. Anda terus kena dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Juga yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Pukul 6 pagi mereka akan ke udara dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga segmen-segmen yang menarik, perkongsian-perkongsian yang menarik, juga perkongsian-perkongsian yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya juga mengharapkan segala informasi yang saya berikan untuk anda dapat kita, kata orang tu, kebaikan bersama. Kerana informasi itu adalah yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Baik, sementara itu, ribut petir, hujan badan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Sabah, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan, di Port Dickson, Melaka, di seluruh negeri Melaka, Johor, seluruh negeri Johor, di Sarawak pula, di Bintulu dan juga Miri, termasuklah di Sabah, pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ketabalu, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk hari ini. Mudah-mudahan sama-sama kita renungi kata-kata itu dan dapat memberikan inspirasi pada kita. Mudah-mudahan kita jadilah terang, terang tanpa memadamkan cahaya orang lain. Kita naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia sebagaimana yang kita mahukan tanpa menyakiti hati orang lain. Dan Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya-Allah ya. Dan kelebihannya ya sangat ini sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahuakbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahuakbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya, bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur. Sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya? Bukan haji apa? Malboro. Tidak ya, insyaAllah. Itu yang kejar, itu yang kita cari insyaAllah ya? Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa ria, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Ya? Sebab, kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima, ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat ya, semasa berada di miqat. Yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apa pun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci, dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji mabrur. Sebab pesanan nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Sekarang itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Guna Mentol Jimat Tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
3: Yup, yong semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
4: Di Pera FM ada hiburan dan informasi.
5: Untuk komen.
6: Satu malam, seribu kenangan.

Radio nombor satu orang Perak, tak mandang yang lain. Ha, berteman dengan saya Rick di sini menemani Koma untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bersama dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang memulakan tugasan juga pada hari ini, selamat bertugas diucapkan kepada Koma yang bercuti. Ewa, jangan ingka Koma. Ha, selamat bersenang-senang, selamat bercuti diucapkan kepada Koma bersempena dengan Hari Raya Aidil Adha ni. Masih ramai yang sibuk mengerjakan ibadah kurban kan. Ha, semoga dipermudahkan urusan Koma dan juga sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat. Ingin juga saya kongsikan waktu syuruk adalah pada jam 7 minit pagi sebentar aja nanti. Dan tentunya di Perak FM ada hiburan dan juga informasi. Nantikan di jam yang kedua nanti. Ha, saya akan kongsikan bersama dengan Koma antara perkembangan cuaca, laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak dan juga utama di Akbar. Nantikan di jam yang seterusnya. Selain itu juga nak kongsikan juga antara ucapan yang hadir pada pagi ini. Terima kasih yang dah pun menghantarkan ucapan pada pagi ini. Antaranya doa daripada saudara Zaifuzil ataupun Latif. Moga diampunkan segala dosa kita, dosa kedua bapa kita, diberikan kebaikan, kesejahteraan, keselamatan di dunia maupun akhirat. Rahmatan lil alamin. Tu dia. Okey, juga ada Cok Ali dari Parit. Apa khabar orang Parit? Semoga semuanya sihat, ceria selalu. Khabarnya tahniah kepada KPF yang mengadakan majlis kenduri perkahwinan yang berlangsung pada hari ini. Semoga majlis berjalan dengan lancar hendaknya. Juga ada orang Manjoy. Apa khabar orang Manjoy? Emir Tichare, Warung Manjoy, Kampung Manjoy, Stadium Manjoy. Semoga Allah mempundahkan urusan kita semua. Juga ada Nur Solehah binti Haji Husin dari Aulong Maju Taipin. Nak ucapkan selamat pagi kepada ayah mak Haji Husin dan juga Haji Halimah serta suami Hamrizal bin Nordin. Selamat pagi semua. Selamat pagi Yong. Juga ada Taufik Apik Ujung Rintis awal pagi ni. Ha, macam ni lah, baru playboy kan. Selamat pagi buat pendengar Perak FM, sahabat Perak FM. Khabarnya Taufik, Kak Ita Chot, Kak Aziz Rozia, Abang Boboy, Rosli, Nasi Lemak, Sungai Tiang Baru, Bagan Datuk, awet-awet Bagan Datuk, dan juga DJ yang bertugas. Terima kasih diucapkan. Juga ada Yop Hashim Awang dari Batas Raja. Ucapannya kepada Zainab Asiah Muhammad, Zaitun Awang, Syahran Talib, Hafizah dan Linda, Musa Muhammad, Hajah Halijah, semua anak menantu. Kabarnya mungkin raya ni ramai yang balik ya. Alhamdulillah Tuan Haji ya. Salam mesra buat kalian semua. Terima kasih. Jadi terus kekal layan Perak FM. Tentunya ada hiburan dan juga informasi. Radio nombor satu orang Perak.

0: Kumpulan berinformasi tentunya untuk Koma aja. Kembali bersama di jam yang kedua bertemankan saya Nasrid Nisyarah menemani Koma hingga jam 10 pagi nanti dalam ruangan Gegar Pagi. Dan di jam yang kedua ini saya terus nak bawakan pendengaran anda semua. Cuaca ekstrem. Ayuh kita bersama dengan pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu 10 Pinang untuk laporannya. Silakan tuan.
1: Okay, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar FM bersama saya Helmi, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu. Akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Sabtu 30 Mei 2026. Untuk maklumat, Malaysia telah mengeluarkan amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya untuk jangkaan cuaca pada hari ini, pada 10 pagi cuaca baik untuk seluruh negeri Perak. Pada 10 petang puluh hujan setari berpeti di beberapa tempat di ramakan boleh berlaku melibatkan daerah pedalaman negeri Perak dan boleh berlanjutan hingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum mencapai 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesama rasmi Met Malaysia di www.mpt.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Dengan saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum. Cuaca
2: ekstrem. Hey, Mo, sejuk no ayonya.
3: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

0: Aja.
1: Ya, tentunya untuk Koma Aja 7.24 minit pagi ketika ini. Kalau tadi kita dengarkan perkembangan cuaca dan sekarang ini
0: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Jadi ayo kita bersama dengan pegawai yang bertugas dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Silakan tuan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 29 Mei 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 19 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 6 kes. Manakala kes penyelamatan pula mencatatkan 1 kes dan khidmat khas seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 12 kes. Dan operasi khas bagi mencari mangsa hilang yang sesat di Gunung Batu Putih akan diteruskan pada hari ini dengan penambahan anggota pencari dan juga penyelamat yang akan masuk ke dalam hutan dibantu dengan pesawat AW139 iaitu helikopter bomba untuk membantu sebarang operasi di sana. Sama-sama kita doakan supaya mangsa dapat ditemui dalam keadaan selamat dan baik. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
0: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. I to the P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: teruskan.
1: Kamu ada tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi, dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?
2: Eh, ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, cik. Kenapa eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, cik.
2: Budak zaman sekarang ni.
3: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: Anida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tapi anak aku.
1: Tahu.
0: Habis lah episod ni.
2: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomber Syafiq Farhan, untuk pendengar Perak FM. Untuk

0: Selamat pesanan perhatian ini daripada saya, Azamat, untuk koma orang Perak le. Sama lah kita.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak, bertemankan saya Rick di jam yang kedua, menemani koma dalam Gegar Pagi. Dan sebentar nanti, kejap aja lagi, saya nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar. Nantikan. Dan juga yang sedang memandu, saya doakan semoga perjalanan koma lancar hendaknya ke destinasi yang dituju. Mungkin ramai dari kalangan anak-anak perantau nak pulang ke rumah masing-masing pada hari ini. Semoga koma memandu dengan penuh kesabarannya. Antara yang boleh saya kongsikan bersama dengan koma info trafik di Lebuh Raya ketika ini di kilometer 221.2 hingga kilometer 213.6 arah utara dari Cangkak Jering ke Taiping Utara, kenderaan ringan boleh menggunakan smart lane. Trafik terkawal ketika ini, pandu cermat. Dan juga yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma ucapan yang hadir, terima kasih yang menghantarkan ucapan. Antaranya marhamah kita dengan ucapan selamat raya Aidil Adha, mood raya lagi ni buat semua pendengar setia Perak FM, selamat berhujung minggu Yop Yong. Mungkin ramai hari ni yang nak mengerjakan ibadah korban kan, menyembelih, katanya ada yang nak melapah daging pada hari ni. Semoga perjalanan majlis berlangsung dengan jayanya hendaknya. Juga ada Kak Zah dari Nimo Terbai, terima kasih mendengarkan Perak FM dengan doa agar dipermudahkan segala urusan kita, diampunkan dosa kita, dosa kedua berapa kita, dan semoga roh mereka dicuci rahmat, amin. Kamunya tengah siap-siap, sekejap lagi nak menghadiri, melaporkan diri ke majlis korban katanya dekat surau Taman Kak Zah ni, surau Al-Fatih. Ada 9 ekor lembu yang nak ditumbangkan pagi ni. Wah, semoga dipermudahkan urusan. Juga yang boleh teman kongsikan, ada Yung Nur Aminah dari Taman Temara Ipoh, juga dengan ucapannya selamat raya koma, terutamanya kepada anak-anak tersayang, sahabat, Facebook grup CJU, jiran-jiran tetangga, semoga terhibur hendaknya. Yuk Mantasho tak ketinggalan juga dengan ucapan untuk Encik Zain dan Puan Rashida Ibrahim yang berada di Kampung Pengkalan Ikan Kuat Lenggong Perak, yang menerima menantu pada hari ini. Semoga pasangan pengantin, iaitu Muhammad Aiman Hakimi dan juga cinta hatinya Nur Ain binti Azman Shah, kekal hingga ke jannah, bahagia hendaknya. Dan juga semoga majlis berjalan lancar dan kebahagiaan pengantin kekalan hingga ke jannah, amin. Yuk Mantasho kita ucapannya. Juga ada Tuan Haji Syarudin dari Taman Kelidan Jaya, dengan mendoakan agar kamu semua dalam keadaan yang sehat walafiat, amin. Terus kekal layan Perak FM, kejap lagi teman nak kongsikan bersama dengan kamu antara tajuk-tajuk utama di akhbar, tak mandang yang lain, untuk kamu saja.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Anda sedang mendengarkan.
2: Dengarkan Perak FM, pagi kuma pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Perak FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Perak FM, GEGO Pagi Perak FM untuk
3: pastikan kamu mendengarkan Borak Gegar Pagi bersama dengan selebriti jemputan di Perak FM. Ha, bermula Isnin hingga Khamis. Ha, bersama dengan Apik Wan Lebo, ada Wahid Senario, juga ada AG Hafiz yang menghiburkan kamu setiap pagi Isnin hingga Khamis bermula jam 8 hingga 10 pagi. Dan sekarang ini teman nak kongsikan bersama dengan kamu antara tajuk-tajuk utama di akhbar yang boleh teman kongsikan untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026, antaranya Sultan Pahang Tengku Ampuan Pahang zahir ucapan selamat Hari Wartawan Nasional 2026, dan juga yang boleh teman kongsikan Amerika Syarikat pertimbang jual NSM kepada Malaysia, yang mana Amerika Syarikat memberi jaminan akan mempertimbangkan penjualan Naval Strike Missile kepada Malaysia sebagai penyelesaian kepada isu yang dihadapi negara. Juga PM lawat Sabah esok rasmi Pesta Keamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan ke Sabah esok bagi menyempurnakan majlis perasmian sambutan Pesta Keamatan. Dan juga yang berlaku di Langkawi, lelaki lemas di Pantai Tengah ditemukan. Lelaki yang dikhuatiri lemas pada Khamis di Pantai Tengah ditemukan meninggal dunia kira-kira 100 meter daripada lokasi terakhir dilaporkan. Dan juga berita global yang boleh saya kongsikan bersama dengan koma, Parlimen Ghana luluskan rang undang-undang anti-LGBTQ. Dan juga Iran rangka majlis pengumuman negara buat Khamenei. Pihak berkuasa Iran kini sedang mempergiat usaha mempersiap majlis pengebumian secara besar-besaran untuk bekas pemimpin Ali Khamenei selepas tertangguh sekian lama. Dan juga PBB tegaskan Gaza hak mutlak rakyat Palestin. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Itu menurut jurucakap PBB. Dan juga kebuluran yang berlaku, lebih 7 juta rakyat Sudan Selatan perlukan bantuan makanan, lebih 7 juta penduduk di Sudan Selatan yang merangkumi hampir separuh daripada populasi negara yang dilanda konflik itu kini amat memerlukan bantuan makanan. Okey, dan juga berita sukan yang boleh saya kongsikan bersama dengan kamu, antaranya Barcelona ikat Gordon sehingga 2031. Kelab gergasi Spanyol Barcelona mengesahkan perpindahan pemain sayap Newcastle United Anthony Gordon dengan nilai perpindahan yang dilaporkan mencecah sehingga 80 juta euro. Dan juga berita sukan yang boleh saya kongsikan antara lain Liga Juara Eropah, PSG enggan dilabel sebagai juara. Pengendali Paris Saint-Germain PSG Luis Enrique menyifatkan bahawa juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi Liga Juara-Juara. Dan juga 4 beregu tersingkir cabaran Malaysia di terbuka Singapura tamat di suku akhir. Dan juga yang terakhir, Hakim Danish mulakan cabaran GP Itali dengan aksi meyakinkan. Pelumba motor tiga negara, Hakim Danish Ramli memulakan cabaran Grand Prix GP Itali 2026 dengan aksi meyakinkan. Itu antara yang boleh teman kongsikan. Nantikan sebentar aja nanti kamu dapat mendengarkan Warta Perak pada jam 8 pagi. Jadi terus kekal layan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak, tentunya untuk kamu aja.
4: Hashtag terus kekal Perak FM, temani kamu. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.

0: Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Pera FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Terima kasih. Senang di ekspedisi.
4: Hai, saya Megat Rahim.
5: Saya Zizi Kurangat.
6: Hai, saya Ben Zul.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Perak FM station anda. Untuk koma aja.
2: Warta Perak, 8 pagi.
3: Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Penduduk tempatan dan pelajar perlu mendalami sejarah Lenggong supaya dapat menyampaikan maklumat tepat kepada pelancong, terutama sempena penganjuran Tahun Melawat Malaysia 2026 sekaligus menjadikan mereka duta kecil di daerah itu. Menteri Besar Perak Datuk Seri Serani Muhammad berkata, komuniti setempat di kawasan Lenggong perlu terlebih dahulu memahami serta menghayati sejarah dan warisan yang terdapat di kawasan tersebut sebelum dipromosikan kepada pelancong luar. Menurutnya, selain itu, pendedahan awal juga perlu diberikan kepada pelajar sekolah rendah dan menengah supaya mereka benar-benar memahami sejarah tempatan termasuk penemuan bersejarah Perak Main di Lenggong. Dalam pada itu, Datuk Seri Sarani yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Tampan berkata, pengiktirafan Lembah Lenggong sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2012 telah meletakkan namanya pada kedudukan yang istimewa di peringkat antarabangsa. Langkah penjimatan yang sedang dilaksanakan kerajaan susulan kesan rantaian daripada ketegangan geopolitik di Asia Barat ketika ini tidak menjejaskan persiapan pasukan negeri Perak dalam menghadapi Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 pada Ogos depan. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, bagaimanapun kerajaan negeri akan mengoptimumkan penggunaan bajet yang telah diluluskan dalam pembentangan belanjawan negeri 2026, khususnya yang melibatkan program latihan atlet. Katanya, kerajaan negeri memahami cabaran semasa yang dihadapi dalam memastikan semua keperluan yang berkaitan dapat dipenuhi. Namun, perbelanjaan tetap dilaksanakan secara berhemah. Dalam pada itu, beliau menegaskan bahawa pasukan kejurulatihan serta atlet tidak perlu bimbang terhadap isu penjimatan yang sedang dilaksanakan kerana program latihan tetap berjalan seperti dirancang. Rangka Perak Woman iaitu rangka manusia wanita yang wujud sejak lebih 8,000 tahun lalu diharap dapat dibawa pulang ke tempat asalnya di Lenggong dalam usaha untuk memperkasa nilai warisan negara. Ahli Parlimen Lenggong, Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nisarah berkata, langkah itu diharap dapat menjadi tarikan pelancongan di kawasan yang cukup terkenal dengan khazanah arkeologi bertaraf dunia. Menurutnya, sebelum ini usaha sama telah dilakukan untuk membawa pulang rangka Perak Main yang berusia ke Lenggong yang kini terbukti memberi impak positif kepada sektor pelancongan setempat. Rangka Perak Woman yang berusia kira-kira 8,000 tahun ditemukan pada 2004 di Gua Teluk Kelawar di Lenggong, dengan wanita tersebut dipercayai meninggal dunia pada usia sekitar 40 tahun serta mempunyai ketinggian kira-kira 148 cm. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
4: Kami bersedia membawakan kepada anda
5: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
6: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
7: Maklumat sahih, media dipercaya.
8: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.